0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Wulan dan juga Saudara Ing Cie, yang mereka berdua sedang menempuh studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan perbincangan ini masih tetap bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menaati panggilan Tuhan. Kami menyadari bahwa pembicaraan atau perbincangan ini akan membutuhkan banyak waktu. Karenanya perbincangan ini akan kami bagi di dalam dua tahap, kali ini dan kali yang akan datang. Kami sangat berharap para pendengar sekalian bisa mengikuti keseluruhan dari perbincangan kami dengan judul Menaati Panggilan Tuhan ini. Dan kini dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Saudara Incia, kami mengucapkan terima kasih Anda bersama kami juga. Ibu Wulan, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini bisa berbagi pengalaman dengan para pendengar kami. Perbincangan kami kali ini tentang menaati panggilan Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Saudara Ince. Latar belakang Saudara sebelum mengikuti studi di saat ini bagaimana, Saudara Ince?
1: Terima kasih Pak Gunawan. Saya kalau memikirkan kembali jalan panggilan Tuhan kepada saya mengingat bahwa saya mempunyai tiga tahap pergumulan. Yang pertama adalah ketika saya menyatakan saya ingin menjadi hamba Tuhan. Saat itu saya mengikuti satu buah retreat. Dan ketika membaca, membuat komitmen, saya mengatakan saya ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan pada saat itu ketika menyatakan komitmen, saya tidak tahu bahwa itu merupakan pemilihan untuk menjadi hamba Tuhan. Setelah menyatakan komitmen itu, saya dipanggil oleh pembina remaja pada saat itu. Lalu saya diminta, dijelaskan bahwa saya memang memilih hal itu adalah dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Saat itu saya terkejut, dan selanjutnya saya merasakan hal ini seperti bukan pilihan saya. Pilihan saya sebenarnya, saya memang ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati, seumur hidup. Tetapi tidak ada terlintas menjadi hamba Tuhan. Dengan perjalanan waktu terus, saya bergumul. Setiap kali ada panggilan atau ada altar calling, saya selalu bergumul. Apakah memang benar saya harus menjadi hamba Tuhan? Itu merupakan pergumulan saya yang pertama. Hal itu terus berlanjut. Sampai suatu saat ketika diadakan KKR, pada saat itu saya tidak mempunyai daya lagi. Pada saat panggilan saya mengeraskan hati saya tidak ingin menjadi hamba Tuhan. Tetapi saya tidak bisa, karena hati saya tidak tenang. Dan akhirnya saya menyerah, saya mengatakan saya ingin jadi hamba Tuhan. Pada saat itu saya sharing dengan keluarga saya, orang tua saya, yang pada saat itu memang Kristen. Tapi orang tua saya mengatakan, terserah bagaimana baiknya. Setelah menyelesaikan SMA, saya mengatakan saya akan sekolah hamba Tuhan. Orang tua saya mengatakan, kamu masih muda, baru lulus SMA. Mengapa harus begitu cepat? Bukankah lebih baik mencari pengalaman? Lalu pada saat itu saya berpikir-pikir, betul juga demikian. Lalu saya memasuki pergumulan saya yang kedua. Ketika saya mengatakan saya akan menjadi hamba Tuhan dan saya melanjutkan studi kuliah di sekuler, saya merasakan saya sangat enjoy dengan hal ini. Setelah selesai kuliah, saya mikir-mikir apakah setelah selesai kuliah saya akan lanjutkan. Mikir-mikir sayang juga karena udah 5 tahun saya belajar dan mendapatkan ilmu sekuler ini. Apakah tidak lebih baik saya bekerja dulu? Lalu saya bekerja. Di dalam pekerjaan saya bertemu dengan seorang bos yang cukup baik dan orang Kristen. Saya pernah sharing dengan dia. Lalu dia mengatakan, apakah harus melayani itu harus jadi hamba Tuhan? Saya memasuki tahap pergumulan yang kedua. Saya berpikir, betul juga. Bahwa saya memberikan saya contoh-contoh. Bahwa dia mengenal banyak sekali orang-orang bisnismen yang bekerja, bisnismen yang menjalankan usaha. Lalu mereka bisa juga melayani Tuhan. Bahkan mereka bisa memberitakan firman Tuhan dan melayani dengan lebih baik. Itu perkataan bos saya bila dibandingkan dengan hamba Tuhan sebenarnya. Lalu saya terus bergumul dalam hal ini. Apalagi setelah saya bekerja dan bos saya memberikan posisi yang lebih baik. Lebih baik. Tetapi di dalam pergumulan itu Tuhan memberikan satu jawaban. Ketika saya menimbang-nimbang apakah saya harus melanjutkan, di dalam satu retreat, saya ketemu dengan satu hamba Tuhan. Ketika ngobrol-ngobrol dengan dia, dia mengatakan, saya harus memegang kuat-kuat panggilan ini. Karena panggilan ini bukan diberikan kepada semua orang. Dia memberi contoh, dia mengatakan, tahukah bahwa di dalam suku Israel ada 12 suku. Tetapi ada satu suku yang khusus dipanggil untuk melayani Tuhan. Pada saat itu saya merasakan jawaban Tuhan yang begitu nyata. Bahwa pada saat itu Tuhan menegur, mengatakan, jangan lagi tawar-menawar, jangan lagi pikir panjang. Engkau memang dipilih untuk melakukan pelayanan menjadi hamba Tuhan.
0: Ya, terima kasih Saudara Inceng untuk suatu sharing yang begitu menarik buat kita semua. Para pendengar sekalian, kita tentu mau mendengar juga pengalaman dari Ibu Wulan yang kita sudah cukup kenal lewat perbincangan-perbincangan beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana dengan Ibu Wulan?
2: Maksudnya latar belakang pergumulan.
0: Jadi latar belakang pergumulan sebelum Ibu Wulan memutuskan untuk masuk di Seminari Alkitab Asia Tenggara ini.
2: Sebelumnya latar belakang saya sarjana teologi, jadi mungkin yang saya ceritakan pergumulan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan kali ya sebelum ya, itu. Saya sudah bekerja di maksudnya di sekuler sekian tahun lamanya. Maksud saya sebelum saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, sebenarnya waktu remaja saya sudah pernah berjanji di hadapan Tuhan begitu, menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, maju ke depan waktu ada altar calling gitu. Tapi saya dengan segera melupakan itu begitu, karena saya berpikir itu pasti emosi begitu. Itu saya masih remaja, itu cuma emosi aja begitu. Saya pasti belum sungguh-sungguh memikirkannya dengan baik begitu. Jadi setiap kali ada muncul pikiran tersebut, saya pasti tekan lagi begitu. Enggak mungkin. Itu emosi kamu waktu remaja begitu. Terus ketambahan lagi, selalu saya dengar berita-berita tentang kehidupan hamba Tuhan tuh sulit begitu. Beberapa tahun kemudian,

0: siapa Tuhan begitu, sampai Tuhan harus bersedia diperlakukan seperti ini begitu, dijambak, diludahi dan lain sebagainya begitu. Saya menangis. Saya juga bukan orang yang sedemikian besarnya, sedemikian baiknya, sedemikian benarnya sampai cukup layak untuk Tuhan kau bersedia sampai seperti ini begitu. Saya dosa saya juga banyak sekali begitu. Kok Tuhan bersedia begitu? Lalu Tuhan tuh siapa begitu? Saya bertanya. Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang punya semua ini gitu. Tuhan adalah Allah begitu, Allah yang maha kuasa yang punya segala sesuatu ini gitu. Tapi kalau Tuhan nggak mau juga Tuhan bisa begitu. Tapi kenapa Tuhan mau begitu? Nah di situ saya nggak tahu. Saya nangis begitu. Jadi itu merupakan momen yang penting sekali dalam hidup saya. Jadi turning point saya, penyerahan diri ulang saya waktu dulu pernah remaja menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu saya bicara dalam doa saya bilang pada Tuhan, kalau memang Tuhan mau sungguh-sungguh panggil saya melayani Tuhan, maksudnya melihat semua jalan hidup saya ini, saya rangkai-rangkaikan, emang kalau Tuhan mau panggil saya kali ini sungguh-sungguh bersedia dan saya gak berani lagi lari dari Tuhan begitu. Lalu saya ceritakan kepada family saya, lalu saya didoakan di situ waktu itu berlutut, jadi di pesan, kamu gumulkan sungguh-sungguh pulang ke Indonesia, sungguh-sungguh gumulkan, dan kalau memang serius, kamu masuk ke seminari begitu. Itu yang melatar belakangi, tapi itu juga nggak langsung saya masuk ke seminari Pak, setelah kembali ke Indonesia masih ada pergumulan lainnya.
1: Iya, terima kasih Ibu Wulan. Nah, kita makin mengenal Ibu dari kesaksian seperti ini. Pak Paul, ingin saya tanyakan, ada hal yang menarik dari baik saudara Ince maupun Ibu Wulan, bahwa mereka mendengar panggilan Tuhan itu pada masa remaja mereka gitu Pak Paul. Nah ini bagaimana Pak Paul, jelaskan.
2: Sebetulnya ya tidak ada satu aturan ya, bahwa memang Tuhan itu tuh pasti memanggil kita semua itu pada usia remaja. Namun pengamatan Pak Gunawan itu baik ya, dan saya akan harus katakan betul itu, yaitu kebanyakan anak-anak Tuhan menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan itu setidak-tidaknya ya awalnya adalah pada masa remaja. Tapi biasanya itu akan ada pergumulan setelah panggilan itu sampai benar-benar mereka menyerahkan hidupnya dan mengambil tindakan yang konkret ya untuk menjadi seorang hamba Tuhan.
1: Nah, untuk meyakinkan bahwa itu suatu panggilan dari Tuhan itu bagaimana Pak Paul?
2: Saya kira memang ada beberapa hal yang dilewati ya oleh banyak orang. Tadi yang Ibu Wulan sudah tegaskan adalah bahwa Ibu Wulan pertama-tama ya mengira itu adalah ya cetusan emosi sesaat ya, bahwa itu tidak akan berlangsung lama ya. Mungkin apakah saudara Ince juga mempunyai pengalaman yang sama di sana?
3: Pada ketika saya menyerahkan diri pada saat remaja, saya juga merasakan hal itu, tetapi perasaan saya berbeda karena saya mengalami kebingungan. Kebingungan pada saat itu saya memilih karena hanya ingin menyerahkan bekerja untuk Tuhan, bukan sebagai hamba Tuhan, tetapi sebagai orang biasa yang melayani Tuhan. Tetapi maksud saya misalnya dalam pelayanan-pelayanan gereja umumnya. Setelah itu, setelah dijelaskan bahwa pilihan saya itu adalah pilihan menjadi hamba Tuhan, mulai saat itu saya mengalami pergumulan. Saya mempertanyakan, apakah ini memang benar? Masa di dalam hal ketidakmengertian saya memilih itu dan saya ditunjuk untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ini berlangsung terus. Saya mencari kepastiannya, terlebih-lebih setelah saya mengambil komitmen itu. Lalu kalau ada KKR misalnya, atau dalam retreat pengambilan tekad, saya bergumul sekali dalam hal ini.
2: Apa itu yang saudara Inje atau Ibu Wulan harus lakukan itu untuk menguji, memastikan bahwa benar ini adalah panggilan Tuhan?
3: Dalam hal ini, ketika saya ingin memastikan adalah ya, saya menyerah ya, dengan berlalunya waktu. Saya biarkan mengalir sesuai dengan waktu-waktu yang saya hadapi, yang saya jalani. Kalau bisa, saya sih jangan menghadapi satu dilema, mau jadi hamba Tuhan.

0: atau tidak. Tetapi di dalam perjalanannya seperti semakin jelas di dalam saya melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, ketika berbincang-bincang dengan hamba Tuhan, dan ada orang-orang hamba Tuhan tertentu yang saya kenal, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya pernah menyerahkan diri. Mereka bisa menunjukkan, bisa mengatakan agar saya menjadi hamba Tuhan. Itu memang sepertinya di luar dari pemahaman saya sendiri.
1: Kalau Ibu Wulan bagaimana?
2: Melanjutkan yang tadi ya, setelah saya pulang ke Indonesia, tapi saya masih tetap takut gitu, masih ragu, walaupun udah benar-benar mengulangi menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu saya pilih salah satu cara ya untuk menguji begitu ya. Mungkin orang lain beda-beda begitu. Saya pakai cara ini dalam keunikan saya. Saya berhenti bekerja. Saya mengundurkan diri dari tempat saya bekerja. Saya mengambil waktu 1 tahun. Saya ngomong sama Tuhan dan kepada diri saya sendiri begitu. Saya ambil waktu 1 tahun untuk menguji begitu. Pertama menguji apakah saya masih benar-benar semenggebu-gebunya seperti waktu saya benar-benar mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan setelah lewat 1 tahun ini. Dengan pengertian 1 tahun berat, 1 tahun saya nggak bekerja ini kan berarti saya nggak menerima gaji begitu ya, nggak menerima apa-apa begitu, nggak menerima fasilitas apa-apa yang selama ini biasa saya menikmati. Nah, selama 1 tahun saya nggak dapat itu, tapi tetap pengeluaran ada. Bagaimana nih reaksi saya begitu? Saya tahan nggak dalam 1 tahun itu? Berubah nggak panggilan itu begitu? Mestinya kalau memang benar, mestinya itu nggak hilang begitu. Lalu sambil 1 tahun itu saya ambil kuliah malam, kuliah teologi untuk kaum awam di Jakarta Streets dari Reform. Sambil menggumuli itu, terus kan banyak tugas begitu. Ternyata kok ya nggak hilang, bahkan tetap menggebu-gebu begitu, bahkan semakin menggebu-gebu kalau ada tugas, terus semakin keinginan untuk mengenal Tuhan, mengenal diri itu semakin besar begitu. Jadi pada akhirnya ya saya putuskan itu begitu untuk akhirnya masuk seminari pada tahun berikutnya.
3: Ya, Pak Paul, di dalam hal pengujian ini biasanya apa yang dilakukan oleh seseorang itu?
1: Tampaknya ada beberapa hal yang umum yang bisa kita simpulkan di sini. Yaitu yang pertama, saya mendengar Saudara Inje maupun Ibu Wulan dua-dua menggunakan waktu ya. Jadi tidak langsung dengan tergesa-gesa memastikan ya ini adalah panggilan Tuhan. Jadi ujian pertama adalah ujian waktu ya. Kalau bertahan, panggilan itu terus muncul dan makin hari makin kuat, bukan makin melemah. Kita bisa lebih yakin itu memang adalah suara panggilan Tuhan. Dan yang kedua tadi yang dipaparkan oleh Saudara Inci adalah Saudara Inci mendapatkan konfirmasi-konfirmasi ya dari hal-hal yang Saudara Inci alami ya, baik itu juga dari orang-orang lain ya, hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan kok memanggil Inci menjadi seorang hamba Tuhan, sedangkan mereka tidak tahu latar belakang Inci sebelumnya. Jadi bagi Inci ini adalah suatu pertanda ya bahwa Tuhan memanggil dan memanggil kembali ya melalui hamba-hambanya yang lain itu. Kalau dalam perjalanan hidup Ibu Wulan, saya lihat Tuhan juga memanggil kembali atau menegaskan panggilannya dengan pengalaman-pengalaman yang unik, yaitu misalkan tadi ya menjalani perjalanan kesengsaraan Tuhan. Dan di situ benar-benar ya Tuhan menyentuh Ibu Wulan kembali tentang kasihnya dan penderitaannya. Kemudian setelah pulang kembali ke Indonesia, yang Ibu Wulan juga alami adalah ini ya, kecintaan, kerinduan mengenal Tuhan, dan itu seolah-olah tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan pada saat-saat itulah muncul dengan begitu kuatnya. Jadi rupanya ya gabungan dari semua itu, Pak Gunawan, yang meyakinkan rekan-rekan kita ini bahwa memang benar Tuhan memanggil mereka menjadi hambanya.
3: Ya, tadi Saudara Inci juga di dalam pergumulannya sebelum memutuskan untuk studi lagi di sekolah teologi ya, apakah Saudara Inci juga bekerja? Tadi Bu Wulan mengatakan dia bekerja, kemudian berhenti selama 1 tahun. Nah, bagaimana dengan Saudara Inci?
0: ya pada saat itu memang setelah selesai kuliah saya bekerja, ada beberapa tahun saya bekerja. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya bekerja di satu perusahaan yang kebetulan bosnya orang Kristen. Iya. Dan di sana kan setelah saya selesai SMA, saya telah menyatakan saya akan menjadi hamba Tuhan. Dalam proses bekerja timbul lagi keraguan-raguan saya yaitu apakah benar kalau mau melayani Tuhan itu harus jadi hamba Tuhan. Bukankah seperti yang bos saya berikan contoh kepada saya, bahwa banyak orang-orang yang tidak usah jadi hamba Tuhan tetapi bisa melayani. Dan itu pergumulan karena mungkin posisi pada saat itu yang sepertinya menunjang saya untuk berpikir, ah jangan jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba Tuhan. Tetapi ya bisa aja tetap melayani, tetapi terus bekerja dengan kondisi sekarang.
3: Ya. Pada saat itu apakah saudara Ince juga sudah menikah gitu?
0: Pada saat itu belum, masih pacaran.
3: Masih pacaran. Itu.
0: Betul.
3: Nah itu pertimbangan dari sisi keuangan bagaimana saudara Ince sebagai seorang pria gitu ya?
0: Iya, mungkin ini juga kalau dibicarakan mungkin pada saat pacaran itu pergumulan dua orang juga boleh dikatakan. Karena pada saat itu secara tidak langsung, bukan dari saya, pacar saya dulu mendengar bahwa saya akan jadi hamba Tuhan. Jadi bukan dari saya. Pada saat itu, setelah menikah, dia menceritakan itu juga merupakan pergumulan bagi dia. Pergumulan apakah mau terus dengan saya atau tidak. Itu pergumulan dia. Dan setelah kami bincang-bincang setelah menikah, ya kami memang juga dulu memang masing-masing pernah memikirkan dalam sisi yang berbeda tentang keuangan, bagaimana selanjutnya jadi hamba Tuhan. Bahkan yang terpikir kepada saya adalah, kalau saya jadi hamba Tuhan, mungkin dengar cerita-cerita kalau sendiri tidak makan, itu enggak masalah. Tetapi bagaimana dengan anak dan istri tidak makan? Apakah kita tega begitu melihat mereka tidak makan? Jadi itu juga merupakan satu pergumulan dengan pergumulan melihat kebutuhan selanjutnya. Tetapi dengan saya tidak tahu kekuatan dari mana ya, yang membuat saya menganggap itu bukan hal yang utama. Bukan hal yang utama. Dan ketika saya sharing dengan istri saya, ya, waktu dia masih pacaran, dia juga mendapat hal yang sama. Memang sepertinya itu perlu ya, tetapi bukan hal yang perlu. Apabila memang Tuhan memanggil, maka ada satu keyakinan bahwa Tuhan tetap menyediakan. Tuhan akan menyediakan hal itu. Iya.
3: Nah, ini memang sungguh dibutuhkan suatu ketaatan ya, Pak Pol ya. Seperti apa yang menjadi judul perbincangan ini, yaitu suatu ketaatan terhadap panggilan Tuhan. Bagaimana Pak Pol ini?
1: Dan ya itu ketaatan yang tidak mudah untuk dibuat Pak Gunawan. Betul. Kalau memang kita itu tuh tidak lagi mempunyai arah dalam hidup, ya kita lebih mudah ya menyerahkan semua kepada Tuhan. Tapi sewaktu kita mempunyai sesuatu dalam hidup yang bisa menunjang kehidupan kita, itu adalah jaminan ya. Dan kita lebih susah untuk melepaskan jaminan itu dan memasuki suatu babak yang baru di mana tidak ada kepastian sama sekali. Dan itu yang juga Ibu Wulan harus lewati ya.
3: Ya, Ibu Wulan, apakah ada ayat firman Tuhan yang begitu menguatkan Ibu Wulan sehingga Ibu Wulan akhirnya memutuskan, toh saya mengambil keputusan untuk studi penuh di sekolah teologi ya gitu?
2: Saya punya satu ayat pertobatan saya begitu ya, dari 2 Korintus 5 ayat 17 akan saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang menguatkan saya waktu bertobat dan itu yang terus mengiang sih gitu.
3: Ya, baik Ibu Wulan dan juga Saudara Ince, ini pembicaraan ini pasti masih akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, karena ada banyak hal yang masih kita mau tahu dari pergumulan baik Saudara Ince maupun Ibu Wulan.
2: Iya.
3: Namun pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda berdua bersama-sama dengan kami di dalam perbincangan ini. Juga Pak Pol, terima kasih untuk beberapa masukan dan juga perbincangan ini tentu kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, Pak Pol. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami yang juga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mentaati panggilan Tuhan bersama Saudara Inciek dan juga Ibu Wulan. Perbincangan ini kami akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Namun bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Theo, dalam program acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar mengenai seorang tokoh yang terkenal, yaitu Alexander Agung. Alexander Agung dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Alexander the Great, yang adalah seorang penakluk atau pemimpin terbesar yang pernah ada asal Makedonia. Ia diakui sebagai salah seorang pemimpin militer paling jenius sepanjang zaman. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir separuh dunia. Ia juga menjadi inspirasi bagi penakluk-penakluk seperti Hannibal, Pompei, dan Caesar dari Romawi dan Napoleon. Dalam masa pemerintahan yang singkat, Alexander mampu menjadikan Makedonia sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Pendengar, Alexander dilahirkan pada tanggal 20 Juni 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia, sebagai anak dari Raja Makedonia Filipus II dan istrinya Olimpias, seorang putri dari Epirus. Ketika kecil, ia menyaksikan bagaimana ayahnya memperkuat pasukan Makedonia dan memenangkan berbagai pertempuran di wilayah Balkan. Ketika berumur 13 tahun, Raja Filipus mempekerjakan filsuf Yunani terkenal, Aristoteles, untuk menjadi guru pribadi bagi Alexander. Dalam 3 tahun, Aristoteles mengajarkan berbagai hal serta mendorong Alexander untuk mencintai ilmu pengetahuan. Kedokteran dan filosofi. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Filipus mengumpulkan sepasukan besar tentara Makedonia dan menyerang Byzantium. Selama penyerangan itu, ia memberikan kekuasaan sementara kepada Alexander yang ketika itu berumur 16 tahun untuk memimpin Makedonia. Pada waktu itu, Raja Philip II meninggal tahun 336 sebelum Masehi oleh pembunuh gelap pada saat pernikahan putrinya. Alexander pun naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 20 tahun. Sesaat setelah kematian Philip, kota-kota di Yunani yang sebelumnya telah tunduk pada Makedonia seperti Athena dan Thebes memberontak. Alexander segera bertindak dan berhasil menggagalkan pemberontakan tersebut. Namun, tahun berikutnya terjadi pemberontakan kembali. Dia memutuskan untuk bertindak tegas dan menghancurkan Thebes dan menjual seluruh penduduknya sebagai budak. Kejadian ini berhasil memadamkan keinginan kota-kota lain untuk memberontak. Tahun 335 sebelum Masehi, Alexander menyerang Persia dengan membawa sekitar 42.000 pasukan. Selama 2 tahun berikutnya, Alexander memenangkan berbagai pertempuran melawan pasukan Persia hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Raja Persia Darius III pada 333 sebelum Masehi. Darius yang kabur berusaha untuk damai dengan menawarkan Alexander wilayah dan harta, namun ditolak. Alexander mengatakan bahwa dia sekarang adalah Raja Asia dan hanya dia yang berhak menentukan pembagian wilayah. Alexander kemudian meneruskan ekspansi militernya hingga berhasil menaklukkan wilayah Mesir hingga ke perbatasan India sebelum terpaksa berhenti karena prajuritnya yang kelelahan karena pertempuran terus-menerus selama 10 tahun. Alexander kemudian kembali ke kerajaannya untuk merencanakan ekspansi baru. Selama perjalanan, ia mengeksekusi banyak satrap atau semacam gubernur
dan pejabat yang bertindak melenceng sebagai contoh. Kemudian sebagai wujud terima kasih pada para prajuritnya, Alexander memberi sejumlah uang pada mereka dan menyatakan bahwa ia akan mengirim para veteran dan cacat kembali ke Makedonia. Namun, tindakan ini justru diartikan sebaliknya oleh prajurit Alexander. Selain itu, mereka juga menentang sejumlah keputusan Alexander, seperti mengadopsi budaya Persia dan dimasukkannya pasukan dari Persia ke dalam barisan prajurit dari Makedonia. Sejumlah prajurit kemudian memberontak di kota Opis. Alexander mengeksekusi para pemimpin pemberontakan tersebut, namun mengampuni para prajuritnya. Dalam upaya menciptakan perdamaian yang bertahan antara orang-orang Makedonia dan rakyat Persia, Alexander mengadakan pernikahan massal antara para perwiranya dengan wanita bangsawan dari Persia. Akan tetapi, hanya sedikit pernikahan yang bertahan lebih dari setahun. Sewaktu di Babilonia, Alexander tiba-tiba terkena sakit parah dan mengalami demam selama 11 hari. Sebelumnya akhirnya meninggal pada tahun 10 Juni 323 sebelum Masehi. Dalam usia sekitar 33 tahun, penyebab kematian yang sesungguhnya tidak jelas. Setelah kematian Alexander, tidak adanya ahli waris menyebabkan terjadi perpecahan dan pertempuran antara para bawahannya. Akhirnya, telah perselisihan bertahun-tahun, sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kekuasaan atas bekas kerajaan Alexander terbagi menjadi 4 wilayah yang masing-masing dikuasai oleh satu jenderal Alexander. Seperti apakah kekuasaan Alexander Agung? Jangan kemana-mana. Setelah satu pujian berikut, saya akan kembali.

Pendengar, saya akan melanjutkan menguraikan mengenai Alexander Agung. Kali ini mengenai kekuasaan Alexander. Alexander Agung dan kekuasaannya. Dunia pada saat kematian Alexander, kemaharajaannya dalam konteks geopolitik yang lebih besar. Walaupun hanya memerintah selama 13 tahun, semasa kepemimpinannya, ia mampu membangun sebuah imperium yang lebih besar dari setiap imperium yang pernah ada sebelumnya. Pada saat ia meninggal, luas wilayah yang diperintah Alexander berukuran 50 kali lebih besar daripada yang diwariskan kepadanya, serta mencakup 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia. Penyatuan wilayah dari Makedonia hingga Persia oleh Alexander Agung menyebabkan terbentuknya perpaduan kebudayaan Yunani, Mediterania, Mesir, dan Persia yang disebut dengan kebudayaan Helenisme. Pengaruh Helenisme ini bahkan sampai ke India dan Cina. Khusus di Cina, pengaruh kebudayaan ini dapat ditelusuri di antaranya dengan artefak yang ditemukan di Chunhuang. Alexander selama ekspansinya juga mendirikan beberapa kota yang semuanya dinamai berdasarkan namanya, seperti Alexandria atau Alexandropolis. Salah satu dari kota bernama Alexandria yang berada di Mesir kelak menjadi terkenal karena perpustakaannya yang lengkap dan bertahan hingga 1000 tahun lamanya, serta berkembang menjadi pusat pembelajaran terhebat di dunia pada masa itu. Gelar The Great atau Agung di belakang namanya diberikan karena kehebatannya sebagai seorang raja dan pemimpin perang lain, serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas hanya dalam waktu 10 tahun. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema mengerjakan keselamatan. Setelah Paulus membicarakan Kristus sebagai teladan tertinggi, dia kembali lagi dengan nasihat-nasihat bagi jemaat Filipi. Kehidupan Kristen memang laksana sebuah lingkaran spiral yang terus naik ke atas. Ada kalanya kita seperti kembali pada sisi yang sama, namun sesungguhnya kita sudah menapaki jalan yang lebih tinggi. Hal ini disebut progresi, tidak ada pengulangan yang percuma dan sia-sia. Ketaatan memang harus dinyatakan baik di hadapan manusia maupun tanpa kehadiran seorang pun. Ini disebut integritas. Jemaat Filipi harus belajar untuk menaati Tuhan ketika Paulus hadir maupun tidak hadir. Mereka yang hanya taat ketika atasan hadir menyatakan kehidupan dualisme, tidak utuh, bahkan sandiwara. Kehadiran Tuhanlah yang memampukan ketaatan yang sejati. Paulus kemudian mengajak jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatan yang telah diterima. Bukan bekerja dan berbuat baik agar mendapat keselamatan, melainkan mengerjakan, menggarap apa yang sudah kita terima. Kita harus mengekspresikan keselamatan yang telah kita terima itu di dalam perbuatan baik. Dengan takut dan gentar, berarti suatu sikap sangat hormat dan perasaan tidak layak serta tidak mampu, dengan demikian membuat kita mengerjakannya dengan kesungguhan dan segenap kekuatan yang ada pada kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sendiri menjadi teladan hidup yang telah mengikuti Kristus. Hidupnya mencurahkan darah sebagai korban dan ibadah. Semua itu dilakukan Paulus dengan sukacita, maka jemaat Filipi pun dipanggil untuk dengan sukacita mengerjakan keselamatan mereka. Hasilnya adalah kehidupan yang tidak beraib dan bernoda, bahkan menjadi kesaksian bagaikan bintang yang bersinar menerangi dunia yang berdosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang seringkali didiskusikan oleh banyak orang Kristen di kalangan tertentu, yaitu apakah Rema berbeda dengan Logos? Sebagaimana kita ketahui, seringkali di beberapa gereja, sebelum firman Tuhan disampaikan, ada hamba Tuhan atau orang lain yang berdoa, dan biasanya berdoanya begini, Tuhan kiranya firman-Mu yang akan disampaikan, yaitu Logos, menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah antara Logos dan rema adalah berbeda. Logos adalah firman yang disampaikan, tetapi rema adalah firman yang mengena di dalam hati seseorang. Jadi Logos adalah firman secara umum, tetapi rema adalah firman secara khusus yang menyentuh hati orang, yang mengubahkan orang. Nah, apakah pembedaan antara Logos dan Rema semacam ini adalah pembedaan yang bisa dipertanggungjawabkan? Jawabannya adalah tidak. Dan saya akan memberikan tiga alasan. Yang pertama adalah karena sebetulnya kata Rema dan Logos dipakai tidak dibedakan. Dalam arti mereka dipakai secara sinonim. Contoh yang paling jelas adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44. Pada waktu Petrus berkhotbah di depan Cornelius dan seisi rumahnya, maka dikatakan ada satu ayat yang menarik di sana. Petrus menyampaikan rema dan mereka mendengar logos. Ini menarik sekali karena biasanya orang-orang dari kalangan tertentu mengatakan yang disampaikan itu logos, orang lain menerima sebagai rema. Tetapi di ayat itu dikatakan bahwa Petrus menyampaikan rema, orang lain mendengar logos. Dari ayat ini terlihat bahwa pembedaan antara rema dan logos yang dilakukan oleh banyak gereja adalah pembedaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kenyataannya malah, kalau kita mencari kata rema di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan kata ini tidak selalu artinya firman Tuhan. Bahkan tidak selalu artinya positif. Di dalam Matius 12 ayat 36 misalnya, dikatakan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, kata-kata di sana memakai kata Yunani rema, padahal yang diucapkan sia-sia. Kalau saudara melihat proses Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, maka ada banyak tuduhan palsu yang dimajukan. Tuduhan di situ juga memakai kata rema. Ini alasan pertama mengapa rema dan logos tidak boleh dibedakan. Yang kedua, saudara, mengapa rema dan logos tidak boleh dibedakan? Karena itu seolah-olah kita membatasi otoritas firman, kuasa firman pada manusia. Kalau manusianya menerima, kalau manusianya meresponi, kalau manusianya tersentuh, kalau manusianya mendapat berkat, baru logos berubah menjadi rema. Jelas konsep semacam ini bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan adalah firman Tuhan yang berkuasa. Baik diterima atau tidak diterima, tetap firman Tuhan tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Seperti hujan yang turun, dia pasti akan turun dan membasahi tempat-tempat tertentu. Begitulah dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan tidak dibatasi oleh respon manusia. Yang paling jelas adalah dalam kisah Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6, Tuhan mengutus Yesaya dan Tuhan mengatakan, beritakanlah kepada orang-orang Israel, dengarlah tapi mengerti jangan, lihatlah tapi jangan memahaminya. Dengan kata lain, sebetulnya Yesaya dipanggil untuk sebuah tugas yang sulit. Dia harus memberitakan kebenaran, tapi Allah tahu bahwa orang-orang Israel tidak akan menerima berita yang dibawa oleh Yesaya. Tapi apakah berarti firman yang disampaikan oleh Yesaya bukan firman yang berkuasa? Apakah firman Tuhan itu baru memiliki kuasa kalau diterima oleh orang lain? Jelas tidak. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, yang keluar dari mulut para nabi, yang keluar dari para rasul adalah berkuasa, terlepas dari respon manusia. Yang ketiga, mengapa kita memahami bahwa rema dan logos tidak berbeda? Karena pembedaan semacam itu sangat mirip dengan konsep teologi liberal yang disebut dengan neo-orthodox atau Barthianisme. Ada seorang tokoh yang bernama Karl Barth, dia hidup dikelilingi oleh banyak orang liberal. Kemudian dia mencoba untuk sedikit lebih baik dari mereka.
Dia mengatakan Alkitab itu tidak bisa keliru, tetapi dia bagi. Alkitab yang tertulis bisa keliru, tetapi Alkitab yang mengena di dalam hati kita yang tidak bisa keliru. Jadi dia membagi antara Alkitab yang tertulis dengan Alkitab yang mengena, Alkitab yang menyapa kita secara langsung. Pembedaan ini sangat mirip dengan pembedaan antara Logos dan Rema. Dan itu pembedaan dalam konteks teologi liberal. Jadi kita menolak pembedaan Rema dan Logos pertama karena memang dari sisi kata-kata Yunani mereka berdua sinonim, Rema dan Logos. Rema tidak selalu merujuk pada firman Allah. Yang kedua, karena membedakan itu berarti kita membedakan antara firman Tuhan yang disampaikan dianggap kurang berkuasa dibandingkan dengan firman Tuhan yang disampaikan dan mengena di hati orang lain, dianggap lebih berkuasa. Dan yang ketiga, karena pembedaan itu mirip sekali dengan konsep liberal, yaitu di dalam teologi neo-ortodoks. Kiranya kita semua semakin mengerti ini, dan kita semua semakin menghargai firman Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut Allah dan hambanya, apa yang keluar dari firman Tuhan kitab suci, adalah tetap firman Tuhan yang berkuasa, terlepas dari bagaimana orang meresponinya. Tapi saya mengajak saudara semua untuk membuka hati, meresponi setiap firman, meresponi setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita.

Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Theo, dalam program acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar mengenai seorang tokoh yang terkenal, yaitu Alexander Agung. Alexander Agung dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Alexander the Great, yang adalah seorang penakluk atau pemimpin terbesar yang pernah ada asal Makedonia. Ia diakui sebagai salah seorang

pemimpin militer paling jenius sepanjang zaman. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir separuh dunia. Ia juga menjadi inspirasi bagi penakluk-penakluk seperti Hannibal, Pompei, dan Caesar dari Romawi dan Napoleon. Dalam masa pemerintahan yang singkat, Alexander mampu menjadikan Makedonia sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Pendengar, Alexander dilahirkan pada tanggal 20 Juni 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia, sebagai anak dari Raja Makedonia Filipus II dan istrinya Olimpias, seorang putri dari Epirus. Ketika kecil, ia menyaksikan bagaimana ayahnya memperkuat pasukan Makedonia dan memenangkan berbagai pertempuran di wilayah Balkan. Ketika berumur 13 tahun, Raja Filipus mempekerjakan filsuf Yunani terkenal, Aristoteles, untuk menjadi guru pribadi bagi Alexander. Dalam 3 tahun, Aristoteles mengajarkan berbagai hal serta mendorong Alexander untuk mencintai ilmu pengetahuan. Kedokteran dan filosofi. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Filipus mengumpulkan sepasukan besar tentara Makedonia dan menyerang Byzantium. Selama penyerangan itu, ia memberikan kekuasaan sementara kepada Alexander yang ketika itu berumur 16 tahun untuk memimpin Makedonia. Pada waktu itu, Raja Philip II meninggal tahun 336 sebelum Masehi oleh pembunuh gelap pada saat pernikahan putrinya. Alexander pun naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 20 tahun. Sesaat setelah kematian Philip, kota-kota di Yunani yang sebelumnya telah tunduk pada Makedonia seperti Athena dan Thebes memberontak. Alexander segera bertindak dan berhasil menggagalkan pemberontakan tersebut. Namun, tahun berikutnya terjadi pemberontakan kembali. Dia memutuskan untuk bertindak tegas dan menghancurkan Thebes dan menjual seluruh penduduknya sebagai budak. Kejadian ini berhasil memadamkan keinginan kota-kota lain untuk memberontak. Tahun 335 sebelum Masehi, Alexander menyerang Persia dengan membawa sekitar 42.000 pasukan. Selama 2 tahun berikutnya, Alexander memenangkan berbagai pertempuran melawan pasukan Persia hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Raja Persia Darius III pada 333 sebelum Masehi. Darius yang kabur berusaha untuk damai dengan menawarkan Alexander wilayah dan harta, namun ditolak. Alexander mengatakan bahwa dia sekarang adalah Raja Asia dan hanya dia yang berhak menentukan pembagian wilayah. Alexander kemudian meneruskan ekspansi militernya hingga berhasil menaklukkan wilayah Mesir hingga ke perbatasan India sebelum terpaksa berhenti karena prajuritnya yang kelelahan karena pertempuran terus-menerus selama 10 tahun. Alexander kemudian kembali ke kerajaannya untuk merencanakan ekspansi baru. Selama perjalanan, ia mengeksekusi banyak satrap atau semacam gubernur dan pejabat yang bertindak melenceng sebagai contoh. Kemudian sebagai wujud terima kasih pada para prajuritnya, Alexander memberi sejumlah uang pada mereka dan menyatakan bahwa ia akan mengirim para veteran dan cacat kembali ke Makedonia. Namun, tindakan ini justru diartikan sebaliknya oleh prajurit Alexander. Selain itu, mereka juga menentang sejumlah keputusan Alexander, seperti mengadopsi budaya Persia dan dimasukkannya pasukan dari Persia ke dalam barisan prajurit dari Makedonia.
Sejumlah prajurit kemudian memberontak di kota Opis. Alexander mengeksekusi para pemimpin pemberontakan tersebut, namun mengampuni para prajuritnya. Dalam upaya menciptakan perdamaian yang bertahan antara orang-orang Makedonia dan rakyat Persia, Alexander mengadakan pernikahan massal antara para perwiranya dengan wanita bangsawan dari Persia. Akan tetapi, hanya sedikit pernikahan yang bertahan lebih dari setahun. Sewaktu di Babilonia, Alexander tiba-tiba terkena sakit parah dan mengalami demam selama 11 hari. Sebelumnya akhirnya meninggal pada tahun 10 Juni 323 sebelum Masehi. Dalam usia sekitar 33 tahun, penyebab kematian yang sesungguhnya tidak jelas. Setelah kematian Alexander, tidak adanya ahli waris menyebabkan terjadi perpecahan dan pertempuran antara para bawahannya. Akhirnya, setelah perselisihan bertahun-tahun, sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kekuasaan atas bekas kerajaan Alexander terbagi menjadi 4 wilayah yang masing-masing dikuasai oleh satu jenderal Alexander. Seperti apakah kekuasaan Alexander Agung? Jangan kemana-mana. Setelah satu pujian berikut, saya akan kembali.

Pendengar, saya akan melanjutkan menguraikan mengenai Alexander Agung. Kali ini mengenai kekuasaan Alexander. Alexander Agung dan kekuasaannya. Dunia pada saat kematian Alexander, kemaharajaannya dalam konteks geopolitik yang lebih besar. Walaupun hanya memerintah selama 13 tahun, semasa kepemimpinannya, ia mampu membangun sebuah imperium yang lebih besar dari setiap imperium yang pernah ada sebelumnya. Pada saat ia meninggal, luas wilayah yang diperintah Alexander berukuran 50 kali lebih besar daripada yang diwariskan kepadanya, serta mencakup 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia. Penyatuan wilayah dari Makedonia hingga Persia oleh Alexander Agung menyebabkan terbentuknya perpaduan kebudayaan Yunani, Mediterania, Mesir, dan Persia yang disebut dengan kebudayaan Helenisme. Pengaruh Helenisme ini bahkan sampai ke India dan Cina. Khusus di Cina, pengaruh kebudayaan ini dapat ditelusuri di antaranya dengan artefak yang ditemukan di Chunhuang. Alexander selama ekspansinya juga mendirikan beberapa kota yang semuanya dinamai berdasarkan namanya, seperti Alexandria atau Alexandropolis. Salah satu dari kota bernama Alexandria yang berada di Mesir kelak menjadi terkenal karena perpustakaannya yang lengkap dan bertahan hingga 1000 tahun lamanya, serta berkembang menjadi pusat pembelajaran terhebat di dunia pada masa itu. Gelar The Great atau Agung di belakang namanya diberikan karena kehebatannya sebagai seorang raja dan pemimpin perang lain, serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas hanya dalam waktu 10 tahun. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822 333 49 555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema mengerjakan keselamatan. Setelah Paulus membicarakan Kristus sebagai teladan tertinggi, dia kembali lagi dengan nasihat-nasihat bagi jemaat Filipi. Kehidupan Kristen memang laksana sebuah lingkaran spiral yang terus naik ke atas. Ada kalanya kita seperti kembali pada sisi yang sama, namun sesungguhnya kita sudah menapaki jalan yang lebih tinggi. Hal ini disebut progresi, tidak ada pengulangan yang percuma dan sia-sia. Ketaatan memang harus dinyatakan baik di hadapan manusia maupun tanpa kehadiran seorang pun. Ini disebut integritas. Jemaat Filipi harus belajar untuk menaati Tuhan ketika Paulus hadir maupun tidak hadir. Mereka yang hanya taat ketika atasan hadir menyatakan kehidupan dualisme, tidak utuh, bahkan sandiwara. Kehadiran Tuhanlah yang memampukan ketaatan yang sejati. Paulus kemudian mengajak jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatan yang telah diterima. Bukan bekerja dan berbuat baik agar mendapat keselamatan, melainkan mengerjakan, menggarap apa yang sudah kita terima. Kita harus mengekspresikan keselamatan yang telah kita terima itu di dalam perbuatan baik. Dengan takut dan gentar, berarti suatu sikap sangat hormat dan perasaan tidak layak serta tidak mampu, dengan demikian membuat kita mengerjakannya dengan kesungguhan dan segenap kekuatan yang ada pada kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sendiri menjadi teladan hidup yang telah mengikuti Kristus. Hidupnya mencurahkan darah sebagai korban dan ibadah. Semua itu dilakukan Paulus dengan sukacita, maka jemaat Filipi pun dipanggil untuk dengan sukacita mengerjakan keselamatan mereka. Hasilnya adalah kehidupan yang tidak beraib dan bernoda, bahkan menjadi kesaksian bagaikan bintang yang bersinar menerangi dunia yang berdosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Wulan dan juga Saudara Ing Cie, yang mereka berdua sedang menempuh studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan perbincangan ini masih tetap bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menaati panggilan Tuhan. Kami menyadari bahwa pembicaraan atau perbincangan ini akan membutuhkan banyak waktu. Karenanya perbincangan ini akan kami bagi di dalam dua tahap, kali ini dan kali yang akan datang. Kami sangat berharap para pendengar sekalian bisa mengikuti keseluruhan dari perbincangan kami dengan judul Menaati Panggilan Tuhan ini. Dan kini dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Saudara Ing Cie, kami mengucapkan terima kasih Anda bersama kami juga. Masa. Ibu Wulan, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini bisa berbagi pengalaman dengan para pendengar kami. Perbincangan kami kali ini tentang menaati panggilan Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Saudara Ing Cie. Latar belakang Saudara sebelum mengikuti studi di saat ini bagaimana, Saudara Ing Cie?
1: Terima kasih Pak Gunawan. Saya kalau memikirkan kembali jalan panggilan Tuhan kepada saya, saya mengingat bahwa saya mempunyai tiga tahap pergumulan. Yang pertama adalah ketika saya menyatakan saya ingin menjadi hamba Tuhan. Saat itu saya mengikuti satu buah retreat. Dan ketika membaca, membuat komitmen, saya mengatakan saya ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan pada saat itu ketika menyatakan komitmen, saya tidak tahu bahwa itu merupakan pemilihan untuk menjadi hamba Tuhan. Setelah menyatakan komitmen itu, saya dipanggil oleh pembina remaja pada saat itu. Lalu saya diminta dijelaskan bahwa saya memang memilih hal itu adalah dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Saat itu saya terkejut, dan selanjutnya saya merasakan hal ini seperti bukan pilihan saya. Pilihan saya sebenarnya, saya memang ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati, seumur hidup. Tetapi tidak ada terlintas menjadi hamba Tuhan. Dengan perjalanan waktu terus, saya bergumul. Setiap kali ada panggilan atau ada altar calling, saya selalu bergumul. Apakah memang benar saya harus menjadi hamba Tuhan? Itu merupakan pergumulan saya yang pertama. Hal itu terus berlanjut. Sampai suatu saat ketika diadakan KKR, pada saat itu saya tidak mempunyai daya lagi. Pada saat panggilan saya mengeraskan hati saya tidak ingin menjadi hamba Tuhan. Tetapi saya tidak bisa, karena hati saya tidak tenang. Dan akhirnya saya menyerah, saya mengatakan saya ingin jadi hamba Tuhan. Pada saat itu saya sharing dengan keluarga saya, orang tua saya, yang pada saat itu memang Kristen. Tapi orang tua saya mengatakan, terserah bagaimana baiknya. Setelah menyelesaikan SMA, saya mengatakan saya akan sekolah hamba Tuhan. Orang tua saya mengatakan, kamu masih muda, baru lulus SMA. Mengapa harus begitu cepat? Bukankah lebih baik mencari pengalaman? Lalu pada saat itu saya berpikir-pikir, betul juga demikian. Lalu saya memasuki pergumulan saya yang kedua. Ketika saya mengatakan saya akan menjadi hamba Tuhan dan saya melanjutkan studi kuliah di sekuler, saya merasakan saya sangat enjoy dengan hal ini. Setelah selesai kuliah, saya mikir-mikir apakah setelah selesai kuliah saya akan lanjutkan. Mikir-mikir sayang juga karena udah 5 tahun saya belajar dan mendapatkan ilmu sekuler ini. Apakah tidak lebih baik saya bekerja dulu? Lalu saya bekerja. Di dalam pekerjaan saya bertemu dengan seorang bos yang cukup baik dan orang Kristen. Saya pernah sharing dengan dia. Lalu dia mengatakan, apakah harus melayani itu harus jadi hamba Tuhan? Saya memasuki tahap pergumulan yang kedua. Saya berpikir, betul juga. Bahwa saya memberikan saya contoh-contoh. Bahwa dia mengenal banyak sekali orang-orang bisnismen yang bekerja, bisnismen yang menjalankan usaha. Lalu mereka bisa juga melayani Tuhan. Bahkan mereka bisa memberitakan firman Tuhan dan melayani dengan lebih baik. Itu perkataan bos saya bila dibandingkan dengan hamba Tuhan sebenarnya. Lalu saya terus bergumul dalam hal ini. Apalagi setelah saya bekerja dan bos saya memberikan posisi yang lebih baik. Lebih baik. Tetapi di dalam pergumulan itu Tuhan memberikan satu jawaban. Ketika saya menimbang-nimbang apakah saya harus melanjutkan. Di dalam satu retreat saya ketemu dengan satu hamba Tuhan. Ketika ngobrol-ngobrol dengan dia, dia mengatakan, saya harus memegang kuat-kuat panggilan ini. Karena panggilan ini bukan diberikan kepada semua orang. Dia memberi contoh, dia mengatakan, tahukah bahwa di dalam suku Israel ada 12 suku. Tetapi ada satu suku yang khusus dipanggil untuk melayani Tuhan. Pada saat itu saya merasakan jawaban Tuhan yang begitu nyata. Bahwa pada saat itu Tuhan menegur, mengatakan, jangan lagi tawar-menawar, jangan lagi pikir panjang. Engkau memang dipilih untuk melakukan pelayanan menjadi hamba Tuhan.
0: Ya, terima kasih Saudara Injeng untuk suatu sharing yang begitu menarik buat kita semua. Para pendengar sekalian, kita tentu mau mendengar juga pengalaman dari Ibu Wulan yang kita sudah cukup kenal lewat perbincangan-perbincangan beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana dengan Ibu Wulan?
2: Maksudnya latar belakang pergumulan.
0: Jadi latar belakang pergumulan sebelum Ibu Wulan memutuskan untuk masuk di Seminari Alkitab Asia Tenggara ini.
2: Sebelumnya latar belakang saya sarjana teologi. Jadi mungkin yang saya ceritakan pergumulan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan kali ya sebelum ya, itu. Saya sudah bekerja di maksudnya di sekuler sekian tahun lamanya. Maksud saya sebelum saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, sebenarnya waktu remaja saya sudah pernah berjanji di hadapan Tuhan begitu, menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, maju ke depan waktu ada altar calling gitu. Tapi saya dengan segera melupakan itu begitu, karena saya berpikir itu pasti emosi begitu. Itu saya masih remaja, itu cuma emosi aja begitu. Saya pasti belum sungguh-sungguh memikirkannya dengan baik begitu. Jadi setiap kali ada muncul pikiran tersebut, saya pasti tekan lagi begitu. Enggak mungkin. Itu emosi kamu waktu remaja begitu. Terus ketambahan lagi, selalu saya dengar berita-berita tentang kehidupan hamba Tuhan tuh sulit begitu. Secara keuangan dan sebagainya lah, pokoknya tingkah laku dipantau banget, salah ini salah itu begitu. Jadi saya sungguh-sungguh punya ketakutan yang luar biasa untuk benar-benar menyerahkan diri jadi hamba Tuhan begitu. Sampai suatu kali ada musibah terjadi pada keluarga kami beberapa tahun kemudian. Waktu itu saya mengalami masa-masa yang sangat sulit begitu. Saya marah sekali sama Tuhan, tanda kutip begitu ya. Saya marah beberapa tahun sampai maksudnya nggak mengerti maksud Tuhan di balik semua ini apa begitu. Lalu beberapa tahun kemudian saya dapat kesempatan pergi ke luar negeri begitu ya. Tepatnya saya pergi ke Jerman. Waktu itu saya setelah pada suatu hari lah begitu diajak oleh family saya ke suatu tempat Ibu Basilia Sling yang sering mungkin ada selipan-selipan Alkitab begitu ya. Di belakang gerejanya itu ada satu tempat seperti Israel mini, jadi semuanya ada perwakilan. Jadi Bethlehem kecil, tempat Tuhan Yesus lahir, sumur Yakub dan lain sebagainya begitu. Nah, waktu ketika saya mendekati ada satu daerah yang namanya Via Dolorosa, jadi jalan salib begitu ya. Itu saya udah mulai rasanya perasaan tuh udah agak gak enak begitu ya, kacau balau begitu. Memasuki area itu kami harus berjalan sendiri-sendiri begitu, satu persatu, harus berlutut, ada tempat duduk kecil begitu, terus ada buku panduan kecil di situ, harus gak boleh bicara dengan siapapun, harus merenung begitu setiap orang. Nah, mulai dari ornamen pertama begitu ya, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, murid-murid tidur begitu, saya udah mau nangis begitu, tapi saya tahan. Nah, terus waktu masuk ke dalam, ketika lihat begitu, benar-benar patung ornamen Tuhan Yesus waktu dipukuli begitu ya, dicambuk, lalu dijambak gitu rambutnya, diludahi dan lain sebagainya begitu. Waktu itu saya gak bisa tahan lagi begitu ya, saya berlutut menangis, waktu itu saya benar-benar berlutut menangis. Saya benar-benar berinteraksi secara pribadi waktu itu dengan Tuhan, lalu saya bertanya begitu, Tuhan lakukan semua ini untuk siapa? Begitu saya bertanya sambil menangis begitu dengan kepada Tuhan. Lalu seolah Tuhan ngomong gitu, ya kepada kamu, buat kamu begitu. Walaupun maksud saya tahu untuk banyak orang lain selain saya begitu ya. Tapi pada momen itu seolah Tuhan bicara secara pribadi kepada saya, untuk kamu begitu. Lalu saya bilang, lalu saya siapa Tuhan begitu? Sampai Tuhan harus bersedia diperlakukan seperti ini begitu, dijambak, diludahi dan lain sebagainya begitu. Saya menangis. Saya juga bukan orang yang sedemikian besarnya, sedemikian baiknya, sedemikian benarnya, sampai cukup layak untuk Tuhan kau bersedia sampai seperti ini begitu. Saya dosa saya juga banyak sekali begitu, kok Tuhan bersedia begitu. Lalu Tuhan tuh siapa begitu, saya bertanya. Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang punya semua ini gitu. Tuhan adalah Allah begitu, Allah yang maha kuasa, yang punya segala sesuatu ini gitu. Tapi kalau Tuhan gak mau juga Tuhan bisa begitu, tapi kenapa Tuhan mau begitu? Nah, di situ saya gak tahu, saya nangis begitu. Jadi itu merupakan momen yang penting sekali dalam hidup saya. Jadi turning point saya, penyerahan diri ulang saya waktu dulu pernah remaja menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu saya bicara dalam doa saya bilang pada Tuhan, kalau memang Tuhan mau sungguh-sungguh panggil saya melayani Tuhan, maksudnya melihat semua jalan hidup saya ini, saya rangkai-rangkaikan, emang kalau Tuhan mau panggil saya kali ini sungguh-sungguh bersedia, dan saya gak berani lagi lari dari Tuhan begitu. Lalu saya ceritakan kepada family saya, lalu saya didoakan di situ waktu itu berlutut, jadi dipesan, kamu gumulkan sungguh-sungguh pulang ke Indonesia, sungguh-sungguh gumulkan, dan kalau memang serius, kamu masuk ke seminari begitu. Itu yang melatar belakangi, tapi itu juga nggak langsung saya masuk ke seminari Pak, setelah kembali ke Indonesia masih ada pergumulan lainnya.
3: Iya, terima kasih Ibu Wulan. Nah, kita makin mengenal Ibu dari kesaksian seperti ini. Pak Paul, ingin saya tanyakan, ada hal yang menarik dari baik Saudara Ence maupun Ibu Wulan, bahwa mereka mendengar panggilan Tuhan itu pada masa remaja mereka gitu Pak Paul. Nah, ini bagaimana Pak Paul, jelaskan.
4: Sebetulnya ya tidak ada satu aturan ya, bahwa memang Tuhan itu tuh pasti memanggil kita semua itu pada usia remaja. Namun pengamatan Pak Gunawan itu baik ya, dan saya akan harus katakan betul itu, yaitu kebanyakan anak-anak Tuhan menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan itu setidak-tidaknya ya awalnya adalah pada masa remaja. Tapi biasanya itu akan ada pergumulan setelah panggilan itu, sampai benar-benar mereka menyerahkan hidupnya dan mengambil tindakan yang konkret ya untuk menjadi seorang hamba Tuhan.
3: Nah, untuk meyakinkan bahwa itu suatu panggilan dari Tuhan, itu bagaimana Pak Paul?
4: Saya kira memang ada beberapa hal yang dilewati ya oleh banyak orang. Tadi yang Ibu Wulan sudah tegaskan adalah bahwa Ibu Wulan pertama-tama ya mengira itu adalah ya cetusan emosi sesaat ya, bahwa itu tidak akan berlangsung lama ya. Mungkin apakah Saudara Ince juga mempunyai pengalaman yang sama di sana?
1: Pada ketika saya menyerahkan diri pada saat remaja, saya juga merasakan hal itu. Tetapi perasaan saya berbeda karena saya mengalami kebingungan. Kebingungan pada saat itu saya memilih karena hanya ingin menyerahkan bekerja untuk Tuhan, bukan sebagai hamba Tuhan. Tetapi sebagai orang biasa yang melayani Tuhan. Tetapi maksud saya misalnya dalam pelayanan-pelayanan gereja umumnya. Setelah itu, setelah dijelaskan bahwa pilihan saya itu adalah pilihan menjadi hamba Tuhan, mulai saat itu saya mengalami pergumulan. Saya mempertanyakan, apakah ini memang benar? Masa di dalam hal ketidakmengertian saya memilih itu dan saya ditunjuk untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ini berlangsung terus. Saya mencari kepastiannya, terlebih-lebih setelah saya mengambil komitmen itu. Lalu kalau ada KKR misalnya, atau dalam retreat pengambilan tekad, saya bergumul sekali dalam hal ini.
4: Apa itu yang Saudara Inje atau Ibu Wulan harus lakukan itu untuk menguji, memastikan bahwa benar ini adalah panggilan Tuhan?
1: Dalam hal ini ketika saya ingin memastikan adalah, ya, saya menyerah ya, dengan berlalunya waktu. Saya biarkan mengalir sesuai dengan waktu-waktu yang saya hadapi, yang saya jalani. Kalau bisa, saya sih jangan menghadapi satu dilema, mau jadi hamba Tuhan atau tidak. Tetapi di dalam perjalanannya seperti semakin jelas, di dalam saya melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, ketika berbincang-bincang dengan hamba Tuhan, dan ada orang-orang hamba Tuhan tertentu yang saya kenal, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya pernah menyerahkan diri. Mereka bisa mengatakan agar saya menjadi hamba Tuhan. Itu memang sepertinya di luar dari pemahaman saya sendiri.
4: Kalau Ibu Wulan bagaimana?
2: Ya, melanjutkan yang tadi ya, setelah saya pulang ke Indonesia, tapi saya masih tetap takut gitu, masih ragu, walaupun udah benar-benar mengulangi, menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu saya pilih salah satu cara, ya, untuk menguji begitu ya. Mungkin orang lain beda-beda begitu, saya pakai cara ini dalam keunikan saya. Saya berhenti bekerja, saya mengundurkan diri dari tempat saya bekerja. Saya mengambil waktu 1 tahun, saya ngomong sama Tuhan dan kepada diri saya sendiri begitu. Saya ambil waktu 1 tahun untuk menguji begitu. Pertama menguji apakah saya masih benar-benar semenggebu-gebunya seperti waktu saya benar-benar mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan setelah lewat 1 tahun ini. Dengan pengertian 1 tahun berat, 1 tahun saya nggak bekerja ini kan berarti saya nggak menerima gaji begitu ya, nggak menerima apa-apa begitu, nggak menerima fasilitas apa-apa yang selama ini biasa saya menikmati. Nah, selama 1 tahun saya nggak dapat itu, tapi tetap pengeluaran ada. Bagaimana nih reaksi saya begitu? Saya tahan nggak dalam 1 tahun itu? Berubah nggak panggilan itu begitu? Mestinya kalau memang benar, mestinya itu nggak hilang begitu. Lalu sambil 1 tahun itu saya ambil kuliah malam, kuliah teologi untuk kaum awam di Jakarta Streets dari Reform. Sambil menggumuli itu, terus kan banyak tugas begitu. Ternyata kok ya nggak hilang, bahkan tetap menggebu-gebu begitu, bahkan semakin menggebu-gebu kalau ada tugas, terus semakin keinginan untuk mengenal Tuhan, mengenal diri itu semakin besar begitu. Jadi pada akhirnya ya saya putuskan itu begitu untuk akhirnya masuk seminari pada tahun berikutnya.
3: Ya, Pak Paul, di dalam hal pengujian ini biasanya apa yang dilakukan oleh seseorang gitu?
4: Tampaknya ada beberapa hal yang umum yang bisa kita simpulkan di sini. Yaitu yang pertama, saya mendengar Saudara Inje maupun Ibu Wulan dua-dua menggunakan waktu ya. Jadi tidak langsung dengan tergesa-gesa memastikan ya ini adalah panggilan Tuhan. Jadi ujian pertama adalah ujian waktu ya. Kalau bertahan, panggilan itu terus muncul dan makin hari makin kuat, bukan makin melemah. Kita bisa lebih yakin itu memang adalah suara panggilan Tuhan. Dan yang kedua tadi yang dipaparkan oleh Saudara Inci adalah Saudara Inci mendapatkan konfirmasi-konfirmasi ya dari hal-hal yang Saudara Inci alami ya, baik itu juga dari orang-orang lain ya, hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan kok memanggil Inci menjadi seorang hamba Tuhan, sedangkan mereka tidak tahu latar belakang Inci sebelumnya. Jadi bagi Inci ini adalah suatu pertanda ya bahwa Tuhan memanggil dan memanggil kembali ya melalui hamba-hambanya yang lain itu. Kalau dalam perjalanan hidup Ibu Wulan, saya lihat Tuhan juga memanggil kembali atau menegaskan panggilannya dengan pengalaman-pengalaman yang unik, yaitu misalkan tadi ya menjalani perjalanan kesengsaraan Tuhan, dan di situ benar-benar ya Tuhan menyentuh Ibu Wulan kembali tentang kasihnya dan penderitaannya. Kemudian setelah pulang kembali ke Indonesia, yang Ibu Wulan juga alami adalah ini ya, kecintaan, kerinduan mengenal Tuhan, dan itu seolah-olah tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan pada saat-saat itulah muncul dengan begitu kuatnya. Jadi rupanya ya gabungan dari semua itu, Pak Gunawan, yang meyakinkan rekan-rekan kita ini bahwa memang benar Tuhan memanggil mereka menjadi hambanya.
3: Ya, tadi Saudara Inca juga di dalam pergumulannya sebelum memutuskan untuk studi lagi di sekolah teologi ya, apakah Saudara Inca juga bekerja? Tadi Bu Wulan mengatakan dia bekerja, kemudian berhenti selama 1 tahun. Nah, bagaimana dengan Saudara Inca?
1: Ya, pada saat itu memang setelah selesai kuliah saya bekerja, ada beberapa tahun saya bekerja. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya bekerja di satu perusahaan yang kebetulan bosnya orang Kristen. Ya, dan di sana kan setelah saya selesai SMA, saya telah menyatakan saya akan menjadi hamba Tuhan. Dalam proses bekerja timbul lagi keraguan-raguan saya, yaitu apakah benar kalau mau melayani Tuhan itu harus jadi hamba Tuhan. Bukankah seperti yang bos saya berikan contoh kepada saya, bahwa banyak orang-orang yang tidak usah jadi hamba Tuhan tetapi bisa melayani. Dan itu pergumulan karena mungkin posisi pada saat itu yang sepertinya menunjang saya untuk berpikir, ah jangan jadi hamba Tuhan. Tetapi ya bisa aja tetap melayani, tetapi terus bekerja dengan kondisi sekarang.
3: Ya. Pada saat itu apakah Saudara Inca juga sudah menikah gitu?
1: Pada saat itu belum, masih pacaran.
3: Masih pacaran.
1: Betul.
3: Nah, itu pertimbangan dari sisi keuangan bagaimana Saudara Inca sebagai seorang pria gitu ya?
1: Iya, mungkin ini juga kalau dibicarakan mungkin pada saat pacaran itu pergumulan dua orang juga boleh dikatakan. Karena pada saat itu secara tidak langsung, bukan dari saya, pacar saya dulu mendengar bahwa saya akan jadi hamba Tuhan. Jadi bukan dari saya. Pada saat itu setelah menikah dia menceritakan itu juga merupakan pergumulan bagi dia. Pergumulan apakah mau terus dengan saya atau tidak. Itu pergumulan dia. Dan setelah kami bincang-bincang setelah menikah, ya kami memang juga dulu memang masing-masing pernah memikirkan dalam sisi yang berbeda tentang keuangan, bagaimana selanjutnya jadi hamba Tuhan. Bahkan yang terpikir kepada saya adalah, kalau saya jadi hamba Tuhan, mungkin dengar cerita-cerita kalau sendiri tidak makan, itu enggak masalah. Tetapi bagaimana dengan anak dan istri tidak makan? Apakah kita tega begitu melihat mereka tidak makan? Jadi itu juga merupakan satu pergumulan dengan pergumulan melihat kebutuhan selanjutnya. Tetapi dengan saya tidak tahu kekuatan dari mana ya, yang membuat saya menganggap itu bukan hal yang utama. Bukan hal yang utama. Dan ketika saya sharing dengan istri saya, ya, waktu dia masih pacaran, dia juga mendapat hal yang sama. Memang sepertinya itu perlu ya, tetapi bukan hal yang perlu. Apabila memang Tuhan memanggil, maka ada satu keyakinan bahwa Tuhan tetap menyediakan. Tuhan akan menyediakan hal itu. Iya.
3: Nah, ini memang sungguh dibutuhkan suatu ketaatan ya, Pak Pol ya. Seperti apa yang menjadi judul perbincangan ini, yaitu suatu ketaatan terhadap panggilan Tuhan. Bagaimana, Pak Pol, ini?
4: Dan ya itu ketaatan yang tidak mudah untuk dibuat, Pak Gunawan. Betul. Kalau memang kita itu tuh tidak lagi mempunyai arah dalam hidup, ya kita lebih mungkin lebih mudah ya menyerahkan semua kepada Tuhan. Tapi sewaktu kita mempunyai sesuatu dalam hidup yang bisa menunjang kehidupan kita, itu adalah jaminan ya, dan kita lebih susah untuk melepaskan jaminan itu dan memasuki suatu babak yang baru di mana tidak ada kepastian sama sekali. Dan itu yang juga Ibu Wulan harus lewati ya.
3: Ya, Ibu Wulan, apakah ada ayat firman Tuhan yang begitu menguatkan Ibu Wulan sehingga Ibu Wulan akhirnya memutuskan, toh saya mengambil keputusan untuk studi penuh di sekolah teologi ya gitu?
2: Saya punya satu ayat pertobatan saya begitu ya, dari 2 Korintus 5 ayat 17 akan saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang menguatkan saya waktu bertobat, dan itu yang terus mengiang sih gitu.
3: Ya, baik Ibu Wulan dan juga Saudara Ingcia, ini pembicaraan ini pasti masih akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, karena ada banyak hal yang masih kita mau tahu dari pergumulan baik Saudara Ingcia maupun Ibu Wulan.
2: Ya.
3: Namun pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda berdua bersama-sama dengan kami di dalam perbincangan ini. Juga Pak Paul, terima kasih untuk beberapa masukan, dan juga perbincangan ini tentu kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, Pak Paul. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami yang juga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mentaati panggilan Tuhan bersama Saudara Ingcia dan juga Ibu Wulan. Perbincangan ini kami akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Namun bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah.

Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami,

kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang seringkali didiskusikan oleh banyak orang Kristen di kalangan tertentu, yaitu apakah Rema berbeda dengan Logos? Sebagaimana kita ketahui, seringkali di beberapa gereja, sebelum firman Tuhan disampaikan, ada hamba Tuhan atau orang lain yang berdoa, dan biasanya berdoanya begini, Tuhan kiranya firman-Mu yang akan disampaikan, yaitu Logos, menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah antara Logos dan rema adalah berbeda. Logos adalah firman yang disampaikan, tetapi rema adalah firman yang mengena di dalam hati seseorang. Jadi Logos adalah firman secara umum, tetapi rema adalah firman secara khusus yang menyentuh hati orang, yang mengubahkan orang. Nah, apakah pembedaan antara Logos dan Rema semacam ini adalah pembedaan yang bisa dipertanggungjawabkan? Jawabannya adalah tidak. Dan saya akan memberikan tiga alasan. Yang pertama adalah karena sebetulnya kata Rema dan Logos dipakai tidak dibedakan. Dalam arti mereka dipakai secara sinonim. Contoh yang paling jelas adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44. Pada waktu Petrus berkhotbah di depan Cornelius dan seisi rumahnya, maka dikatakan ada satu ayat yang menarik di sana. Petrus menyampaikan rema dan mereka mendengar logos. Ini menarik sekali karena biasanya orang-orang dari kalangan tertentu mengatakan yang disampaikan itu logos, orang lain menerima sebagai rema. Tetapi di ayat itu dikatakan bahwa Petrus menyampaikan rema, orang lain mendengar logos. Dari ayat ini terlihat bahwa pembedaan antara rema dan logos yang dilakukan oleh banyak gereja adalah pembedaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kenyataannya malah, kalau kita mencari kata rema di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan kata ini tidak selalu artinya firman Tuhan. Bahkan tidak selalu artinya positif. Di dalam Matius 12 ayat 36 misalnya, dikatakan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, kata-kata di sana memakai kata Yunani rema, padahal yang diucapkan sia-sia. Kalau saudara melihat proses Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, maka ada banyak tuduhan palsu yang dimajukan. Tuduhan di situ juga memakai kata rema. Ini alasan pertama mengapa rema dan logos tidak boleh dibedakan. Yang kedua, saudara, mengapa rema dan logos tidak boleh dibedakan? Karena itu seolah-olah kita membatasi otoritas firman, kuasa firman pada manusia. Kalau manusianya menerima, kalau manusianya meresponi, kalau manusianya tersentuh, kalau manusianya mendapat berkat, baru logos berubah menjadi rema. Jelas konsep semacam ini bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan adalah firman Tuhan yang berkuasa. Baik diterima atau tidak diterima, tetap firman Tuhan tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Seperti hujan yang turun, dia pasti akan turun dan membasahi tempat-tempat tertentu. Begitulah dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan tidak dibatasi oleh respon manusia. Yang paling jelas adalah dalam kisah Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6, Tuhan mengutus Yesaya dan Tuhan mengatakan, beritakanlah kepada orang-orang Israel, dengarlah tapi mengerti jangan, lihatlah tapi jangan memahaminya. Dengan kata lain, sebetulnya Yesaya dipanggil untuk sebuah tugas yang sulit. Dia harus memberitakan kebenaran, tapi Allah tahu bahwa orang-orang Israel tidak akan menerima berita yang dibawa oleh Yesaya. Tapi apakah berarti firman

firman yang disampaikan oleh Yesaya bukan firman yang berkuasa? Apakah firman Tuhan itu baru memiliki kuasa kalau diterima oleh orang lain? Jelas tidak. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, yang keluar dari mulut para nabi, yang keluar dari para rasul adalah berkuasa, terlepas dari respon manusia. Yang ketiga, mengapa kita memahami bahwa rema dan logos tidak berbeda? Karena pembedaan semacam itu sangat mirip dengan konsep teologi liberal yang disebut dengan neo-orthodox atau bartianisme. Ada seorang tokoh yang bernama Karl Barth, dia hidup dikelilingi oleh banyak orang liberal. Kemudian dia mencoba untuk sedikit lebih baik dari mereka. Dia mengatakan Alkitab itu tidak bisa keliru, tetapi dia bagi. Alkitab yang tertulis bisa keliru, tetapi Alkitab yang mengena di dalam hati kita yang tidak bisa keliru. Jadi dia membagi antara Alkitab yang tertulis dengan Alkitab yang mengena, Alkitab yang menyapa kita secara langsung. Pembedaan ini sangat mirip dengan pembedaan antara logos dan rema. Dan itu pembedaan dalam konteks teologi liberal. Jadi kita menolak pembedaan rema dan logos, pertama karena memang dari sisi kata-kata Yunani mereka berdua sinonim, rema dan logos. Rema tidak selalu merujuk pada firman Allah. Yang kedua, karena membedakan itu berarti kita membedakan antara firman Tuhan yang disampaikan dianggap kurang berkuasa dibandingkan dengan firman Tuhan yang disampaikan dan mengena di hati orang lain, dianggap lebih berkuasa. Dan yang ketiga, karena pembedaan itu mirip sekali dengan konsep liberal, yaitu di dalam teologi neo-orthodoks. Kiranya kita semua semakin mengerti ini, dan kita semua semakin menghargai firman Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut Allah dan hambanya, apa yang keluar dari firman Tuhan kitab suci, adalah tetap firman Tuhan yang berkuasa, terlepas dari bagaimana orang meresponinya. Tapi saya mengajak saudara semua untuk membuka hati, meresponi setiap firman, meresponi setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

0: boleh mau beri tepuk tangan yang luar biasa.
1: Lebih dahsyat lagi.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 63 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Salam, berjumpa kembali dengan saya, Theo, dalam program acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar mengenai seorang tokoh yang terkenal, yaitu Alexander Agung. Alexander Agung dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Alexander the Great, yang adalah seorang penakluk atau pemimpin terbesar yang pernah ada asal Makedonia. Ia diakui sebagai salah seorang pemimpin militer paling jenius sepanjang zaman. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir separuh dunia. Ia juga menjadi inspirasi bagi penakluk-penakluk seperti Hannibal, Pompei, dan Caesar dari Romawi dan Napoleon. Dalam masa pemerintahan yang singkat, Alexander mampu menjadikan Makedonia sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Pendengar, Alexander dilahirkan pada tanggal 20 Juni 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia, sebagai anak dari Raja Makedonia Filipus II dan istrinya Olimpias, seorang putri dari Epirus. Ketika kecil, ia menyaksikan bagaimana

340 sebelum Masehi, Filipus mengumpulkan sepasukan besar tentara Makedonia dan menyerang Byzantium. Selama penyerangan itu, ia memberikan kekuasaan sementara kepada Alexander yang ketika itu berumur 16 tahun untuk memimpin Makedonia. Pada waktu itu, Raja Philip II meninggal tahun 336.

Kanan, ia mengeksekusi banyak satrap atau semacam gubernur dan pejabat yang bertindak melenceng sebagai contoh. Kemudian sebagai wujud terima kasih pada para prajuritnya, Alexander memberi sejumlah uang pada mereka dan menyatakan bahwa ia akan mengirim para veteran dan cacat kembali ke Makedonia. Namun, tindakan ini justru diartikan sebaliknya oleh prajurit Alexander. Selain itu, mereka juga menentang sejumlah keputusan Alexander, seperti mengadopsi budaya Persia dan dimasukkannya pasukan dari Persia ke dalam barisan prajurit dari Makedonia. Sejumlah prajurit kemudian memberontak di kota Opis. Alexander mengeksekusi para pemimpin pemberontakan tersebut, namun mengampuni para prajuritnya. Dalam upaya menciptakan perdamaian yang bertahan antara orang-orang Makedonia dan rakyat Persia, Alexander mengadakan pernikahan massal antara para perwiranya dengan wanita bangsawan dari Persia. Akan tetapi, hanya sedikit pernikahan yang bertahan lebih dari setahun. Sewaktu di Babilonia, Alexander tiba-tiba terkena sakit parah dan mengalami demam selama 11 hari. Sebelumnya akhirnya meninggal pada tahun 10 Juni 323 sebelum Masehi. Dalam usia sekitar 33 tahun, penyebab kematian yang sesungguhnya tidak jelas. Setelah kematian Alexander, tidak adanya ahli waris menyebabkan terjadi perpecahan dan pertempuran antara para bawahannya. Akhirnya, setelah perselisihan bertahun-tahun, sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kekuasaan atas bekas kerajaan Alexander terbagi menjadi 4 wilayah yang masing-masing dikuasai oleh satu jenderal Alexander. Seperti apakah kekuasaan Alexander Agung? Jangan kemana-mana. Setelah satu pujian berikut, saya akan kembali.

Pendengar, saya akan melanjutkan menguraikan mengenai Alexander Agung. Kali ini mengenai kekuasaan Alexander. Alexander Agung dan kekuasaannya. Dunia pada saat kematian Alexander, kemaharajaannya dalam konteks geopolitik yang lebih besar. Walaupun hanya memerintah selama 13 tahun, semasa kepemimpinannya, ia mampu membangun sebuah imperium yang lebih besar dari setiap imperium yang pernah ada sebelumnya. Pada saat ia meninggal, luas wilayah yang diperintah Alexander berukuran 50 kali lebih besar daripada yang diwariskan kepadanya, serta mencakup 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia. Penyatuan wilayah dari Makedonia hingga Persia oleh Alexander Agung menyebabkan terbentuknya perpaduan kebudayaan Yunani, Mediterania, Mesir, dan Persia yang disebut dengan kebudayaan Helenisme. Pengaruh Helenisme ini bahkan sampai ke India dan Cina. Khusus di Cina, pengaruh kebudayaan ini dapat ditelusuri di antaranya dengan artefak yang ditemukan di Chunhuang. Alexander selama ekspansinya juga mendirikan beberapa kota yang semuanya dinamai berdasarkan namanya, seperti Alexandria atau Alexandropolis. Salah satu dari kota bernama Alexandria yang berada di Mesir kelak menjadi terkenal karena perpustakaannya yang lengkap dan bertahan hingga 1000 tahun lamanya, serta berkembang menjadi pusat pembelajaran terhebat di dunia pada masa itu. Gelar The Great atau Agung di belakang namanya diberikan karena kehebatannya sebagai seorang raja dan pemimpin perang lain, serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas hanya dalam waktu 10 tahun. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Bagi kami untuk membiarkan diri kami dibentuk oleh firman Tuhan, kami berdoa karuniakanlah hati yang lemah lembut, hati yang mau tunduk pada otoritas firman, membiarkan firman Tuhan membentuk segenap hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan mendapati kami menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan mengatasi kelemahan dan keberdosaan kami, sehingga semuanya tidak menghalangi kami boleh dimengertikan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya teringat 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu berarti saya masih pengantin baru, gitu ya. Ini sebentar lagi saya ulang tahun pernikahan yang ke-8. Itu saya ingat waktu itu adalah, satu, memang nuansanya masih pengantin baru. Yang kedua, itu ulang tahun pertama suami saya selama pernikahan. Jadi wajar bagi saya untuk memikirkan saya mau kasih hadiah apa yang terbaik bagi suami saya. Wah, so sweet ya. Nah, tapi biasa, kalau itu mah biasa. Kenapa? Karena pengantin baru. Yang luar biasa adalah Om Irwan, masih tetap jaga romantisme dengan Tante Cin. Nah, itu beda gitu kan, sudah puluhan tahun tetap romantis, nah itu beda saudara. Nah, tapi yang saya mau cerita bukan itu. Yang saya mau cerita adalah, bagaimana saya mencari sesuatu bagi suami saya. Nah, saudara, waktu itu saya sempat keluar. Saya ke sebuah mall waktu itu di luar kota, di Balikpapan. Saya di Balikpapan, kemudian saya mencari-cari Tuhan apa yang saya mau berikan buat suami saya ya. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi dia. Saudara, tiba-tiba saya ditawari membeli, saya lupa waktu itu kayaknya HP gitu ya, membelikan sebuah HP. HP dengan, memang HP-nya HP murah gitu ya. Jadi dia tawarkan, beli HP ini kamu bisa punya kesempatan tarik undian. Dan undiannya itu adalah salah satu barang di ruangan ini. Oh saudara, saya begitu saya perhatikan, wah barangnya bagus-bagus. Saya pikir, wah ini kayaknya cara Tuhan menolong saya. Kemudian singkat cerita, saya ambil. Saya bilang, oke, gak apa-apa. Kemudian dia bilang, oke, kalau gitu ibu boleh pilih undiannya. Saya tarik undiannya.

perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upamu sepakan oleh kebenaran. Saudara, kemarin saya membaca dua survei. Survei dari dua lembaga maksud saya. Jadi ada dua lembaga yang survei, mereka mensurvei 16 perguruan tinggi swasta dan negeri di Yogyakarta. Dan saudara, respondennya itu adalah 1.660 orang responden, cukup banyak ya, cukup banyak. Dan saudara, setelah mereka survei, mereka mendapati bahwa 97,05% mahasiswi-mahasiswi yang ada itu tidak perawan lagi. Kemudian 97,05% dari mereka yang tidak perawan, itu ternyata 98% diantaranya itu sudah pernah melakukan aborsi. Hari ini orang tua mungkin katakan begini, iya memang dunia sekarang susah. Sekarang ini teknologi tambah maju, media sosial tambah luar biasa. Ada Facebook, ada Line, ada BB, ada apa lagi saya udah gak bisa sebutkan. Karena itu saja yang saya punya, yang lain saya udah gak tahu gitu ya. Ada macam-macam dan kita sulit sekali untuk bisa mengontrol anak. Saudara, menurut saya kok yang masalah bukan masalah teknologi. Yang masalah, yang jadi masalah di sini bukan hanya sekedar media sosial. Tapi yang salah di sini menurut saya, masalah pola asuh. Bagaimana engkau mengasuh anakmu? Apakah kebenaran dan kasih itu menjadi prinsip engkau mendidik anak? Ketika engkau mendidik anak dengan kasih dalam kebenaran, saya percaya bahwa mereka akan banyak tertolong. Mereka akan banyak tertolong. Saudara, persoalannya adalah banyak orang tua memiliki definisi yang salah tentang kasih, sehingga peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi. Kebenaran harus dibicarakan dengan tegas kepada orang lain. Kebenaran harus dibicarakan dengan tegas. Kebenaran harus dilakukan oleh orang tua sebagai contoh kepada anak-anak. Saudara, kebenaran itu ketika diberitakan sakit enggak? Sakitnya di mana? Di sana sini gitu ya. Kebenaran saudara, kebenaran ketika kebenaran disampaikan kepada anak, kadang-kadang anak-anak harus menangis. Ketika kita tuh lebih senang orang lain ngomong ke kita tuh apa adanya atau ditutup-tutupi sih? Apa adanya, tapi sakit kan? Kalau kita mau orang lain ngomong kepada kita apa adanya, bu, tadi nyanyi tuh agak fals sedikit. Enak gak tuh? Sudah capek-capek latihan berkali-kali gitu kan ya. Terus, bu, tadi suaranya fals, lain kali kalau nyanyi gak usah kepedean. Gitu. Aduh, sakitnya di mana-mana itu mah, bukan di sini aja gitu kan. Kebenaran menyakitkan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa kebenaran yang sama itu akan memulihkan kita. Saudara membicarakan kebenaran terhadap anakmu. Saudara gak sungkan menyatakan kebenaran buat anakmu. Kebenaran itu mungkin menyakiti dia. Kebenaran itu mungkin membuat dia menangis. Tapi saudara percayalah bahwa kebenaran yang sama akan memulihkan dia. Saudara punya rekan, saudara punya teman. Belajar mengasihi dia dengan kebenaran. Dan kalau saudara mengasihi dia, apapun itu saudara akan bicara yang benar. Sekalipun kebenaran akan menyakiti dia, tapi percayalah bahwa kebenaran yang sama akan memulihkan dia. Sebaliknya saudara berpikir, kalau tidak membicarakan kebenaran, kalau diam, kalau melakukan ketidakbenaran, saudara pikir, sudahlah itu mungkin akan menghibur anak. Sekalipun anak kita tuh anaknya bandelnya luar biasa, gitu ya. Bandelnya luar biasa, bodohnya luar biasa, konyolnya luar biasa. Saudara harus ngomong, cup, anak mama pinter. Itu kan gak benar. Saudara berpikir itu akan menghibur anak-anak tetap tersenyum, hore, mama tetap sayang gitu kan. Tapi saudara percaya bahwa ketidakbenaran itu akan mematikan dia. Sekali lagi saya katakan, kebenaran mungkin menyakiti kita, tapi kebenaran yang sama akan memulihkan kita. Sebaliknya kita berpikir bahwa ketidakbenaran yang kita lakukan, yang kita bicarakan, itu akan memberikan penghiburan bagi kita. Tapi percayalah bahwa ketidakbenaran itu akan mematikan kita.

Saudara, kalau saudara punya anak ya, kalau saudara punya anak, anaknya kena tipes, kena sakit tipes. Saya pernah sakit tipes soalnya. Wow, orang sakit tipes tuh gak enak saudara, sekalipun dirawat di rumah sakit tuh gak enak. Kenapa? Yang buat gak enak tuh apa? Dikit-dikit ambil darah, dikit-dikit ambil darah, gitu kan? Hari ini ambil darah, nanti besok pagi ambil darah lagi, kita gak bisa ngomong, susus, yang kemarin masih ada gak? Periksa yang itu aja, gak bisa saudara. Ambil tiap hari, ambil yang baru. Saudara, misalkan saudara punya anak kecil umur 3 tahun. Saudara bawa dia, dia menangis karena kesakitan. Dia bilang, ma aku takut, minta bawa pulang. Saudara orang tua yang waras, saudara bawa dia pulang gak? Kalau waras pasti tidak bawa pulang. Pasti tidak bawa pulang, karena saudara tahu itu yang benar. Yang benar adalah dalam kesakitan begitu dia gak boleh dibawa pulang. Dia tetap harus diobati sampai tuntas. Itu yang benar, tapi yang benar itu menyakiti dia gak? Menyakiti. Tapi bukankah kebenaran yang sama akan membuat dia pulih? Saudara akan membawa dia pulang dalam kondisi sehat. Itu yang benar. Tapi kalau ada orang tua yang anggaplah gak waras, gitu ya, anaknya minta pulang, nangis gitu kan, ma aku gak kuat, ma aku minta pulang. Orang tuanya gak waras, iya cup, kasihan anak mama dibawa pulang. Kita jelas tahu itu tindakan konyol, gak benar. Dan itu bisa membahayakan anaknya kan. Itu bisa membahayakan anaknya. Saudara belajar mengasihi orang lain dengan kasih, dengan kebenaran. Mengasihi orang lain dalam koridor kebenaran. Karena kebenaran biarpun menyakitkan, tapi kebenaran yang sama akan memulihkan. Saudara, itu orang-orang yang mengasihi mengabaikan kebenaran. Bagaimana? Ada gak orang-orang yang melakukan kebenaran mengabaikan kasih? Ada gak? Ada saudara. Ada orang yang suka mengajar kebenaran. Dia cerita bahwa Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu adil, Allah itu penyelamat. Allah itu, dia punya teori banyak sekali. Tetapi kita tanya, apakah dia orang yang mengasihi? Bagaimana dia punya kualitas hidup? Ternyata dia bukan orang yang suka mengasihi orang lain. Saudara, ini kesia-siaan. Sekali lagi, kasih tanpa kebenaran kita merusak orang lain. Tetapi kebenaran tanpa kasih, itu kesia-siaan. Itu kesia-siaan. Ini ciri pertama seorang Kristen. Dia harus bisa mempraktekkan kebenaran di dalam kasih. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Sudahkah kita mempraktekkan kebenaran di dalam kasih? Ini ciri pertama. Dan ciri yang kedua saudara, ciri yang kedua. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ciri yang kedua adalah kita bukan hanya mempraktekkan kebenaran, tetapi kita melindungi kebenaran. Di dalam ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kita harus melindungi kebenaran dari siapa? Yang pertama, kita harus melindungi kebenaran dari para penyesat. Siapa para penyesat? Mereka orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus bukan manusia sejati. Saya mau tanya, Yesus manusia atau Allah? Allah berapa persen, manusia berapa persen? Saudara, ternyata tidak sedikit orang Kristen punya pemahaman yang salah. Mereka mengira Yesus itu adalah Allah. Enggak tega kalau ngomong Yesus itu manusia. Yesus itu Allah, masa manusia sih? Dia Allah itu Allah kita. Kita harus sembah dia, memang betul sembah dia. Tapi dia bukan hanya Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Karena kalau dia bukan manusia 100%, dia tidak bisa menjadi mediator. Dia tidak bisa menjadi penyambung, dia tidak bisa menjadi apa? Mediator, berdiri di tengah-tengah mendamaikan manusia dengan Bapa. Dia tidak mungkin. Orang yang harus menjadi mediator antara kita dan Allah, Bapa, dia harus manusia sejati. Dan Yesus harus memenuhi dua kriteria ini, manusia sejati dan Allah sejati. Saudara, frase banyak, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini sebenarnya menjelaskan sebagaimana para rasul itu kan juga gitu ya. Tuhan bangkitkan para rasul itu pergi ke seluruh dunia memberitakan tentang Injil. Tapi Yohanes ingin supaya jemaat tahu bahwa kamu harus sadar ya, bahwa yang sedang bergerak dan dengan militansi yang tinggi itu bukan hanya para rasul, para penyesat juga. Mereka sangat banyak dan mereka itu sudah menyebar ke seluruh dunia untuk memberitakan ajaran-ajaran sesat.
Jadi kamu harus hati-hati, harus hati-hati. Hati-hati dari siapa? Melindungi kebenaran dari siapa? Dari para penyesat itu. Dari para penyesat itu. Nah, kita perlu menyadari sebuah fakta bahwa para penyesat itu mereka orang-orang yang sangat militan, ya, mereka sangat militan, dan mereka bukan hanya bergerak itu di luar gereja, tetapi di dalam gereja juga. Mereka juga bergerak di dalam gereja. Sehingga kita keliru kalau kita sering kali berpikir bahwa oh, kalau gereja A, kalau gereja Exodus gitu contoh, atau gereja apa, itu pasti pengajarannya benar. Saudara, Alkitab tidak mencatat bahwa gereja tertentu itu bisa menjadi sumber kebenaran. Tidak. Yang menjadi sumber kebenaran adalah Alkitab. Sehingga saudara beribadah dimanapun gak ada masalah, tetapi saudara harus filter setiap pengajaran yang masuk apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Itu yang harus dilakukan, saudara. Nah, sekarang ajaran macam apakah yang tersebar di seluruh jemaat pada waktu itu? Ajaran yang sedang tersebar itu pada waktu itu kira-kira ada dua. Ada dua bidat yang tersebar pada waktu itu. Bidat yang pertama, itu bidat yang bernama doketik. Bidat doketik. Nah, doketik ini mengajar begini. Yesusmu itu, menurut doketik, Yesusmu itu dia bukan manusia yang nyata. Dia hanya tampak seperti manusia. Waktu Yesus menderita, dia tampak seperti orang yang sedang, manusia yang sedang menderita. Tapi dia gak sungguh-sungguh menderita sih. Karena dia kan bukan sungguh-sungguh manusia. Waktu dia mati di kayu salib pun juga, dia tampak seperti manusia yang mati di kayu salib. Tapi gak sungguh-sungguh mati. Saudara, ini ajaran yang waktu itu menyebar, tersebar. Itu namanya doketik. Nah, ajaran yang kedua, bidat yang kedua, itu namanya Serintian. Nah, Serintian ini, dia mengajarkan sebaliknya. Bahwa Yesus itu betul-betul manusia. Yesus itu betul-betul manusia. Betul-betul manusia. Tapi waktu Yesus dibaptis, Roh Kristus, Roh Allah itu, jadi dia membedakan Yesus dan Kristus. Yesus itu manusia sejati, Kristus itu Allah. Nah, Yesus lahir sebagai manusia aja, manusia sejati. Waktu Yesus dibaptis, itu Roh Kristus melayang-layang dan turun menghinggapi Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib, roh Kristusnya melayang-layang meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus tetap manusia biasa. Saudara, ini doktrin yang keliru yang waktu itu tersebar luas. Dan Yohanes kepengen, sekalipun dia gak ngomong, dia ini sedang menyerang bidat yang mana. Gitu ya. Tetapi dari tulisan-tulisan dia, itu terlihat bahwa dia ingin supaya jemaat Tuhan berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang ada. Harus hati-hati. Berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran sesat dari luar. Yang kedua, saudara, bukan hanya berhati-hati terhadap pengajaran luar, tetapi di dalam ayat yang ke-8, Yohanes berkata begini, ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Saudara, LAI menerjemahkan cukup baik. Menerjemahkan kata waspadalah. Menurut saya ini kata cukup baik. Dibandingkan dengan beberapa terjemahan Inggris, look to yourself. Look to yourself, lihat dirimu. Menurut saya ini gak ada, kurang kuat gitu ya, kurang kuat. Tapi ketika LAI memakai kata waspada, menurut saya itu cukup baik. Kalau kita mau terjemahkan literalnya tuh sebenarnya begini. Literalnya tuh begini, awasilah dirimu sendiri dengan ketat. Jadi, menurut saya ini perintah yang sangat unik. Sekali lagi, awasilah dirimu dengan ketat. Ini perintah yang sangat unik, saudara. Karena kalau dalam konteks ada pengajaran-pengajaran sesat ya, kalau saya tempatkan diri, saya bayangkan kalau saya jadi Yohanes, saya kasih nasihat apa ya untuk jemaat saya? Kalau saudara jadi Yohanes, kasih nasihat apa untuk jemaatnya? Pasti kan kita bilang gini, hati-hati ya, penyesat itu sudah banyak sekarang ini, jadi kamu harus hati-hati. Kamu dengar baik-baik apa yang mereka katakan. Kamu filter dengan tulisan-tulisan, dengan apa, kitab suci. Kalau itu bertentangan dengan yang pernah kami ajarkan, tolak itu. Titik. Mungkin itu ya yang kita lakukan. Saya juga pikir mungkin itu yang akan saya lakukan. Tapi Yohanes itu luar biasa, saudara. Dia bukan hanya ngomong, kamu harus hati-hati terhadap apa yang kamu dengar. Tetapi yang kedua dia ngomong adalah, itu tidak cukup. Kamu harus mengawasi dirimu sendiri dengan ketat. Mengawasi dirimu sendiri dengan ketat.
Nah, saudara, kenapa kok saya bilang ini perintah yang sangat unik? Karena begini, kita sering sekali menaruh kewaspadaan kepada orang lain dan kita pandai menilai orang, betul nggak? Kita pandai kalau disuruh untuk ngamati orang lain, itu kita hebat sekali, saudara. Kita hebat sekali. Tetapi kalau ngawasi diri sendiri, itu biasanya kita lemah. Saudara, kira-kira kita harus mewaspadai apa sih? Apa yang harus kita waspadai di situ? Apa yang harus kita waspadai? Alkitab ternyata nggak ngomong kita harus waspadai apa. Tetapi dia langsung memberikan, kalau kamu nggak waspada, kalau kamu nggak memperhatikan mengawasi dirimu dengan ketat, ingat, kamu akan kehilangan semua upahmu. Pekerjaan para rasul pada mula-mula itu semua hancur kalau kamu tidak mewaspadai. Kalau kamu tidak mengawasi dirimu sendiri, kamu akan kehilangan semua itu. Oh saudara, konsekuensinya besar sekali. Kehilangan upah. Kita orang Kristen hari ini ada di tempat ini. Ini kan karena jasa para rasul dulu kan? Para rasul dulu. Alkitab mencatat kalau kita tidak mengawasi diri dengan ketat, semua pekerjaan para rasul bagi kita pribadi itu gak ada artinya. Saudara, dari konsekuensi yang besar, saya menilai kira-kira kita ini disuruh mengawasi apa? Mengawasi diri sendiri dari apa? Menurut saya ada dua. Yang pertama, itu dari apa yang kita percayai. Awasi diri kita dengan ketat, lihat apa yang kita percayai. Awasi dengan ketat apa yang kita lakukan. Jadi dua itu yang harus kita lakukan. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, bahwa lebih mudah bagi kita untuk mengawasi orang lain daripada mengawasi diri sendiri kan? Kalau saudara ketemu orang lain gitu ya, ketemu ibu-ibu, lipstiknya jreng gitu ya. Kita bilang, ibu ini menor banget. Ini pasti orangnya lebay nih. Pasti orangnya lebay. Baru lihat lipstik udah tahu orangnya lebay, saudara. Iya kan? Begitu lihat ada orang, atasnya pink bola-bola, bawahnya garis-garis ungu tua gitu kan. Wah, amburadul nih, orang pasti gak rapi nih. Baru lihat warna tabrakan aja udah bisa tahu kesimpulan orang gak rapi gitu ya. Baru lihat gaya bicaranya orang kita ngomong, pasti homo itu. Baru lihat gaya bicara udah tahu orang homo. Wah, kalau ngawasi orang tuh banyak orang jago, saudara. Banyak orang jago. Itu sebabnya Yohanes, mungkin Yohanes bilang, kalau ngawasi orang mah gampang gitu. Stop, sekarang tugasmu bukan itu. Tugasmu adalah awasi dirimu dengan ketat. Bukan hanya awasi diri. Awasi diri aja udah susah kan? Tapi awasi dirimu dengan ketat. Lihat apa yang kamu percayai. Lihat apa yang kamu lakukan. Itu yang penting. Saudara, kita suka lihat. Tadi saya katakan bahwa kita harus mengawasi diri kita dengan ketat dalam dua hal. Pertama, apa yang kita percayai. Nah, bagaimana caranya kita mengawasi apa yang kita percayai? Berapa banyak di antara kita itu yang betul-betul tahu apa yang aku percayai? Hari ini, saudara, hari ini tidak sedikit anak-anak muda itu ketika ditanyai tentang iman percaya, dia bingung setengah mati mau ngomong apa. Ternyata dia sendiri tidak tahu apa yang dia percaya. Tidak tahu apa yang dia percaya. Untuk tahu apa yang kita percaya, kita harus ngomong. Kita harus munculkan banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan bagi saudara untuk membuat kita tuh sadar gitu ya, melihat aku ini sebenarnya selama ini mempercayai apa gitu loh. Pertanyaan yang pertama untuk nguji kita. Yesus pernah berdosa enggak? Yesus berumur 30 tahun setengah. Selama 30 tahun setengah. Kan kalau kita 30 tahun setengah, kalau saya mah sudah lewat expired gitu kan. Wah, banyak sekali tuh pelanggaran di belakang. Ada banyak pelanggaran. Yesus kan melewati masa remaja, melewati masa pemuda. Itu ada banyak gejolak-gejolak yang terjadi. Yesus pernah berdosa enggak? Enggak. Kita yakini Yesus tidak pernah berdosa. Apakah kita percaya Yesus benar-benar bangkit? Atau dia hanya tampak seperti bangkit, tapi ternyata bukan bangkit, sungguh-sungguh bangkit? Apakah kita percaya bahwa semua agama mengajarkan hal yang sama? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini perlu dimunculkan, dan kita perlu coba untuk jawab. Untuk ini bagian dari usaha mengawasi apa yang kita percayai. Mengawasi apa yang kita percayai. Selama ini aku nih percaya apa sih? Allah Tritunggal itu seperti apa? Apakah Allah Bapa sama dengan Allah Yesus? Apakah Yesus sama dengan Allah Roh Kudus? Itu perlu dipertanyakan, saudara, untuk melihat kita ini sebenarnya punya
mengawasi doktrin kita sendiri apa enggak? Selama ini kan kita gampang lihat ngomong, ah saksi Yehova sesat, ah Mormon sesat, ah ini sesat, itu sesat. Pertanyaannya, kamu sesat tidak? Pernah seberapa banyak kita mencoba untuk mengawasi diri sendiri, mengawasi apa yang kita percayai? Dan bukan hanya mengawasi apa yang kita percayai, saudara, tapi mengawasi tingkah laku kita. Berapa banyak di antara kita mengawasi tingkah laku kita? Sekali lagi, kalau dalam hal mengawasi tingkah laku orang lain mah gampang kan? Si A itu loh, gajinya kan gede, kenapa kok perpuluhannya sama titik ya? Ah, ngawasi orang lain, saudara. Kita mungkin lihat, waduh, itu loh si B, dia punya proyek banyak loh, tapi kok nyumbang gereja dikit sih? Gampang kan nilai orang lain? Gampang nilai orang lain. Lihat si C, kok cara ngasuh anaknya kayak gitu ya? Anak jadi kurang ajar, gak kena orang tua itu. Oh, gampang saudara ngawasi orang lain mah. Tinggal tunjuk cari kesalahan orang lain, gampang. Pertanyaannya adalah, jangan itu. Bagaimana engkau mengawasi dirimu dengan ketat? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan dengan anakmu? Apa yang kau lakukan dengan keluargamu? Apa yang kau lakukan dengan istrimu? Apa yang kau lakukan dengan pekerjaan yang Tuhan berikan? Apa yang yang kamu lakukan dengan semua berkat-berkat yang Tuhan berikan? Tingkah laku kita apakah sudah ada dalam kebenaran? Berapa banyak kita mengawasi, mengevaluasi diri? Aku sudah dalam kebenaran belum? Yang aku lakukan ini sudah benar atau salah ya? Yang aku lakukan ini benar atau salah? Saudara, saya mencoba mempraktekkan itu. Saya coba untuk mempraktekkan itu. Ketika ada sesuatu peristiwa dalam hidup saya terjadi, saya pikir, tadi saya lakukan itu benar enggak? Kalau enggak benar, saya langsung cari kesempatan, saya minta maaf. Saudara, saya berjuang untuk melakukan ini nih butuh waktu yang cukup panjang. Saya tahun pertama pernikahan, saya orang yang sulit sekali untuk mengakui itu. Saya sulit sekali untuk melakukan itu. Setiap kali ribut sama suami, jangan harap, prinsip saya adalah jangan harap saya datang minta maaf sama kamu. Jadi selalu dia yang minta maaf, gitu ya. Kalau mau selesai berarti dia yang harus minta maaf. Lama-lama saya tahu ini yang saya lakukan ini salah. Yang saya lakukan ini saya punya masalah. Saya punya masalah, saya kurang mengawasi perilaku saya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan ubahkan saya salah. Setelah itu saudara, saya tuh setiap kali melakukan sesuatu, saya tuh kemudian, yang tadi saya lakukan benar gak ya? Berdialog dengan diri sendiri. Kemudian langsung, yang kamu lakukan gak benar. Kamu tahu kamu melukai dia. Kamu tahu kamu membuat dia tersinggung. Kamu tahu itu hal yang tidak hormat. Kamu tahu, saya banyak diingatkan. Kemudian saya diberanikan dengan kekuatan Tuhan. Saya beranikan diri. Saudara tahu pertama kali saya mau minta maaf. Gitu ya. Saya mau membudayakan, membiasakan diri untuk minta maaf. Saudara, pastori saya itu cuma satu kamar, gitu ya. Jadi satu kamar, luarnya tuh depan ruang tamu, belakang ruang tengah. Saudara, kalau sudah berantem kan saya suka ke ruang tengah atau ke ruang tamu kan? Enggak mau di kamar, gitu kan? Kenapa? Ogah lihat mukanya gitu kan. Saudara, begitu mau minta maaf, tahu ini salah. Saya coba melangkah ke kamar. Mau buka pintu. Waduh, saya mau ngomong apa ini? Enggak jadi balik lagi. Saudara, kayak sinetron, beneran. Ini bukan sinetron, tapi beneran. Wah, mau minta maaf itu susahnya luar biasa, saudara. Tapi lama-lama, saya terbiasa untuk mengawasi perilaku saya. Saya terbiasa untuk mengawasi dengan ketat setiap perilaku saya. Sehingga pada hari ini itu sesuatu yang tidak sulit bagi saya. Ketika saya salah, mudah bagi saya untuk minta maaf. Mudah bagi saya. Berapa banyak di antara kita yang mau mengawasi, bukan hanya mengawasi pengajaran sesat dari luar, tapi mengawasi diri sendiri apa yang kita percayai. Mengawasi apa yang kita lakukan. Mengawasi apa yang kita lakukan. Orang percaya sejati, dia bukan hanya mempraktikkan kebenaran, tapi dia mewaspadai ajaran-ajaran sesat. Dia mengawasi dirinya dengan ketat. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir dia melindungi kebenaran dari orang-orang Kristen yang sudah meninggalkan kebenaran Kristus. Di dalam ayat yang ke-11, ini sebenarnya ayat yang tidak mudah bagi kita ya. Kita lihat ayat 10 dan ayat 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kenapa kok jangan memberikan salam? Ayat yang ke-11. Sebab barang siapa memberikan salam kepadanya, dia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Waduh. Ayo, pernah terima agama lain masuk rumah enggak? Jangan rasa bersalah dulu ya.
Setelah baca ini, jangan pulang kemudian, kan ada saksi-saksi Yehova kan sering dari rumah ke rumah tuh, gitu ya. Begitu datang, selamat pagi, kita boleh gak kasih salam gitu? Alkitab bilang kalau kasih salam, kamu mengambil bagian dalam kejahatannya loh. Kalau selamat pagi, boleh gak kasih salam gitu? Boleh gak suruh duduk, minum dulu gitu? Alkitab bilang jangan kamu menerima dia. Waduh, abis ini jangan sampai setelah pulang gitu ya. Begitu ada saksi Yehova datang, saksi Yehova ya, langsung banting pintu, gak perlu kasih salam. Kenapa Alkitab bilang gitu ? Saudara keliru. Keliru. Nah terus yang benar yang gimana? Yang benar yang gimana? Saudara, kita perlu memperhatikan dua. Yang pertama, kenapa kok latar belakang kenapa Yohanes memberikan perintah begini? Yang pertama, ajaran yang disebarkan oleh pengajar-pengajar sesat pada waktu itu bukan masalah perbedaan pendapat. Misalnya ya, kalau kamu judi, kalau judi kehilangan keselamatan enggak gitu ya. Atau hal-hal yang beda pendapat gitu ya. Ada banyak kan penafsiran-penafsiran Alkitab. Misal tadi, ibu terpilih itu siapa sih? Ibu terpilih itu sungguh-sungguh ada wanita terhormat di situ? Atau ini cuma personifikasi? Kalau berbeda di situ mah enggak peduli saudara. Itu bukan pengajaran sesat, iya kan? Itu bukan pengajaran sesat. Tetapi pada waktunya Yohanes, zamannya Yohanes, ini sungguh-sungguh mereka menyangkali kemanusiaan Yesus. Ketika mereka menyangkali kemanusiaan Yesus, Yesus bukan manusia sejati, maka saudara, doktrin Kristen yang kita percayai semuanya runtuh. Semuanya runtuh. Ini ajaran yang sangat pokok. Ini ajaran yang sangat sentral. Itu latar belakang pertama, kenapa kok Yohanes memberikan perintah ini. Latar belakang yang kedua, saudara. Tadi saya katakan bahwa kita tidak boleh bayangkan gereja pada waktu itu gereja seperti kita, yang jumlahnya banyak. Waktu itu tuh jumlahnya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Nah karena jumlahnya sedikit-sedikit, gerejanya tuh jadinya banyak banget kan. Di sana ada rumah yang tempat ibadah, di sini ada, di situ ada, di sini ada, di situ ada. Dan biasanya para rasul atau guru-guru, mereka tuh suka mengunjungi dari satu gereja ke gereja yang lain. Nah biasanya ketika para rasul datang, mereka bukan hanya memberikan salam, tapi mereka akan menerimanya dengan sukacita. Para rasul atau guru-guru itu tinggal di rumahnya, mereka siapkan makan, siapkan semuanya. Dan biasanya setiap malam itu mereka langsung kumpulin orang-orang gitu ya, kumpulin jemaat. Itu menjadi media pembelajaran. Jadi setiap kali para rasul datang, para rasul bukan hanya sekedar kasih tahu kabarnya jemaat yang di sana, jemaat yang di sana, jemaat, bukan hanya kasih kabar, tapi kesempatan mereka belajar banyak dengan para rasul. Mereka belajar banyak. Mereka akan undang dan mereka belajar, mereka akan bertanya banyak hal, mereka akan mendapatkan banyak pengajaran di situ. Itu namanya menerima di dalam rumah. Menerima dalam rumah dan memberikan salam. Jadi yang Yohanes maksudkan menerima dalam rumah dan memberikan salam itu bukan sekedar hai di pintu begitu ya, atau terima duduk di sofa depan, bukan hanya itu. Tetapi orang itu diterima dalam rumah, artinya diberikan penginapan, diberikan fasilitas, kemudian mereka memanfaatkan woman itu untuk sharing firman Tuhan dan sebagainya. Nah saudara bayangkan, kalau yang datang itu ternyata kan guru-guru palsu tuh, artinya mereka dulu Kristen tapi kemudian tersesat. Mereka tuh melangkahi lebih dari yang firman Tuhan ajarkan. Mereka kreatif sekali gitu ya. Firman Tuhan udah ajarkan A, itu yang diajarkan para rasul, mereka tuh melampaui apa yang diajarkan. Sehingga akhirnya sesat. Nah mereka kan sekarang sudah jadi guru sesat. Dulu guru Kristen, sekarang guru sesat. Nah dulu guru Kristen kan datang dilayani kan sama jemaat, diterima sama jemaat. Nah sekarang udah sesat deh. Diterima apa enggak? Mungkin sebagian sungkan gitu ya, akhirnya terima. Tapi ketika mereka terima, bukan hanya sekedar nginap, tapi dia akan sharing, dia akan memberitakan semua pemberitaan-pemberitaan palsu tentang Yesus. Dan saudara tahu ketika itu terjadi, jemaat itu akan tersesat. Bahkan ajaran sesat itu seperti sel kanker yang akan terus menyebar dan merusak gereja. Itu sebabnya Yohanes ngomong, kalau ada orang yang bawa Injil yang lain, kamu jangan terima dia. Jangan berikan salam. Artinya jangan terima dia seperti yang tadi itu loh. Gitu ya. Jadi kita udah paham ya, enggak bingung lagi ya sampai di sini ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian ayat ini tidak sedang mengajarkan kita
bahwa kalau kita memberikan salam, selamat pagi, selamat datang gitu ya, itu otomatis kita masuk di dalam dosa kejahatan yang dilakukan oleh orang sesat itu. Bukan itu yang diajarkan. Aplikasi buat kita apa dong? Aplikasi bagi kita adalah kalau saudara sering bikin biston, sering bikin persekutuan di kantor, bikin apa acara-acara di rumah dan sebagainya, berapa banyak kita selektif di dalam memilih pembicara. Kalau kita memberikan kesempatan bagi orang yang ajarannya sesat menyebarkan itu, kita turut ambil bagian dalam perbuatannya yang jahat. Menurut saya dalam hal ini GKRI Exodus sudah cukup baik. GKRI Exodus pemimpin-pemimpinnya cukup selektif di dalam memilih pembicara-pembicara di dalam setiap ibadah, persekutuan dan sebagainya. Dan kita bukan hanya gereja yang harus waspada, seluruh jemaat harus waspada. Mungkin saudara gak bisa buat apa-apa kalau misalnya saudara diundang, datang, sudah orang lain yang bekerja, ya apa boleh buat. Kita tahu itu orangnya sesat, ya apa boleh buat. Tapi kalau saudara yang harus mempunyai wewenang untuk memilih, dan saudara sengaja memilih orang yang sesat untuk mengajar, maka saudara mengambil bagian di dalam kejahatan dia. Itu maksudnya. Saudara, kita udah belajar dua ciri. Orang Kristen sejati, dia adalah orang yang mempraktekan kebenaran di dalam kasih. Dan yang kedua, dia adalah orang yang mewaspadai ajaran sesat. Artinya bahwa dia bukan hanya mewaspadai ajaran sesat yang datang dari luar, tapi dia sungguh-sungguh mengawasi diri sendiri dengan ketat. Dia mengawasi apa yang dia percayai, dia mengawasi apa yang dia lakukan. Dan dia selektif di dalam menerima pemberitaan-pemberitaan yang ada. Bagaimana dengan kita? Sudahkah saudara mempraktikkan kebenaran dalam kasih? Sudahkah saudara mencoba berusaha mengawasi diri, bukan hanya membiasakan diri mengawasi orang lain, tapi mengawasi diri sendiri dengan ketat? Saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen sejati dia pasti sempurna dalam hal-hal ini. Tapi yang saya mau tanyakan adalah, yang mau saya tekankan adalah, orang Kristen sejati dia punya kerinduan. Persoalan dia sempat jatuh bangun di dalam mempraktekan, itu hal lain. Tapi dia mempunyai, Tuhan tahu dengan jelas, dia punya hati yang mau berjuang, berusaha mempraktekan kebenaran di dalam kasih. Dia mempunyai usaha yang besar untuk mewaspadai berbagai pengajaran-pengajaran yang ada. Dia punya usaha untuk mewaspadai dirinya sendiri, mengawasi dirinya sendiri. Berapa banyak usaha yang sudah kita berikan untuk itu? Ketika saudara hidup berleha-leha, saudara hidup dengan santai, saudara tidak peduli apa yang terjadi dengan kerohanian saudara, itu menunjukkan mungkin kita bukan Kristen sejati. Hanya kita dan Tuhan yang tahu seberapa banyak kita punya kerinduan yang besar untuk hal ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Sekiranya saudara mendapati dirimu adalah orang-orang yang lebih suka mendengarkan kebenaran, tapi jarang mempraktekkan kebenaran, mohon ampun di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini kita sangat cuek, tidak mempedulikan apa yang terjadi tentang doktrin yang ada, mohon ampun di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini kita lebih terbiasa mengamati orang lain, mengawasi orang lain, tapi kita mengabaikan pengawasan terhadap diri sendiri, mohon ampun di hadapan Tuhan.

Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengoreksi kami. Kami mau membiarkan firman Tuhan membentuk kami. Kami tahu bahwa proses pembentukan firman Tuhan terhadap diri kami bukan hal yang instan. Tapi hamba berdoa setelah kami mendengarkan firman Tuhan, tolonglah sehingga kami sungguh-sungguh bergumul dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh dibentuk oleh firman. Ampunilah semua kesalahan kami, Tuhan. Kesalahan karena kami lebih suka mendengarkan daripada mempraktikkan kebenaran. Kami suka memisahkan antara kasih dan kebenaran. Ampuni kami kalau kami tidak berhati-hati di dalam menerima kebenaran yang ada. Ampuni kami kalau kami kurang mengawasi diri sendiri. Ampuni kami. Hamba berdoa untuk umat-Mu. Allah Roh Kudus, sertailah mereka. Tolonglah mereka di dalam perjuangan untuk menghidupi firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan mendapati kami hidup di dalam kebenaran dan kasih. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu.

Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang seringkali didiskusikan oleh banyak orang Kristen di kalangan tertentu, yaitu apakah Rema berbeda dengan Logos? Sebagaimana kita ketahui, seringkali di beberapa gereja, sebelum firman Tuhan disampaikan, ada hamba Tuhan atau orang lain yang berdoa, dan biasanya berdoanya begini, Tuhan kiranya firman-Mu yang akan disampaikan, yaitu Logos, menjadi Rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah antara Logos dan Rema adalah berbeda. Logos adalah firman yang disampaikan, tetapi Rema adalah firman yang mengena di dalam hati seseorang. Jadi Logos adalah firman secara umum, tetapi Rema adalah firman secara khusus yang menyentuh hati orang, yang mengubahkan orang. Nah, apakah pembedaan antara Logos dan Rema semacam ini adalah pembedaan yang bisa dipertanggungjawabkan? Jawabannya adalah tidak. Dan saya akan memberikan tiga alasan. Yang pertama adalah karena sebetulnya kata Rema dan Logos dipakai tidak dibedakan. Dalam arti mereka dipakai secara sinonim. Contoh yang paling jelas adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44. Pada waktu Petrus berkhotbah di depan Cornelius dan seisi rumahnya, maka dikatakan ada satu ayat yang menarik di sana. Petrus menyampaikan Rema dan mereka mendengar Logos. Ini menarik sekali karena biasanya orang-orang dari kalangan tertentu mengatakan yang disampaikan itu Logos, orang lain menerima sebagai Rema. Tetapi di ayat itu dikatakan bahwa Petrus menyampaikan Rema, orang lain mendengar Logos. Dari ayat ini terlihat bahwa pembedaan antara Rema dan Logos yang dilakukan oleh banyak gereja adalah pembedaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kenyataannya malah, kalau kita mencari kata Rema di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan kata ini tidak selalu artinya firman Tuhan. Bahkan tidak selalu artinya positif. Di dalam Matius 12 ayat 36 misalnya, dikatakan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, kata-kata di sana memakai kata Yunani Rema, padahal yang diucapkan sia-sia. Kalau saudara melihat proses Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, maka ada banyak tuduhan palsu yang dimajukan. Tuduhan di situ juga memakai kata Rema. Ini alasan pertama mengapa Rema dan Logos tidak boleh dibedakan. Yang kedua, saudara, mengapa Rema dan Logos tidak boleh dibedakan? Karena itu seolah-olah kita membatasi otoritas firman, kuasa firman pada manusia. Kalau manusianya menerima, kalau manusianya meresponi, kalau manusianya tersentuh, kalau manusianya mendapat berkat, baru Logos berubah menjadi Rema. Jelas konsep semacam ini bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan adalah firman Tuhan yang berkuasa. Baik diterima atau tidak diterima, tetap firman Tuhan tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Seperti hujan yang turun, dia pasti akan turun dan membasahi tempat-tempat tertentu. Begitulah dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan tidak dibatasi oleh respon manusia. Yang paling jelas adalah dalam kisah Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6, Tuhan mengutus Yesaya dan Tuhan mengatakan, beritakanlah kepada orang-orang Israel, dengarlah tapi mengerti jangan, lihatlah tapi jangan memahaminya. Dengan kata lain, sebetulnya Yesaya dipanggil untuk sebuah tugas yang sulit. Dia harus memberitakan kebenaran, tapi Allah tahu bahwa orang-orang Israel tidak akan menerima berita yang dibawa oleh Yesaya. Tapi apakah berarti firman yang disampaikan oleh Yesaya bukan firman yang berkuasa? Apakah firman Tuhan itu baru memiliki kuasa kalau diterima oleh orang lain? Jelas tidak. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, yang keluar dari mulut para nabi, yang keluar dari para rasul adalah berkuasa, terlepas dari respon manusia. Yang ketiga, mengapa kita memahami bahwa Rema dan Logos tidak berbeda? Karena pembedaan semacam itu sangat mirip dengan konsep teologi liberal yang disebut dengan Neo-Orthodox atau Barthianisme. Ada seorang tokoh yang bernama Karl Barth, dia hidup dikelilingi oleh banyak orang liberal. Kemudian dia mencoba untuk sedikit lebih baik dari mereka.
dia mengatakan Alkitab itu tidak bisa keliru.

Tuhan yang disampaikan dan mengena di hati orang lain, dianggap lebih berkuasa. Dan yang ketiga, karena pembedaan itu mirip sekali dengan konsep liberal, yaitu di dalam teologi neo-ortodoks. Kiranya kita semua semakin mengerti ini, dan kita semua semakin menghargai firman Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut Allah dan hambanya, apa yang keluar dari firman Tuhan, kitab suci, adalah tetap firman Tuhan yang berkuasa, terlepas dari bagaimana orang meresponinya. Tapi saya mengajak saudara semua untuk membuka hati, meresponi setiap firman, meresponi setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

kami seringkali tidak menyatakan diri sebagai orang-orang yang layak menerima semua itu. Tapi apa yang kami tidak layak terima, kami sudah terima karena kemurahan Kristus. Sebentar kami akan melihat firman-Nya. Tolong setiap kami, tolong hamba-Mu, supaya apa yang kami tidak paham, kami diajarkan oleh Kristus sendiri. Apa yang kami belum miliki, Engkau akan memberikannya kepada kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri dan kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Apakah saudara-saudara agama itu membuat Anda bodoh? Apakah agama itu membuat Anda berpikiran sempit? Does religion make you a fool? Saudara, itu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang penulis yang bernama Jane Corr, seorang komentator sosial, seorang penulis yang menang award, saudara, di dalam majalah online Rational Magazine yang diberi judul artikelnya Why God Has No Place in Public Schools. Kenapa Allah tidak punya tempat di sekolah-sekolah publik di Australia ini? Dia mengatakan, saudara, bahwa agama itu membuat kita cepat sempit pikirannya. Dia mengatakan pada waktu ada chaplaincy, pada waktu ada orang yang mengajarkan agama Kristen khususnya di Australia, maka dengan kata lain ada asumsi bahwa agama Kristen itu lebih superior daripada semua kepercayaan lain, sehingga seharusnya sebagai negara yang sekuler tidak ada lagi pelajaran agama di sekolah karena kita adalah negara sekuler dan agama itu membuat orang berpikiran sempit karena menganggap agama Kristen lebih superior daripada yang lain. Itu argumen utama dia, dan kita bersyukur saudara-saudara ada orang Kristen yang membalas dengan sangat-sangat elegan, dengan sangat-sangat biblical di ruang publik itu, yang kemudian di-pick up oleh ABC, seorang yang bernama John Dixon, seorang Anglican pastor dan writer dan penulis banyak buku, The Doubter's Guide to Jesus dan seterusnya. Terus dia menulis beberapa argumen untuk menyangga itu, dan dia berkata begini, dia bilang, kalau Anda bilang bahwa agama itu ya tidak boleh diajarkan karena dianggap lebih superior daripada yang lain,
Maka bukankah pada waktu engkau menyangga itu, sebenarnya engkau sedang bilang bahwa sekulerisme itu sebenarnya lebih tinggi daripada agama. Bukankah sekulerisme itu sendiri itu punya doktrin-doktrin tertentu, sehingga sebetulnya sekulerisme itu tidak beda dengan agama. Itu adalah sebuah agama yang memakai nama sekulerisme. Dan sekarang apa yang disampaikan oleh Jane Corr itu adalah sebetulnya sedang mengangkat tinggi sebuah agama yang bernama sekulerisme yang perlu diajarkan kepada semua orang, dan yang lain-lain termasuk agama tidak boleh diajarkan. Dan saudara, itu adalah satu apologetika di ruang publik yang saya kira perlu kita pikirkan untuk lakukan. Tapi pertanyaan saya hari ini adalah, apakah agama itu betul-betul membuat kita bodoh? Saudara, kemarin dulu mungkin ya, saya lagi nyetir dan membuka radio, saudara, dan radio Kristen di Melbourne, karena cuma satu, Anda mungkin tahu namanya, dan saya kaget, saudara, karena mendengar apa yang disampaikan.

kita melakukan itu dan kalau kita berdoa, Tuhan pasti bantu. Saudara, saya sampai kaget, saudara. Untung saya enggak nabrak orang ya, karena saya lagi nyetir. Karena ini yang muncul di radio Kristen. Konsep bahwa if you do your best, God will help you. Kalau Anda melakukan yang terbaik, Tuhan akan membantu Anda dan memberkati Anda. Saudara, kerancuan ini muncul di mana-mana dan saudara tahu penganut agama yang terbesar, agama apa saudara di dunia ini? Agama terbesar di dunia ini adalah do your best religion. Lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan dan Tuhan akan membantumu. Saudara, di tengah kerancuan seperti ini, dunia yang kita alami sehari-hari, saudara, kita harus kembali kepada Alkitab dan melihat apa yang Alkitab katakan tentang religion. Saudara, tentu ada yang disebut true religion, ya, karena kata agama itu sendiri muncul dalam, misalnya di dalam Yakobus, saudara, yang dikatakan bahwa ibadah yang murni, true religion itu apa? Membantu janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Itu adalah ibadah atau religion yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Bahkan kata religion itu dipakai oleh bapak-bapak gereja, saudara ya. John Calvin menulis Institutes of Christian Religion. Jonathan Edwards itu menulis Religious Affection. Jadi saudara, religion itu bukan semuanya jelek. Tetapi yang muncul dalam teks kita hari ini, Filipi 3 ayat 1-9, adalah religion di dalam artian yang sangat negatif. Saudara. Itu sebab judul khotbah hari ini, religion itu makes you a fool. Religion, agama di dalam arti yang sangat negatif, yaitu bahwa pada waktu kita menambahkan kepada Injil Kristus, kesalehan agama kita. Pada waktu kita menambahkan kepada salib Kristus, ketaatan kita kepada hukum Allah untuk kita bisa selamatkan, maka saudara, religion makes you a fool. Mari saudara, kita melihat poin yang pertama, kapan agama itu membuat kita menjadi orang bodoh. Mari kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Lalu dia tiba-tiba bilang soal kalimat-kalimat yang sangat-sangat kasar kelihatannya. Saudara, kalau Anda ditanya, di manakah di dalam Alkitab Rasul Paulus panggil orang lain itu anjing? Ada, saudara, di Filipi pasal 3 ini ayat 2. Tapi apa yang Paulus sedang katakan, kalau Anda ingat ya khotbah-khotbah yang lalu, dia sedang penuh dengan sukacita sepertinya. Dia ngomong bagaimana Kristus itu harus menjadi teladan di dalam ketaatannya, mentaati kehendak Allah, dan dia itu merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga Timotius, demikian juga Epafroditus. Itu yang dia tuliskan di pasal sebelumnya. Kalau dia mengatakan akhirnya, maksudnya adalah sekarang kita pindah topik, tetaplah bersuka cita meskipun ada masalah di dalam gereja Filipi. Itu yang Paulus sedang katakan. Dan seperti seorang guru yang baik, kalau Anda bekerja sebagai seorang guru atau dosen, di saya, saudara, kita tahu bahwa salah satu teknik yang paling penting di dalam mengajar itu adalah repetition. Diulang-ulang, hal yang penting harus diulang-ulang. Itu sebabnya saudara, Paulus mengatakan menulis lagi hal ini kepadamu, itu baik, akan memberikan keselamatan, kepastian akan keselamatan bagi engkau. Jadi kalau saudara menjadi guru, ulangilah terus hal yang baik. Jadi saya kepengen saudara, khotbah itu khotbahnya sama terus, teksnya sama terus ya selama berkali-kali sampai saudara bosan. Lu kok sama persis ya dengan khotbah yang minggu lalu? Bahkan sudah 3 minggu ini sama terus. Iya, sama terus sampai Anda melakukannya dalam kehidupan sehari-hari baru ganti khotbah gitu ya. Karena repetition itu penting, saudara. Dan itu yang Paulus sedang coba lakukan. Bukan hanya repetition, ya, teknik kedua mengajar itu adalah conviction.

pada waktu Paulus itu mengatakan di ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Dia memiliki konviksi, saudara, bahwa orang-orang ini melakukan hal yang sangat merusak gereja Tuhan. Jadi kalau gak ada konviksi, saudara, orang bilang, bagaimana saya bisa mau nurut apa yang dia katakan. Dia sendiri kelihatannya tidak percaya apa yang dia katakan. So you have to have conviction. Jadi repetition and conviction itu satu hal yang sangat penting. Dia sepertinya marah, saudara. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu. Saudara, Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen untuk marah. Tapi yang Alkitab bilang adalah, pada waktu engkau marah, jangan sampai engkau berdosa. Kita harus lambat untuk marah karena di dalam kemarahan gampang sekali kita berdosa. Tetapi Alkitab tidak melarang kita marah pada waktu saudara kesucian Allah itu diinjak-injak. Pada waktu kebenaran Allah itu ditampakkan oleh orang. Maka kita perlu marah saudara. Dan itu yang Paulus lakukan kepada jemaat Filipi yang disusupi orang-orang yang menganut Yudaisme. Saudara, kalau kita melihat sejarah gereja mula-mula, Anda perlu paham itu sebelum kita bisa masuk memahami konteks yang ada di dalam jemaat Filipi. Ini untungnya kita khotbah eksposisi, semakin lama Anda semakin paham, saudara, konteks jemaat Filipi yang kita sedang bahas. Seakan-akan kalau Anda, ini khotbah yang ke-11 by the way dari kitab Filipi, Anda saya harap semakin lama semakin menjiwai bagaimana rasanya jadi jemaat Filipi. Jadi saudara, 7 pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang bagaimana Injil datang pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. 7 pasal pertama itu bicara bagaimana orang percaya dari bangsa Yahudi dan juga proselit Yahudi itu percaya kepada Kristus. Di pasal yang ke-8 ada sesuatu yang berbeda, saudara. Pertama kalinya orang Samaria itu percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tidak ada yang protes, saudara, dari bangsa Yahudi karena orang Samaria itu masih separuh Jewish, masih separuh Yahudi. Tapi di pasal yang ke-10, pertama kalinya saudara Injil itu keluar dari bangsa Yahudi dan diberitakan kepada orang non-Yahudi. Apa yang terjadi? Timbul protes, saudara. Bukankah Yesus orang Yahudi? Itu sebabnya mereka yang bukan orang Yahudi, kalau mau jadi pengikut Kristus, mereka harus jadi orang Yahudi terlebih dahulu. Itu sebabnya, saudara, di pasal yang ke-11, Rasul Petrus yang memberitakan Injil pertama kali kepada orang non-Yahudi itu disidang. Itu di Kisah Rasul pasal yang ke-11, saudara. Di pasal yang ke-13, Paulus itu kemudian diutus secara khusus sebagai seorang rasul untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam perjalanan misinya yang pertama, Kisah Rasul 14, saudara, kita melihat bahwa orang-orang yang menganut agama Yahudi ini protes keras di Antiokhia. Dan di pasal yang ke-15, sidang raya gereja pertama itu terjadi di Yerusalem. Di mana Paulus diminta mempertanggungjawabkan, saudara, kenapa engkau mengabarkan Injil kepada orang non-Yahudi tanpa meminta mereka untuk jadi orang Yahudi? Bukankah Yesus adalah orang Yahudi? Saudara, Galatia itu ditulis secara khusus untuk berhadapan dengan orang-orang yang mementingkan Yudaisme ini. Dan sekarang, saudara, orang-orang Yudaisme ini, orang-orang Yahudi ini, mereka terus mengikuti, saudara, menyebarkan ajaran Yudaisme dan akhirnya sampai ke Makedonia, sampai ke Filipi juga. Jadi saudara, pada waktu Paulus memberitakan Injil Kristus, maka Yudaiser ini, orang-orang menganut Yudaisme juga keliling, saudara, untuk terus mengajarkan orang bahwa untuk selamat engkau harus disunat. Untuk selamat engkau harus juga taat kepada hukum Musa. Ini yang kemudian terjadi di gereja Filipi karena mereka disusupi hal ini. Saudara, masalahnya kalau gitu kenapa sih enggak boleh bersama-sama berdampingan? Karena ini merusak, saudara. Anda kalau jadi orang tua,
Pernah enggak Anda masak sup sepanci besar gitu ya? Lalu kemudian dikasih racun tikus sedikit. Oh, cuma dikit kok, enggak apa-apa supaya kekebalan tubuhnya itu naik gitu. Terus enggak ada orang tua yang gila seperti itu kan. Kalau ada berarti dia bukan orang tua gitu ya. Enggak siap jadi orang tua gitu kira-kira. Tapi pada waktu dikasih racun dikit aja, saudara, maka seluruh sup itu akan sangat berbahaya untuk anaknya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus pada waktu dia mengatakan bahwa tidak mungkin Injil Kristus itu ditambah sesuatu, maka yang terjadi adalah rusak semuanya. Menyesatkan kita. Jadi saudara, meskipun ada 99% Injil, 1% pekerjaan baik, 1% ketaatan terhadap agama, maka itu akan merusak iman orang percaya. Itu sebabnya dia dengan penuh konviksi, dengan nada marah, dia berkata hati-hatilah terhadap tiga predikat orang-orang yang sama ini. Yang pertama anjing-anjing. Saudara, dia itu bukan swearing sebenarnya. Kalau sekarang kan kita pakai kata itu untuk swearing ya. Menyebut orang sebagai anjing. Tapi dia sebenarnya sedang melakukan sebuah apologetika yang luar biasa. Jadi orang Yahudi itu memanggil orang non-Yahudi itu sebagai anjing. Sekarang Paulus membalik itu dan memanggil orang-orang Yahudi sebagai anjing. Nah saudara, kalau kita orang modern hari ini melihat anjing itu seperti Benji, Lassie gitu ya, Chihuahua, aduh lucu banget gitu kan. Man's best friend. Terus zaman dulu yang dimaksud Paulus bukan anjing seperti itu. Ini adalah anjing liar. Anjing yang tidak ada pemiliknya, anjing yang selalu mengais-ngais sampah sesudah untuk makan, dan anjing yang bertengkar di jalan. Anjing yang seringkali menggigit orang. Anda mungkin masih lihat misalnya di beberapa tempat di Indonesia anjing-anjing liar semacam itu. Dan ini yang dimaksud Paulus, saudara. Mereka ini mengancam keselamatan jemaat Filipi. Yang kedua, saudara, Paulus mengatakan mereka ini pekerja-pekerja jahat. Jadi kelihatannya mereka melakukan pekerjaan yang baik, tapi pada waktu mereka menambahkan Injil dengan perbuatan-perbuatan agama, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang jahat. Saudara, perhatikan, orang-orang Yudaisme itu tidak menyangkal, saudara, karena mereka sudah Kristen kan. Mereka tidak menyangkal Yesus adalah Mesias. Mereka tidak menyangkal bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mereka cuman menambah bahwa kalau mau diselamatkan, engkau harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan Allah di dalam hukumnya. Yang ketiga, saudara, mereka itu disebut penyunat-penyunat palsu. Ya, dalam bahasa aslinya ini sebuah pan gitu ya, sebuah penekanan, saudara, karena katanya hampir sama. Yang dimaksud Paulus, mereka ini bukan orang-orang yang diminta menyunatkan diri mereka oleh Allah di dalam Kejadian pasal 15, tapi mereka ini seperti orang yang mutilate their flesh gitu ya, yang memotong bagian tubuh mereka sendiri. Jadi saudara, kalau Anda sekali lagi tahu sejarah keselamatan Allah, kita harus melihatnya secara progresif. Pada waktu Allah itu menyelamatkan manusia, dia memang memilih bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel lebih hebat atau lebih saleh, tetapi dia memilih bangsa ini. Dan tandanya, tanda perjanjian sebagai sign and seal, sebagai meterai perjanjian Allah dengan orang Israel. Maka Allah berkata kepada Abraham, saudara, sunatkan anak laki-lakimu. Jadi sunat itu menjadi tanda, dan hari ini di perjanjian baru tidak ada lagi, saudara, karena pertumpahan darah itu tidak perlu lagi karena sudah ada Kristus Yesus. Itu sebab baptisan air menjadi sign and seal, menjadi tanda dan meterai perjanjian Allah dengan umatnya. Kita adalah orang Israel rohani. Tetapi saudara, orang-orang ini masih mengajarkan bahwa kalau engkau mau selamat harus disunat. Dan ini yang membuat mereka itu akhirnya menjadi penyunat-penyunat palsu, karena mereka tidak lagi bahkan menjadikan sunat itu sebagai sign and seal, tanda dan meterai,
tapi sebagai syarat untuk keselamatan. Jadi saudara-saudara, Paulus membandingkan di dalam slide berikutnya, ayat yang ketiga dengan ayat yang kedua. Orang-orang yang religious dan orang-orang yang righteous. Dia bilang kita ini orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Kita memiliki sunat rohani di dalam Kristus. Ya, Kolose 2 ayat 11 bilang begini, di dalam Kristus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengaku diri orang percaya, taunya dari mana? Kita beribadah oleh Roh Allah. Bukan karena perbuatan kita sendiri, tapi ada Roh Allah yang menyadarkan kita berdosa, yang menyadarkan kita butuh Allah, itu kemudian kita datang, yang kedua beribadah, bermegah di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Setelah itu yang Paulus katakan, itu sebabnya Anda harus bertanya hari ini. Anda ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, saudara? Anda termasuk orang-orang yang menjadikan tindakan agama itu sesuatu yang menambah kepada Injil. Saudara, hari ini Yudaisme mungkin tidak sekencang sekarang di gereja-gereja, tidak setebal di abad pertama hari ini di gereja-gereja Tuhan. Tetapi saudara, kita toh tidak kekurangan kreativitas untuk menambahkan kepada Injil. Ada banyak saudara gereja yang mengajarkan untuk selamat tidak cukup percaya ke Yesus, kita harus menjadi anggota gereja ini baru selamat. Untuk selamat kau harus dibaptis. Untuk selamat kau harus ikut KTP. Untuk selamat kau harus tahu doktrin. Saudara, semua Jesus plus teologi itu akan menyesatkan saudara. Dan itu sebabnya semua tindakan agama itu membuat kita menjadi orang yang bodoh. Poin yang kedua, saudara, bagaimana agama membuat Paulus menjadi orang bodoh. Ya, ayat 4 sampai yang ke-6. Jadi Paulus itu sekarang men-challenge saudara, orang-orang yang menjadi pengajar sesat ini. Dan termasuk jemaat Filipi. Kalau ada orang yang lebih menaruh percaya kepada hal yang lahir ya, aku ini lebih lagi. Karena semua pedigree, ya, background keluargaku, pendidikanku, achievementku, kalau ada orang yang bisa diselamatkan karena semua itu, aku pasti diselamatkan. Lalu dia cerita tentang dirinya sendiri. Saudara, kenapa ini penting? Kenapa dia memberikan autobiografinya dalam bagian ini, saudara? Paulus tidak sedang pamer. Ya, ada orang yang mengatakan, kok Paulus pamer ya di ayat 4 sampai 6 ini dengan resumenya yang luar biasa itu. Dia sedang tidak pamer. Karena orang Yahudi bisa bilang begini, oh dia bilang Yudaisme, taat kepada hukum Musa tidak lagi penting karena dia bukan orang yang percaya itu. Saudara, Paulus bilang, kalau ada orang yang bisa percaya itu, aku ini yang paling percaya mestinya. Karena aku ini punya berbagai hal yang aku bisa banggakan sebagai orang Yahudi. Jadi kalau ada orang yang bisa diselamatkan karena itu semua, aku yang nomor satu diselamatkan. Ngantri paling depan di pintu surga. Itu yang Paulus sedang katakan. Lalu dia mulai mendaftarkan, saudara, kurikulum vitae dia. Saya lihat ada 7 di sana. Yang pertama dia disunat di hari yang ke-8. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan satu religiositas yang begitu tinggi. Orang tuanya itu sangat taat. Saudara, kalau Anda punya anak, ya, mau disunat anak laki-laki untuk alasan kesehatan hari ini, pasti Anda tidak melakukannya di hari yang ke-8 karena kasihan masih kecil. Tunggulah nanti dia umur 6 bulan misalnya. Tetapi Allah itu mengatakan di hari yang ke-8 sunatkan anakmu. Ya, dan orang tua di zaman itu yang melakukannya kepada anaknya karena mereka taat kepada Allah, saudara. Itu yang Paulus sedang katakan, aku disunat pada hari yang ke-8. Kok tahu Paulus, kamu kan masih umur 8 hari waktu itu. Ya diberitahu oleh orang tuanya. Nah, we doing this for you, meskipun kamu nangis, cerit-cerit umur 8 ya. Karena Allah memerintahkan. Dengan kata lain, saudara, dia itu dari kecil dididik
untuk taat kepada hukum Musa, hukum Allah. Yang kedua, dari bangsa Israel, itu menunjukkan ethnicity, sebuah etnis yang sangat-sangat murni, saudara, lahir dari keturunan Abraham, kemudian Ishak bukan Ismail, dan Yakub bukan Esau. Dan dari keturunan inilah nanti akan lahir Mesias. Dan Paulus bilang, aku dari keturunan yang sama yang melahirkan Mesias. Murni. Yang berikutnya, aku dari suku Benyamin. Sudah tahu Benyamin ini adalah anak kesayangan Yusuf. Yakub maksud saya. Karena dia dilahirkan oleh istri kesayangan Yakub, yaitu siapa? Rahel. Jadi saudara, itu sebabnya Paulus bilang, aku ini dari suku Benyamin. Suku yang melahirkan raja pertama Israel. Suku yang setia kepada Daud. Jadi suku Benyamin ini suku yang luar biasa, saudara. Dan dia bilang bahwa bukan hanya secara etnis, tapi secara kesukuan, aku dari suku Benyamin. Yang berikutnya, aku orang Ibrani asli. Jadi papanya Ibrani, mamanya Ibrani, gak ada campuran sama sekali. Saudara, bukan hanya background keluarganya yang luar biasa, tetapi kinerjanya, achievement dia, experience dia itu juga luar biasa. Jadi orang dulu suka bilang bukan hanya bibitnya, tapi juga bobotnya. Nah ini saudara. Tidak ada orang tua yang mau cari calon menantu yang akan ngelewatin Paulus. Pasti, wah ini calon menantu ideal dambaan orang tua manapun. Ya, bukan hanya bibitnya baik, tetapi dia punya bobot yang luar biasa. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia adalah orang Farisi. Saudara, Farisi, kita selalu pikir kalau baca Alkitab orang Farisi itu jelek. Orang Farisi jelek. Tapi zaman dulu, orang Farisi itu menjadi panutan masyarakat, saudara. Kalau Anda mau cari orang untuk memimpin sebuah komunitas, cari orang Farisi. Kalau Anda minta pendapat dan nasihat, cari orang Farisi. Saudara, orang Farisi itu artinya the separated ones. Orang yang sengaja dipisahkan untuk mempelajari hukum Allah dan taati hukum Allah dengan luar biasa. Hanya ada 6.000 orang, jadi kelompok elit, saudara. Dan Paulus itu salah satunya. Dia hidup sangat militan terhadap hukum Allah sampai hal-hal yang sangat detail. Bukan hanya itu, dia dididik oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Jadi luar biasa ya. Yang berikutnya saudara, tentang kegiatan ia penganiaya jemaat. Saudara, tidak semua orang Farisi itu radikal, fanatik buta seperti Rasul Paulus. Karena Gamaliel dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, itu bilang, enggak usah kamu itu mengejar-ngejar pengikut jalan Tuhan itu. Kalau mereka betul-betul dari Tuhan, mereka enggak bisa dilawan. Tapi kalau mereka itu palsu, mereka akan rontok dengan sendirinya. Itu kalimat Gamaliel. Tapi Paulus beda, saudara. Dia itu pergi ke rumah-rumah orang Kristen, dia paksa masuk rumah itu, kemudian menyeret keluar orang-orang Kristen itu untuk dihukum mati. Itu kegilaan Rasul Paulus yang dulunya Saulus, saudara. Galatia 1 ayat 13 mencatat begini. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ngeri kan? Tanpa batas. Saudara, bayangkan kalau di hari Anda hidup waktu itu. Kemudian ada ketukan Saulus di depan pintu Anda. Orang yang dengan segala macam perlengkapan senjata. Kemudian menyeret Anda keluar untuk dihukum mati. Itu yang terjadi. Yang terakhir, tentang mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Ia menjaga hidup begitu rupa sampai titik kesempurnaan hampir. Bayangkan saudara. Orang Yahudi itu punya 613 perintah dan larangan, dan Paulus hidupnya itu ingin mematuhi semua perintah dan larangan tersebut. Maka tidak heran seorang komentator itu bilang ada yang disebut sebagai the bloody Pharisee. Kalau mereka ke pasar itu mereka gak mau lihat kiri kanan, saudara. Mereka merem sampai nabrak-nabrak tembok, itu sebabnya bloody. Sudah tahu kenapa? Karena kalau ada perempuan cantik lewat kemudian dia itu
tertarik, kemudian dia itu melakukan dosa karena matanya, melakukan perzinahan dalam hatinya, maka dia sudah melanggar hukum Allah. Jadi mendingan kepalanya berdarah-darah daripada ngeliatin orang kemudian berdosa. Itu namanya the bloody Pharisee. Dan Paulus itu taat dalam semua hal itu. Jadi saudara, kita berpikir, kok bisa ya orang yang sangat luar biasa pipit dan bobot ini bisa salah. Salah besar seperti itu. Kalau Anda tidak impres dengan Paulus, karena Anda bukan orang Yahudi di abad yang pertama. Kalau Anda hidup di abad yang pertama, semua orang ingin jadi seperti Saulus pada waktu itu. Kalau dia hidup hari ini, saudara, dia mungkin sudah memenangkan begitu banyak piagam dan medal. Pulitzer, ya Logie Awards, Oscar, dia memenangkan segala macam. Dia mungkin namanya dikasih AO gitu ya. Dia mungkin knighted oleh the queen, Sir Saul gitu kan. Saudara, dia akan mendapatkan semua accolades itu. Tetapi saudara, orang yang sangat luar biasa ini salah karena dia menggunakan standar yang salah. Itu alasannya. Karena ukuran yang dia pakai untuk melihat dirinya itu salah. Itu sebabnya sekarang dia mengatakan agama membuat aku seperti orang bodoh. Karena pada waktu aku berhadapan dengan standar yang benar, berhadapan dengan Kristus Yesus, di sana aku tahu betapa bodohnya aku. Karena secara eksternal aku sepertinya melakukan hukum Allah, tetapi secara internal ada banyak dosa dalam hatiku. Sudah tahu kira-kira apa yang menjadikan dia sadar akan hal itu. Karena dia itu kemungkinan besar, komentator bilang, melihat Stefanus. Pada waktu Stefanus itu sudah dikatakan penuh hikmat Tuhan, penuh kuasa dari Tuhan. Dia gak punya itu. Saudara. Dia kepingin menunjukkan dirinya berkuasa dengan menganiaya jemaat, tapi dia gak punya kuasa dan hikmat dari Tuhan. Sementara Stefanus pada waktu dia dihukum mati, mukanya itu bercahaya seperti malaikat. Dia itu iri luar biasa. Dari sana dia tahu, saudara, bahwa semua hal yang aku lakukan ini, pada waktu aku melihat Stefanus, orang yang sederhana ini, tapi luar biasa diberikan karunia, hikmat oleh Allah. Di sana Paulus sadar, Saulus sadar bahwa aku orang bodoh. Poin yang ketiga, jadi bagaimana kita tidak menjadi bodoh karena agama. Ayat yang ketujuh dan delapan dan sembilan menjadi jawabannya. Paulus bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap atau kuhitung rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, bukan karena semua hal yang menjadi kebanggaan Paulus itu salah. Tetapi itu salah karena itu dijadikan cara untuk mendapat perkenan Allah. Saya harap Anda paham ini karena sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Jadi kata kuncinya di dalam 9 ayat ini adalah kata count. Anda perlu memikirkan hidup Anda. Anda perlu menghitung saudara seperti seorang akuntan dan punya dua buku, profit and loss statement-mu. Dan salah satu hal yang kita seringkali ditipu oleh si jahat saudara, khususnya kalau Anda belum percaya kepada Kristus, adalah bahwa hidupku sudah enak, sudah nyaman, sudah penuh keuntungan. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah punya pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, aku sukses, maka aku gak perlu Tuhan. Hati-hati. Engkau harus menghitung baik-baik hidupmu dan salah satu hal yang akuntan yang baik itu selalu lakukan. Tidak boleh ada tax invoice yang ketinggalan. Tidak boleh ada satu entry yang ketinggalan. Karena itu akan mengubah segala pembukuan tersebut. Maka saudara, kalau Anda lupa bahwa ada satu area yaitu area spiritual dalam hidupmu yang tidak masuk dalam buku itu. Dan satu kali nanti Anda dan saya akan mengalami ultimate audit. Perhitungan yang terakhir di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan kalau Anda hari ini berkata, aku sudah untung, aku sudah
enak dan nyaman, tidak perlu Allah, saudara, mungkin ada yang ketinggalan di dalam pembukuan Anda. Nah, Anda perlu ingat bahwa si jahat itu selalu bekerja untuk membuat Anda lupa memasukkan unsur Kristus di dalam perhitungan Anda. Kalau kita orang yang sudah lama ikut Tuhan, saudara, kita seringkali seperti Saulus yang sebelum dia menjadi Paulus, memiliki moralitas yang tinggi untuk kita tidak berada dalam kesulitan, tidak dihukum Allah, taat kepada Allah, tapi kita tidak akan pernah punya cukup kebenaran untuk bisa masuk surga. Saudara, perhatikan, bukan hal yang jahat, bukan hal yang berdosa yang membuat Paulus itu jauh dari Yesus tadinya, tapi hal-hal yang baik. Hal-hal yang bermoral, yang justru membuat dia merasa, aku bisa mencapai Allah tanpa bantuan siapapun. Jadi saudara, ada dua cara untuk jauh dari Tuhan Yesus. Pertama, tidak peduli dengan dia. Yang kedua adalah melakukan berbagai tindakan-tindakan agama sehingga saudara tidak perlu Yesus untuk bisa mendapatkan keselamatan. Perhatikan Saulus, dia harus kehilangan agamanya untuk mendapatkan keselamatan. Saya ulangi lagi, dia harus meninggalkan semua tindakan agamanya untuk menerima keselamatan Kristus. Kalau hal-hal yang berdosa itu saudara akan melanggar hukum Allah, maka hal-hal yang bermoral itu akan mengecilkan Allah. Karena kita berkata, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu enggak cukup. Aku harus tambahkan dengan ketaatanku terhadap agama, terhadap hukum Allah. Jadi saudara, Paulus sampai berkata bahwa segala sesuatu aku anggap sampah. Kata aslinya itu sebenarnya adalah kotoran manusia atau kotoran binatang. Terus bisa bayangkan kalau ada orang yang sudah saleh beragama, memberikan perpuluhan, suka nyumbang, beramal kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Kemudian sampai kepada pintu surga dan berkata, Tuhan aku mau masuk karena aku sudah melakukan banyak hal yang baik sesuai dengan apa yang kau perintahkan di dalam hukum-Mu. Nah, itu hanyalah sampah. Kenapa? Karena itu tidak akan cukup untuk membuatmu diterima oleh Allah. Itu sebabnya Kristus sudah melakukannya secara sempurna tanpa perlu ditambah apapun lagi. Saudara, kalau kita tidak sadar akan hal ini, kita akan terus-menerus ditipu oleh si jahat. Hari ini saya ingin bertanya kepada Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda pada waktu Anda itu melihat orang lain yang beragama. Apakah Anda sungguh bersandar kepada Injil Kristus dan hanya kepada Injil Kristus? Yang kedua, apakah Anda sudah menolong orang lain yang kelihatannya beragama, tetapi mereka itu masih sangat jauh dari Kristus. Justru mereka menyingkirkan Kristus karena agama mereka. Dan Anda dan saya dipanggil untuk menolong mereka mengenal Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Kristus menyatakan kasih-Nya dengan mati bagi kami. Dan sekarang kami menyatakan kasih kami kepada-Nya dengan hidup bagi Dia. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa kami ingin ditemukan dalam kebenaran, bukan kebenaran kami sendiri, tapi kebenaran.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan dan juga Saudara Engcia, yang pada perbincangan yang lalu sudah bersama-sama dengan kami untuk berbincang-bincang tentang mentaati panggilan Tuhan. Kami juga masih ditemani oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Jadi pada kesempatan ini kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang mentaati panggilan Tuhan. Dan kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Saudara Inca, kembali kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga Ibu Wulan, terima kasih. Ya. Saudara Inca, saya ingin menanyakan satu hal itu. Setelah saudara begitu yakin akan panggilan Tuhan dan mengambil keputusan yang begitu berani, apakah di dalam perjalanan selanjutnya itu tidak timbul suatu keraguan di dalam diri saudara?
1: Kalau timbul keraguan, boleh dikatakan ada, itu pasti ada. Terutama ketika saya mengingat kondisi saya sendiri. Kondisi saya sendiri pada saat itu boleh dikatakan saya udah lama meninggalkan kuliah, dan setelah kerja boleh dikatakan tidak pernah membaca buku, boleh dikatakan saat itu tidak pernah membaca buku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang ya umum adalah mengenai hal finansial. Itu merupakan hal yang umum, apalagi pada saat itu saya sudah menikah dan istri saya sedang mengandung ketika akan melanjutkan sekolah di saat ini. Pada saat itu saya banyak, boleh dikatakan pada saat itu, walaupun sebelumnya saya mengatakan saya mempunyai kekuatan bisa melalui, tetapi setelah lewat itu saya kembali berpikir kembali, menggumulkan kembali keadaan istri saya yang sedang hamil bagaimana. Pada saat itu kami berdua bekerja, tetapi setelah kalau saya masuk ke sekolah dan istri saya ikut saya ke sana, bagaimana dengan finansial? Apalagi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang tentang masalah sponsor dan sebagainya, itu juga sepertinya tidak mendapat satu respon yang cukup baik. Tidak mendapat respon yang cukup baik. Ya, itu begitu, pada saat itu begitu membuat saya menjadi kacau, boleh dikatakan. Menjadi kacau, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Dan sepertinya memang Tuhan itu baik. Dia menggunakan istri.

pertanyaan dari dalam diri saya, pergumulan dari dalam diri saya ya Pak ya. Kalau godaan dari luar beberapa kali memang, terutama pada masa-masa setelah saya berhenti bekerja itu, tawaran atau panggilan untuk kembali bekerja dari perusahaan tempat saya bekerja atau tempat-tempat yang lain yang menjadi saingan itu masih terus sering telepon begitu, sering menanyakan apa masih betah kamu di sana begitu waktu saya masih di seminari begitu, nggak ada keinginan untuk kembali dan lain sebagainya, terus dengan segala macam iming-imingnya gitu ya, itu masih teguh tuh Pak, masih oh enggak, saya memang mau menjalani jalur di ini begitu, masih teguh sekali begitu. Terus pernah lagi ketika belum lama ini, jadi setahun yang lalu ketika suami saya baru meninggal, mungkin dengan maksud baik ya gitu, beberapa family sama ada rekan gitu bekerja dulu memikirkan mungkin bagaimana keadaan saya, finansial saya, terus kedua mungkin sekarang saatnya memang kamu meninggalkan Tuhan begitu, karena kamu sudah menyerahkan diri semuanya untuk Tuhan, tapi tanda kutip Tuhan perlakukan kamu seperti ini begitu, wajarlah kalau kamu marah dan meninggalkan Tuhan begitu. Jadi ada dua orang secara khusus yang menawarkan saya bekerja kembali dengan gajinya besar sekali begitu. Itu sempat membuat saya bengong juga. Membuat saya gimana ya berpikir ya memang butuh begitu kan, udah masa-masa sekarang begitu. Tapi tantangan itu enggak hebat banget gitu, enggak membuat saya terus saya ingin mengundurkan diri, enggak. Cuma enggak, terima kasih saya begitu, walaupun beberapa kali ditawarkan. Sebenarnya yang lebih berat pada saat tantangan dari dalam diri saya begitu. Kalau tadi yang dari luar, yang dari dalam diri saya pernah beberapa kali. Sekali waktu saya masih kuliah di STRI itu, waktu down gitu ya, waktu ambil STH, ada masa-masa ketika ya selain tugas banyak, gak bisa melakukan, terus ada masalah-masalah begitu. Nah biasanya pada masa-masa down gitu mempertanyakan tuh begitu, Bener gak sih Tuhan panggil saya begitu. Sampai pernah konsultasi juga dengan salah seorang dosen begitu, sampai dikuatkan lagi begitu. Sampai saya pikir-pikir jauh lebih enak deh rasanya kalau saya waktu dulu di tempat saya bekerja. Aduh, jauh lebih enak deh di situ, mesti bersihin kamar mandi, mesti ini itu begitu. Aduh, pokoknya hidupnya kayak bumi dan langit begitu drastis sekali. Nah, itu pergumulan waktu masih kuliah di seminari begitu. Terus kedua, beberapa tahun yang lalu ketika ada saudara saya yang jadi dari family gitu ya, ada yang masuk rumah sakit, saya merasa malu sekali gitu, karena saya tidak bisa membantu banyak gitu dibandingkan dengan kakak saya ataupun yang lain-lain begitu. Kalau mau jujur dikatakan bahwa beda sekali begitu ya, di zaman saya masih maksudnya masih bekerja, masih cukup oke begitu, saya bisa bantu banyak begitu, dan jujur saya juga menikmati begitu, menikmati, dihormati begitu, dihargai begitu. Tapi waktu saya gak punya apa-apa tanda kutip untuk bisa bantu, ya nyata sekali begitu perbedaan sikap mereka dibandingkan sikap terhadap waktu kakak saya yang bisa memberi banyak, saya gak bisa begitu ya. Di situ bergumul berat sekali beberapa tahun yang lalu begitu. Wah Tuhan, ini sekali ya, nggak enak sekali begitu, seperti ini begitu. Tapi waktu itu juga nggak sampai saya mengundurkan diri, cuma memang bergumul hebat sekali begitu. Yang terakhir adalah beberapa minggu yang lalu, Papa mungkin tahu begitu ya, pergumulan saya benar-benar berat sekali berkaitan dengan kepergian suami saya yang secara tiba-tiba begitu, dan banyak pergumulan-pergumulan lain yang jadi satu, dan itu membuat saya rasanya benar-benar mempertanyakan begitu, apakah sungguh-sungguh Tuhan panggil saya begitu, atau saya aja tuh yang maksain diri untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan begitu.

0: Terus saya juga berpikir, ah, saya kembali lagi aja begitu. Toh tawaran masih ada begitu, enggak yang udah diakhir begitu, yang udah enggak kepake begitu, masih bisa begitu. Di situ rasanya benar-benar saya down, saya sampai berlutut begitu. Saya benar-benar, aduh Tuhan, mungkin saya enggak sanggup lagi begitu. Ya bersyukur Tuhan menyediakan orang-orang seperti Pak Paul menguatkan saya begitu, dan ada beberapa juga yang lain.
1: Saya lihat benang merah yang menyatukan apa yang disaksikan oleh saudara Inci dan Ibu Wulan adalah kesusahan lah ya, yang membuat akhirnya saudara-saudara ini nih bertanya ya, apakah memang saya ini nih di jalur yang benar? Apakah memang benar-benar Tuhan memanggil saya? Yeah. Jadi kesusahan yang menimbulkan keraguan ya, dalam kasus saudara Ince, ya pemikiran tentang bagaimana nanti suatu saya di sekolah teologi, bagaimana keadaan keluarga saya, siapa yang akan mencukupi kebutuhan finansial kami. Dalam kasus Ibu Wulan, hal-hal yang bisa juga menghalangi atau membuat Ibu Wulan bertanya kembali adalah, kok penderitaan, kok kesusahan datang lagi, dan ini kok masalah muncul lagi, dan sebagainya. Dengan kata lain, tanpa kita sadari memang tersirat ya dalam diri kita itu tuh harapan bahwa kalau Tuhan panggil, ya Tuhan seharusnya lah melancarkan ya hidup kita. Itu saya kira manusiawi ya. Apakah ada itu pikiran seperti itu, saudara Inci?
2: Ya, harus diakui bahwa pada awalnya konsep saya begitu ya. Bukankah saya udah menyerahkan diri? Seharusnya saya dicukupi. Bukankah seharusnya saya dalam proses saya mencari sponsor, bukankah seharusnya lebih mudah? Tetapi kenyataan yang saya terima lain sama sekali. Ya.
1: Justru mengalami masalah ya.
2: Iya, betul. Betul
1: jadi,
2: sekali.
1: Jadi kita dibuat bingung oleh rencana Tuhan ya. Karena kok enggak sama dengan pemikiran kita.
2: Iya. Tetapi di balik itu ya memang ada yang mau Tuhan ajarkan. Ada yang mau Tuhan ajarkan dengan memberikan dengan nasihat dari, boleh dikatakan, istri saya, yang kalau orang-orang akan mengkategorikan sebagai orang awam, tetapi dia bisa memberikan nasihat yang menguatkan saya.
3: Ya, memang di sana peran istri itu besar sekali memang mendukung saudara Ince. Tetapi keputusan kan tetap di tangan saudara Ince untuk terus atau mundur gitu ya.
2: Ya, memang dalam hal ini maju atau mundur tetap di tangan saya, tetapi ya dalam keluarga hari ini terus dirundingkan. Dan pada saat berunding dengan istri saya, boleh dikatakan memang Tuhan itu pengasih. Dia ketika memanggil, dia juga menyediakan orang yang bisa menguatkan saya. Memang keputusan di tangan saya, tetapi dengan nasihat, apalagi firman Tuhan yang dia berikan, itu membuat saya semakin yakin untuk jalan panggilan ini.
3: Ya, Pak Paul, ini di dalam hal bergumul ya, di dalam hal keraguan terutama, itu juga seringkali dialami oleh banyak mereka yang baru lulus dari salah satu studi dan melanjutkan terjun ke dunia pekerjaan gitu Pak Paul ya. Nah, seringkali mereka juga merasakan itu, apa enggak salah dulu sekolahnya gitu, kok sekarang apa untuk cari pekerjaan aja sulitnya setengah mati. Nah, ini bagaimana Pak Paul, hal-hal yang seperti ini yang tiba-tiba muncul dan enggak siap sebenarnya?
1: Itu poin yang bagus Pak Gunawan. Jadi memang ya sampai titik tertentu sebetulnya ya setiap kita itu tuh mengalami atau harus menanyakan pertanyaan yang sama ya, yaitu apakah saya telah mengambil keputusan yang tepat ya. Kalau kita langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan, sudah tentu kita enggak lagi mempertanyakan ya. Biasanya pertanyaan muncul tatkala hasil yang kita harapkan kok tidak terjadi ya, kira-kira seperti itu. Dalam kasus menjadi hamba Tuhan memang ada sedikit beban tambahan, yaitu setelah dalam kasus seperti saudara Ince ini, setelah lulus sekolah sudah bekerja, nah sekarang mau menjadi hamba Tuhan, berarti harus masuk sekolah teologi kembali. Nah ini berarti pada masa menyiapkan diri menjadi hamba Tuhan, saudara Ince ini tidak bisa tidak ya harus melepaskan pekerjaan, dan tidak ada pekerjaan, dan ini berlangsung 4.5 sampai 5 tahun. Nah bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga pada masa studi ini di mana sungguh-sungguh memang tidak ada penghasilan?
2: Ya kalau dikatakan mungkin bergantung kepada iman ya, bergantung kepada iman dan pemeliharaan Tuhan. Seperti yang saya katakan bahwa ketika dalam proses mencari sponsor itu tidak begitu menggembirakan hasilnya, tidak begitu menggembirakan hasilnya. Tetapi ada satu hal yang memberi kekuatan, yaitu walaupun di dalam perhitungan secara manusia, ya perhitungan secara manusia yaitu pada saat saya bekerja dengan pada saat saya di seminari itu pemasukannya beda, sangat beda sekali. Tetapi kalau saya hitung itu nggak mungkin mencukupi. Tetapi setelah dijalani hal itu cukup. Dan kalau kadangkala ada keperluan mendadak, pasti ada penyediaan yang mendadak pula. Itu yang saya alami. Jadi dengan demikian saya kadang-kadang ketika menghadapi hal yang mendadak, iman saya mulai lemah kembali. Saya mempertanyakan bagaimana. Tetapi satu pemeliharaan yang tidak terlihat, pada saat itu juga ada pemberian yang mendadak untuk mengcover hal-hal tersebut.
3: Ya, Ibu Wulan, selain Ibu Wulan berkonsultasi dengan orang-orang lain mengenai pergumulan Ibu Wulan tentang keraguan dan sebagainya, apakah ada hal lain yang Ibu Wulan lakukan?
0: Tadi saya lupa menceritakan waktu pergumulan saya. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup berperan besar dalam keputusan yang saya buat itu tadi ya. Dalam pergumulan setelah kembali ke Jerman, terus kan saya menggumuli selama 1 tahun itu gitu. Terus saya katakan tadi kan ternyata nggak semakin reda begitu ya. Tapi sebenarnya tetap kalau mau bilang jujur tuh sampai bulat totally menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya masih belum gitu, masih tersisa keraguan gitu. Mungkin pengaruh dari karakter saya begitu ya, yang kalau ambil keputusan apa tuh dipilah-pilah sampai sedetil-detilnya begitu. Nah satu kali tanda kutip secara kebetulan saya ketemu dengan pendeta Joshua Lee yang sekarang ada di Kanada. Jadi saya ngomong-ngomong, konsultasi, saya ceritakan tentang pergumulan saya begitu. Lalu dari interaksi itu yang membuat saya benar-benar mata saya tercelik begitu. Pendeta Joshua Lee katakan kita-kita ini begitu ya. Jadi dia nggak sebut saya secara spesifik, secara umum, kita-kita ini sebenarnya seringkali tidak fair di hadapan Tuhan, seringkali curang gitu di hadapan Tuhan begitu. Saya cukup kaget, maksudnya apa begitu. Lalu dikatakan, bukankah setiap orang yang mau pilih pekerjaan begitu, misalnya ada beberapa tawaran, kan kita sortir dari beberapa tawaran itu, misalnya dari 10, akhirnya sortir sekian begitu. Dari sekian ini akhirnya satu begitu kan. Nah akhirnya satu, kita bekerja di satu tempat ini, bukankah tetap juga ada kemungkinan salah kan begitu? Salah misalnya kita walaupun udah perkiraannya tepat dah segala macam sesuai dengan harapan kita, tapi tetap ada sekian persen kemungkinan salah kan begitu, tidak sesuai dengan harapan kita. Entah, oh ternyata setelah masuk baru tahu bosnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oh ternyata perkembangan gaji tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Oh lingkungan begini dan lain sebagainya, seabrek-abrek yang tidak selalu tepat seperti yang kita perkirakan begitu. Nah pada saat itu akhirnya kita gumuli, mungkin aja terus kita pindah kerja atau ya udah tetap di situ dengan segala pergumulan di situ begitu. Tetapi intinya kan tetap salah begitu. Tapi dari sekian banyak peristiwa yang seperti itu, yang banyak seperti itu, toh nggak membuat orang jera untuk nggak bekerja kan? Tetap melamar kan? Tetap bekerja. Ya salah, ya coba lagi begitu. Tapi kenapa pada saat kita menyerahkan diri jadi hamba Tuhan untuk masuk ke seminari, itu perkiraan seperti itu tuh bisa beribu-ribu kali lipat dibandingkan waktu kita bekerja yang biasa begitu. Nah, pada saat itu saya kayak, waduh, kaget setengah mati. Iya, ya benar juga begitu. Benar-benar saya tidak fair di hadapan Tuhan begitu. Baru disitulah saya benar-benar totally menyerahkan diri masuk ke seminari itu, Pak.
3: Memang itu suatu bagian yang sangat sulit, Pak. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh seseorang di dalam menghadapi pergumulan seperti ini? Selain berkonsultasi dengan orang lain dan dia sendiri juga tentunya berdoa di dalam pergumulannya, mungkin Pak Paul memberikan saran yang lain.
1: Saya perhatikan baik dalam kehidupan saya ataupun kehidupan anak-anak Tuhan yang lain ya, setelah menjadi hamba Tuhan, yang Tuhan sebetulnya lakukan dalam hidup kita adalah Dia ingin melenyapkan ego kita, diri kita. Itu adalah hal yang menjadi proyek pertama dan proyek terutama Tuhan dalam hidup kita. Dia akan mau mengikis habis kita, saya ini. Sehingga benar-benar dialah yang menempati seluruh sudut kehidupan kita. Dan kita benar-benar menjadi hamba dalam pengertian yang sesungguhnya. Karena seorang hamba kehilangan haknya, kehilangan hidupnya. Dia mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, rupanya itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sebagai hambanya. Dia menginginkan pengabdian total. Dan untuk membayar pengabdian total itu, kita memang harus kehilangan diri kita. Nah, yang Tuhan lakukan seperti yang tadi disaksikan oleh Saudara Wulan dan juga Saudara Ingce adalah Tuhan memang menyediakan atau mengizinkan kita melewati kesulitan ya. Kebingungan-kebingungan itu tuh memang seolah-olah ya, pada tahap pertama itu tuh menggoyahkan iman kita. Tapi sesungguhnya tujuannya Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita, tapi malah untuk menguatkan kita, dalam pengertian kita lebih benar-benar bisa menanggalkan diri dan sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Dan benar-benar Tuhan akan ambil semua topangan, sehingga kita sungguh-sungguh tidak lagi ada topangan. Dan pada waktu tidak ada lagi topangan, kita hanya bisa lari kepada satu orang, yaitu kepada Tuhan sendiri. Jadi dalam masa-masa pergumulan itu, ya kita memang mesti bersiap hati ya, bersiap hati melepaskan tongkat-tongkat yang telah menyanggah kita itu tuh. Dan sepenuhnya bersandar kepadanya bahwa iya, Dia adalah Allah, dan Dia adalah Allah yang berkuasa, dan Dia akan bisa mencukupi kebutuhan kita meskipun kita tidak mengerti bagaimana Dia akan melakukannya.
3: Nah, memang perjalanan ini merupakan suatu misteri tersendiri buat saya gitu, Pak Paul ya. Sesuatu yang kita lihat seperti ini sekarang itu kedepannya belum tentu juga seperti apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana kalau keraguan-raguan atau hal-hal seperti itu bisa terjadi? Karena saya juga pernah melihat beberapa orang yang sudah lulus dari sekolah seminari gitu, dari seminari langsung jadi pendeta, tapi setelah itu dia juga menanggalkan jubahnya sebagai pendeta, kerja lagi seperti biasa, lalu kembali lagi pada suatu saat menjadi pendeta lagi. Nah, itu bagaimana?
1: Saya kira ya, saya harus berhati-hati di sini ya, karena saya tidak mau terlalu cepat menghakimi orang ya, bahwa mungkin saja itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuknya. Ya, jadi bisa kita lihatnya dari sudut itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tapi selain dari melihatnya dari sudut itu, saya juga mau melihatnya dari sudut manusia, yaitu saya kok berpikir yang lebih sering ya adalah kita itu tuh akhirnya memang ya kehilangan perspektif dalam mengikuti Tuhan. Atau yang tadi dikatakan oleh Saudara Ince, iman melemah. Dan karena iman melemah, terus Ibu Wulan tadi juga bercerita, godaan muncul, tawaran muncul. Dan itu adalah jalan pintas, seolah-olah itu jalan keluar dalam kesulitan yang sedang kita hadapi ini nih. Nah, kenapa tidak kita ambil jalan pintas atau jalan keluar itu. Jadi mungkin saya kira ini faktor penyebab yang lebih umum ya. Kenapa sebagian hamba Tuhan pada akhirnya meninggalkan panggilannya dan masuk lagi menjadi seorang awam?
3: Ya, di dalam hal ini Saudara Ince, apakah Saudara mendapat pengukuhan dari firman Tuhan sehingga bertekad untuk melanjutkan perjalanan seperti ini?
2: Saya ingat cerita kisah tentang Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu Musa memberikan banyak sekali mungkin penolakan-penolakan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, ini firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Itu yang menguatkan saya, bahwa itu Tuhan sendiri yang mengutus, dan dia yang akan memberikan yang terbaik bagi anak-Nya.
3: Ya, terima kasih Saudara Ince, juga Ibu Wulan. Kita percaya bahwa pada saat-saat ini ada banyak orang juga yang mungkin di dalam pergumulannya untuk menjawab panggilan Tuhan, dan sesuai dengan topik perbincangan kita yaitu mentaati panggilan Tuhan, kita berdoa bahwa ada banyak orang yang sungguh-sungguh mentaati panggilan Tuhan ini. Jadi sekali lagi terima kasih Saudara Ince, juga Ibu Wulan untuk kesempatan ini. Juga Pak Paul, terima kasih untuk kesempatan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih ya, Anda telah mengikuti perbincangan kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja melanjutkan perbincangan tentang mentaati panggilan Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara

pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, selamat berjumpa di dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Kita akan kembali melanjutkan bagian firman Tuhan yang sedang kita pelajari dari kitab Imamat. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama membacakan sebagian firman Tuhan yang akan saya bacakan dan mendengarkan penguraiannya, mari kita dengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Lagu yang berjudul Allah Hadir di Tengah-Tengah Kita. Biarlah saudara melalui lagu ini menyadarkan saudara dan saya bahwa Allah selalu hadir di dalam hidup kita. Dan biarlah bukan hanya kita terhibur saja dan memberkuakan kekuatan bagi kita karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi juga kita disadarkan untuk menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Nah, saudara-saudara, selamat mendengarkan.

Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama mempelajari dari Imamat pasal yang ketiga. Imamat pasal yang ketiga akan saya bacakan beberapa bagian daripada pasal ini. Yang pertama, saya akan bacakan ayat yang pertama. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Ayat yang keenam. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkannya yang tidak bercela. Kemudian, ayat yang ke-12. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, Imamat pasal yang ketiga ini berbicara tentang korban keselamatan. Sama-sama korban keselamatan, tapi kita lihat ada tiga macam binatang di sini. Yang pertama adalah lembu, jantan atau betina. Yang kedua adalah domba, jantan atau betina. Dan yang ketiga adalah kambing. Apa yang dapat kita pelajari di sini, saudara-saudara? Kita melihat sesuai dengan apa yang sudah saya bicarakan pada bagian yang sebelumnya, bahwa Tuhan tidak menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Allah sebagai sumber daripada segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, maka Dia tidak akan menuntut apa yang tidak ada pada kita. Ini merupakan suatu penghiburan bagi kita sekalian, sehingga kita tidak perlu menjadi orang lain di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk dapat memberikan lebih banyak. Karena saudara, orang sering berpikir bahwa kalau kita memberi lebih banyak, maka kalau dilihat dari sudut pandang dunia, maka orang akan lebih senang. Saudara, kita tidak berhadapan dengan manusia yang tamak. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Kita tidak bisa menyuap Allah. Kita jangan berpikir bahwa Allah akan menerima kita oleh karena persembahan kita lebih banyak dari orang lain. Kita jangan berpikir bahwa Tuhan lebih berkenan kepada kita karena persembahan kita lebih mahal dari orang lain. Karena bukan persembahannya yang menjadi fokus Tuhan. Kalau saudara perhatikan Imamat pasal yang pertama sampai pasal yang keenam, fokusnya bukan pada persembahannya, tetapi pada orang yang memberikan persembahan tersebut. Apa artinya kita memberikan persembahan yang berkelimpahan kalau kita sendiri tidak diperkenan oleh Tuhan? Kalau kita sendiri tidak diterima oleh Tuhan? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa korban persembahan ini merupakan usaha kita untuk menjaga hubungan dengan Allah. Usaha kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah kalau kita sudah merusakannya. Nah, apa artinya kita memberikan persembahan-persembahan yang kemudian akhirnya diri kita sendiri ditolak? Maka makna persembahan itu sendiri menjadi tidak ada artinya, tidak sesuai dengan seharusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sungguh bersyukur. Sekali lagi saya tekankan, kita sungguh bersyukur bahwa Allah tidak meminta lebih dari apa yang kita dapat lakukan. Kalau memang kita dapat memberinya lembu, berikanlah lembu. Kalau kita dapat memberikan domba, berikanlah domba. Kalau kita dapat memberikan kambing, berikanlah kambing. Tapi jangan kita yang bisa memberikan lembu, lalu kita berikan domba. Dan Tuhan juga tidak minta kita yang bisa memberikan domba, lalu kita berusaha untuk memberikan lembu. Nah, saudara-saudara, indah sekali bukan? Bahwa kita hanya harus hidup sebagaimana kita adanya. Kita hanya harus menjadi diri kita apa adanya. Sebagaimana siapa saudara dan saya? Bagaimana saudara dan saya untuk kemudian dipersembahkan menjadi yang terbaik bagi Tuhan? Dan yang kedua, saudara, implikasinya yang perlu kita

Petikan dari bagian firman Tuhan ini adalah, setiap orang yang datang di hadapan Tuhan tidak boleh dilihat dari kelasnya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan kelas di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan derajat di hadapan Tuhan. Kalau di tengah dunia ini ada, kalau orang mengatakan ada bagian orang yang mempunyai darah biru dan yang tidak mempunyai darah biru. Itu berarti yang satu yang berdarah biru, tidak ada yang biru, tidak ada yang hijau, tidak ada yang kuning, semua merah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat pakaian apa yang saudara pakai, merek apa yang dipakai, mobil apa yang saudara pakai ke gereja. Tapi Tuhan melihat setiap diri kita dengan keberadaan kita masing-masing. Nah sekarang kalau Tuhan tidak memperlakukan saudara dan saya berdasarkan kelas, tidak ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah di hadapan Tuhan. Setiap manusia yang datang kepadanya, Allah melihatnya sebagai manusia yang telah diciptakannya menurut gambar Allah. Yang telah dicemari oleh dosa. Dan sekarang melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, memungkinkan manusia ini untuk kembali dapat merefleksikan gambar Allah. Cermin siapa Allah dan bagaimana Allah di dalam kehidupannya. Hanya itu yang Allah lihat. Manusia menghargai seseorang kalau dia punya prestasi. Kalau dia berhasil dengan baik, bahkan orang tua juga menghargai anaknya kalau si anaknya berprestasi dengan baik. Kalau tidak berprestasi dengan baik, maka anak itu tidak dihargai. Bukan hanya itu saja, manusia dihargai berdasarkan hartanya. Kalau dia punya harta banyak, maka dia mendapatkan penghargaan yang lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Bukan itu saja juga dari penampilan. Kalau kelihatan dia memakai pakaian yang mahal, maka petugas-petugas di toko akan melayaninya jauh lebih baik. Kalau ada orang yang berpakaian kurang rapih, berpakaian dari barang murahan untuk kemudian masuk ke toko tersebut. Kita lihat saudara, itu adalah sudut pandang dunia. Bagaimana orang memperlakukan sesamanya. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita memang akan datang sebagaimana adanya kita. Bukan maksud saya bahwa kita tidak memperdulikan penampilan kita lalu kemudian seenaknya kita datang kepada Tuhan. Karena saya suka melihat kalau di gereja-gereja, saya pikir ada orang-orang yang datang dengan pakaian yang tidak pantas untuk dipakai ke gereja. Bukan saya bicarakan, bukan kalau soal harga dari pakaian yang dipakai, tapi dari model pakaian itu. Cara kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Seseorang kalau mau berhadapan dengan direktur saja, misalnya mau melamar pekerjaan, saya yakin orang itu akan berusaha untuk berdandan sedemikian rupa supaya misalnya dia mau melamar menjadi seorang sekretaris atau dia mau melamar untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan itu, apa saja, dia akan berusaha tampil sesuai dengan sebagaimana seharusnya atau diharapkan. Berpakaian pun ada etiketnya. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah kita? Bukan hanya tentu lahiriah yang diperhatikan, tetapi juga hati kita. Tapi saudara ingat, yang di dalam dengan yang di luar itu harus sama. Kita bersyukur mempunyai Allah yang tidak pilih kasih. Kita bersyukur mempunyai Allah yang tidak meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tapi saudara, jangan hanya bersyukur kita mempunyai Allah yang tidak menuntut kita untuk melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Tapi hargailah hal itu dengan melakukan apa yang memang seharusnya bisa kita lakukan. Datanglah kepadanya dengan bebas dan dengan hati yang sungguh-sungguh terfokus, terpusat kepada Allah. Dan biarlah saudara kita juga memperlakukan sesama kita, saudara-saudara seiman kita yang datang bersama-sama dengan ibadah, beribadah kepada Allah. Kalau Allah tidak membeda-bedakan, jangan kita membeda-bedakan sesama kita. Kalau Allah sendiri tidak memperlakukan kita berdasarkan kelas, menengah, atas, atau bawah, jangan kita perlakukan sesama kita berdasarkan kelas. Perlakukanlah manusia sebagaimana manusia seharusnya diperlakukan. Bukan dilihat dari prestasinya, bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari penampilannya. Tapi lihatlah mereka, lihatlah diri sendiri sebagai manusia, ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itulah Allah telah menebus saudara dan saya. Bukan karena prestasi, harta, dan penampilan kita. Tidak ada prestasi, harta, dan penampilan.

penampilan kita yang cukup layak sehingga kita layak ditebus oleh Kristus. Tapi karena kita orang berdosa, maka kita berhak menerima kasih karunia. Kita dapat menerima kasih karunia dari Allah. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini, Imamat kembali mengajarkan kepada kita untuk supaya kita mau datang kepada Tuhan. Tidak dengan alasan, jangan lagi pakai alasan, Tuhan saya gak bisa mempersembahkan kepada Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak sama dengan dia. Kalau teman saya itu, dia punya banyak, dia sudah bisa melakukan banyak, prestasinya sudah tinggi, makanya dia bisa kemudian menjadi majelis di gereja. Sedangkan saya, Tuhan, apa? Karena keberadaan saya, maka tidak ada seorang pun yang memilih saya untuk menjadi majelis. Saya tidak punya prestasi, saya tidak punya harta. Bukankah sering itu yang kemudian dipakai sebagai ukuran orang untuk bisa aktif di gereja atau tidak? Dilihat dari prestasinya, dilihat dari hartanya, tidak memikirkan kerohaniannya. Nah, saudara-saudara, kita jangan seperti itu. Dan kita juga jangan memperlakukan diri kita seperti itu. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara saat ini, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Apabila saudara presiden, jadilah presiden yang baik. Apabila saudara adalah tukang sapu, jadilah tukang sapu yang baik. Persoalannya bukan siapa kita ini, tetapi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita dari keberadaan kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, baik presiden, baik direktur, baik karyawan, dari yang rendah sampai yang paling tinggi, siapapun mereka, pada saat kita datang di hadapan Tuhan, kita semua sama adalah orang berdosa yang telah mendapatkan kasih karunia dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, siapapun kita, karena firman Tuhan mengatakan di sini, saudara yang mempersembahkan korban-korban di sini bukan hanya umat, tetapi imam juga. Karena imam juga tanpa, bukan tanpa dosa. Mereka juga berdosa kepada Allah, sehingga mereka harus mempersembahkan persembahan untuk dirinya sendiri kepada Tuhan, untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun prestasi yang telah kita capai, berapa banyak atau berapa sedikit harta yang kita miliki, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat siapa diri kita ini. Biarlah kita semua sama-sama, siapapun kita, mempunyai sikap yang sama di hadapan Tuhan pada saat kita datang kepadanya. Sama seperti pemungut cukai yang menepuk dadanya, menepuk-nepuk dadanya dengan penuh penyesalan dan pertobatan, dia mengatakan, Tuhan, aku orang yang tidak layak datang di hadapan Tuhan. Siapapun kita, tidak ada satu orang pun dari kita yang patut merasa layak untuk datang ke hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Biarlah kita memiliki sikap yang sama dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya aku ini orang yang tidak layak. Hanya karena kasih karunia Tuhan, maka aku boleh datang ke hadapan Tuhan. Maka aku boleh mempersembahkan apa yang dapat kupersembahkan. Kalau kami suka mengklasifikasikan orang berdasarkan prestasi mereka, berdasarkan harta yang mereka punya, berdasarkan penampilan yang kami lihat, Tuhan ampuni, kalau dalam kehidupan kami bersama saudara seiman, kami membeda-bedakan, ya Tuhan tolonglah kami. Kalau Tuhan sendiri tidak membeda-bedakan, dan Tuhan mau menerima kami apa adanya, tolonglah kami juga untuk menerima orang lain sebagai manusia-manusia gambar Allah, yang harus kami kasihi, yang kami harus hormati, yang kami harus perlakukan sebagaimana manusia seharusnya diperlakukan. Siapapun mereka, orang-orang di sekitar kami, dimanapun mereka berada, ya Tuhan tolonglah kami untuk beribadah dengan benar. Biarlah dengan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami dapat datang sebagaimana kami adanya kepada Tuhan, kami tidak melecehkan hal ini dengan kemudian kami datang seenaknya di hadapan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, baik dari sikap hati kami maupun sikap dari kami yang dapat dilihat secara lahiriah, maupun dari gaya kami dalam berpakaian, semuanya mencerminkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang merasa diri kami, yang menyadari diri kami orang yang tidak layak, dan mau datang menghampiri tahtamu yang kudus untuk memohon belas kasihan Tuhan dan mensyukuri kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.

Nah, saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di dalam acara Aku dan Dia dan Sabdanya pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada acara yang berikutnya, masih akan belajar dari Kitab Imamat. Dan dengan terdengarnya lagu berikut ini, maka berakhir juga acara ini, dan saya mengucapkan selamat berpisah. Selamat mendengarkan lagu berikut ini.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: semuanya buat teman kita sekali lagi semua.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Meskipun kami seringkali tidak menyatakan diri sebagai orang-orang yang layak menerima semua itu. Tapi apa yang kami tidak layak terima, kami sudah terima karena kemurahan Kristus. Sebentar kami akan melihat firman-Nya. Tolong setiap kami, tolong hamba-Mu, supaya apa yang kami tidak paham, kami diajarkan oleh Kristus sendiri. Apa yang kami belum miliki, Engkau akan memberikannya kepada kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri dan kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Silakan duduk jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Apakah saudara-saudara agama itu membuat Anda bodoh? Apakah agama itu membuat Anda berpikiran sempit? Does religion make you a fool? Saudara, itu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang penulis yang bernama Jane Corr, seorang komentator sosial, seorang penulis yang menang award, saudara, di dalam majalah online Rational Magazine yang diberi judul artikelnya Why God Has No Place in Public Schools. Kenapa Allah tidak punya tempat di sekolah-sekolah publik di Australia ini? Dia mengatakan, saudara, bahwa agama itu membuat kita cupet, sempit pikirannya. Dia mengatakan pada waktu ada chaplaincy, pada waktu ada orang yang mengajarkan agama Kristen khususnya di Australia, maka dengan kata lain ada asumsi bahwa agama Kristen itu lebih superior daripada semua kepercayaan lain. Sehingga seharusnya sebagai negara yang sekuler tidak ada lagi pelajaran agama di sekolah karena kita adalah negara sekuler dan agama itu membuat orang berpikiran sempit. Karena menganggap agama Kristen lebih superior daripada yang lain. Itu argumen utama dia. Dan kita bersyukur saudara-saudara ada orang Kristen yang membalas dengan sangat-sangat elegan, dengan sangat-sangat biblical di ruang publik itu. Yang kemudian dipick up oleh ABC, seorang yang bernama John Dixon, seorang Anglican pastor dan writer dan penulis banyak buku, The Doubter's Guide to Jesus dan seterusnya. Terus dia menulis beberapa argumen untuk menyangga itu dan dia berkata begini, dia bilang kalau Anda bilang bahwa agama itu ya tidak boleh diajarkan karena dianggap lebih superior daripada yang lain,
Maka bukankah pada waktu engkau menyangga itu, sebenarnya engkau sedang bilang bahwa sekulerisme itu sebenarnya lebih tinggi daripada agama. Bukankah sekulerisme itu sendiri itu punya doktrin-doktrin tertentu, sehingga sebetulnya sekulerisme itu tidak beda dengan agama. Itu adalah sebuah agama yang memakai nama sekulerisme. Dan sekarang apa yang disampaikan oleh Jane Corr itu adalah sebetulnya sedang mengangkat tinggi sebuah agama yang bernama sekulerisme, yang perlu diajarkan kepada semua orang, dan yang lain-lain termasuk agama tidak boleh diajarkan. Dan saudara, itu adalah satu apologetika di ruang publik yang saya kira perlu kita pikirkan untuk lakukan. Tapi pertanyaan saya hari ini adalah, apakah agama itu betul-betul membuat kita bodoh? Saudara, kemarin dulu mungkin ya, saya lagi nyetir dan membuka radio, saudara, dan radio Kristen di Melbourne, karena cuma satu, Anda mungkin tahu namanya, dan saya kaget, saudara, karena mendengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara tersebut, saudara. Dia mengatakan, dia sedang membahas filmnya, dokumentari Jennifer Lopez yang baru keluar di Netflix, saya belum lihat. Dan dia bilang bahwa Jennifer Lopez ini dari kecil diajarin untuk menjadi orang yang self-confident, ya percaya diri oleh mamanya. Ya mamanya bilang, apa yang kamu lakukan, kamu pasti bisa berhasil. Ya kemudian dia mengatakan bahwa, oh saya ini sangat kagum kepada J-Lo itu. Dan dia kemudian mengatakan bahwa kalau kita semua nih sekarang hari ini kita harus punya percaya diri. Kita bisa melakukan banyak hal yang kita mau. Karena masa depan kita, kita sendirilah yang membentuknya. Dan kalau kita melakukan itu dan kalau kita berdoa, Tuhan pasti bantu. Saudara, saya sampai kaget, saudara. Untung saya enggak nabrak orang ya, karena saya lagi nyetir. Karena ini yang muncul di radio Kristen. Konsep bahwa if you do your best, God will help you. Kalau Anda melakukan yang terbaik, Tuhan akan membantu Anda dan memberkati Anda. Saudara, kerancuan ini muncul di mana-mana. Dan saudara tahu penganut agama yang terbesar, agama apa saudara di dunia ini? Agama terbesar di dunia ini adalah do your best religion. Lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan dan Tuhan akan membantumu. Saudara, di tengah kerancuan seperti ini, dunia yang kita alami sehari-hari, saudara, kita harus kembali kepada Alkitab dan melihat apa yang Alkitab katakan tentang religion. Saudara, tentu ada yang disebut true religion, ya, karena kata agama itu sendiri muncul dalam, misalnya di dalam Yakobus, saudara, yang dikatakan bahwa ibadah yang murni, true religion itu apa? Membantu janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Itu adalah ibadah atau religion yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Bahkan kata religion itu dipakai oleh bapak-bapak gereja, saudara ya. John Calvin menulis Institutes of Christian Religion. Jonathan Edwards itu menulis Religious Affection. Jadi saudara, religion itu bukan semuanya jelek. Tetapi yang muncul dalam teks kita hari ini, Filipi 3 ayat 1-9, adalah religion di dalam artian yang sangat negatif. Saudara. Itu sebab judul khotbah hari ini, religion itu makes you a fool. Religion, agama di dalam arti yang sangat negatif, yaitu bahwa pada waktu kita menambahkan kepada Injil Kristus, kesalehan agama kita. Pada waktu kita menambahkan kepada salib Kristus, ketaatan kita kepada hukum Allah untuk kita bisa selamatkan. Maka saudara, religion makes you a fool. Mari saudara, kita melihat poin yang pertama. Kapan agama itu membuat kita menjadi orang bodoh? Mari kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Lalu dia tiba-tiba bilang soal kalimat-kalimat yang sangat-sangat kasar kelihatannya. Saudara, kalau Anda ditanya, di manakah di dalam Alkitab Rasul Paulus panggil orang lain itu anjing? Ada saudara, di Filipi pasal 3 ini ayat 2.
Tapi apa yang Paulus sedang katakan, kalau Anda ingat ya khotbah-khotbah yang lalu, dia sedang penuh dengan sukacita sepertinya. Dia ngomong bagaimana Kristus itu harus menjadi teladan di dalam ketaatannya, mentaati kehendak Allah, dan dia itu merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga Timotius, demikian juga Epafroditus. Itu yang dia tuliskan di pasal sebelumnya. Kalau dia mengatakan akhirnya, maksudnya adalah sekarang kita pindah topik, tetaplah bersuka cita meskipun ada masalah di dalam gereja Filipi. Itu yang Paulus sedang katakan. Dan seperti seorang guru yang baik, kalau Anda bekerja sebagai seorang guru atau dosen

tiga minggu ini sama terus. Iya, sama terus sampai Anda melakukannya dalam kehidupan sehari-hari baru ganti khotbah gitu ya. Karena repetition itu penting, Saudara. Dan itu yang Paulus sedang coba lakukan. Bukan hanya repetition, ya, teknik kedua mengajar itu adalah conviction. Saudara, pada waktu Paulus itu mengatakan di ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Dia memiliki konviksi, Saudara. Bahwa orang-orang ini melakukan hal yang sangat merusak gereja Tuhan. Jadi kalau enggak ada konviksi, Saudara, orang bilang, bagaimana saya bisa mau nurut apa yang dia katakan? Dia sendiri kelihatannya tidak percaya apa yang dia katakan. So you have to have conviction. Jadi repetition, apa engkau

Bagaimana rasanya jadi jemaat Filipi? Jadi saudara, 7 pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang bagaimana Injil datang pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. 7 pasal pertama itu bicara bagaimana orang percaya dari bangsa Yahudi dan juga proselit Yahudi itu percaya kepada Kristus. Di pasal yang ke-8 ada sesuatu yang berbeda, saudara. Pertama kalinya orang Samaria itu percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tidak ada yang protes, saudara, dari bangsa Yahudi karena orang Samaria itu masih separuh Jewish, masih separuh Yahudi. Tapi di pasal yang ke-10, pertama kalinya saudara, Injil itu keluar dari bangsa Yahudi dan diberitakan kepada orang non-Yahudi. Apa yang terjadi? Timbul protes, saudara. Bukankah Yesus orang Yahudi? Itu sebabnya mereka yang bukan orang Yahudi, kalau mau jadi pengikut Kristus, mereka harus jadi orang Yahudi terlebih dahulu. Itu sebabnya, saudara, di pasal yang ke-11, Rasul Petrus yang memberitakan Injil pertama kali kepada orang non-Yahudi itu disidang. Itu di Kisah Rasul pasal yang ke-11, saudara. Di pasal yang ke-13, Paulus itu kemudian diutus secara khusus sebagai seorang rasul untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam perjalanan misinya yang pertama, Kisah Rasul 14, saudara, kita melihat bahwa orang-orang yang menganut agama Yahudi ini protes keras di Antiokhia. Dan di pasal yang ke-15, sidang raya gereja pertama itu terjadi di Yerusalem. Di mana Paulus diminta mempertanggungjawabkan, saudara, kenapa engkau mengabarkan Injil kepada orang non-Yahudi tanpa meminta mereka untuk jadi orang Yahudi? Bukankah Yesus adalah orang Yahudi? Saudara, Galatia itu ditulis secara khusus untuk berhadapan dengan orang-orang yang mementingkan Yudaisme ini. Dan sekarang, saudara, orang-orang Yudaisme ini, orang-orang Yahudi ini, mereka terus mengikuti, saudara, menyebarkan ajaran Yudaisme dan akhirnya sampai ke Makedonia, sampai ke Filipi juga. Jadi saudara, pada waktu Paulus memberitakan Injil Kristus, maka Yudaiser ini, orang-orang yang menganut Yudaisme juga keliling, saudara, untuk terus mengajarkan orang bahwa untuk selamat engkau harus disunat. Untuk selamat engkau harus juga taat kepada hukum Musa. Ini yang kemudian terjadi di gereja Filipi karena mereka disusupi hal ini. Saudara, masalahnya kalau gitu kenapa sih enggak boleh bersama-sama berdampingan? Karena ini merusak, saudara. Anda kalau jadi orang tua, pernah enggak Anda masak sup sepanci besar gitu ya? Lalu kemudian dikasih racun tikus sedikit. Oh, cuma dikit kok, enggak apa-apa supaya kekebalan tubuhnya itu naik gitu. Saudara, enggak ada orang tua yang gila seperti itu kan. Kalau ada berarti dia bukan orang tua gitu ya. Enggak siap jadi orang tua, gitu kira-kira. Tapi pada waktu dikasih racun dikit aja, saudara, maka seluruh sup itu akan sangat berbahaya untuk anaknya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus pada waktu dia mengatakan bahwa tidak mungkin Injil Kristus itu ditambah sesuatu, maka yang terjadi adalah rusak semuanya, menyesatkan kita. Jadi saudara, meskipun ada 99% Injil, 1% pekerjaan baik, 1% ketaatan terhadap agama, maka itu akan merusak iman orang percaya. Itu sebabnya dia dengan penuh konviksi, dengan nada marah, dia berkata hati-hatilah terhadap 3 predikat orang-orang yang sama ini. Yang pertama anjing-anjing. Saudara, dia itu bukan swearing sebenarnya. Kalau sekarang kan kita pakai kata itu untuk swearing ya, menyebut orang sebagai anjing. Tapi dia sebetulnya sedang melakukan sebuah apologetika yang luar biasa. Jadi orang Yahudi itu memanggil orang non-Yahudi itu sebagai anjing. Sekarang Paulus membalik itu dan memanggil orang-orang Yahudi sebagai anjing. Nah saudara, kalau kita orang modern hari ini melihat anjing itu seperti Benji, Lassie gitu ya, Chihuahua, aduh lucu banget gitu kan. Man's best friend. Terus zaman dulu yang dimaksud Paulus bukan anjing seperti itu.

Ini adalah anjing liar. Anjing yang tidak ada pemiliknya, anjing yang selalu mengais-ngais sampah sudah untuk makan, dan anjing yang bertengkar di jalan. Anjing yang seringkali menggigit orang. Anda mungkin masih lihat misalnya di beberapa tempat di Indonesia anjing-anjing liar semacam itu. Dan ini yang dimaksud Paulus, saudara. Mereka ini mengancam keselamatan jemaat Filipi. Yang kedua, saudara, Paulus mengatakan mereka ini pekerja-pekerja jahat. Jadi kelihatannya mereka melakukan pekerjaan yang baik, tapi pada waktu mereka menambahkan Injil dengan perbuatan-perbuatan agama, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang jahat. Saudara, perhatikan, orang-orang Yudaisme itu tidak menyangkal, saudara, karena mereka sudah Kristen kan. Mereka tidak menyangkal Yesus adalah Mesias. Mereka tidak menyangkal bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mereka cuman menambah bahwa kalau mau diselamatkan, engkau harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan Allah di dalam hukumnya. Yang ketiga, saudara, mereka itu disebut penyunat-penyunat palsu. Ya, dalam bahasa aslinya ini sebuah pan gitu ya, sebuah penekanan, saudara, karena katanya hampir sama. Yang dimaksud Paulus, mereka ini bukan orang-orang yang diminta menyunatkan diri mereka oleh Allah di dalam Kejadian pasal 15, tapi mereka ini seperti orang yang mutilate their flesh gitu ya, yang memotong bagian tubuh mereka sendiri. Jadi saudara, kalau Anda sekali lagi tahu sejarah keselamatan Allah, kita harus melihatnya secara progresif. Pada waktu Allah itu menyelamatkan manusia, dia memang memilih bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel lebih hebat atau lebih saleh, tetapi dia memilih bangsa ini. Dan tandanya, tanda perjanjian sebagai sign and seal, sebagai meterai perjanjian Allah dengan orang Israel. Maka Allah berkata kepada Abraham, saudara, sunatkan anak laki-lakimu. Jadi sunat itu menjadi tanda, dan hari ini di perjanjian baru tidak ada lagi, saudara, karena pertumpahan darah itu tidak perlu lagi, karena sudah ada Kristus Yesus, itu sebab baptisan air menjadi sign and seal, menjadi tanda dan meterai perjanjian Allah dengan umatnya. Kita adalah orang Israel rohani. Tetapi saudara, orang-orang ini masih mengajarkan bahwa kalau engkau mau selamat, harus disunat. Dan ini yang membuat mereka itu akhirnya menjadi penyunat-penyunat palsu, karena mereka tidak lagi bahkan menjadikan sunat itu sebagai sign and seal, tanda dan meterai, tapi sebagai syarat untuk keselamatan. Jadi saudara, Paulus membandingkan di dalam slide berikutnya, ayat yang ketiga dengan ayat yang kedua. Orang-orang yang religious dan orang-orang yang righteous. Dia bilang kita ini orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Kita memiliki sunat rohani di dalam Kristus. Ya, Kolose 2 ayat 11 bilang begini, di dalam Kristus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi saudara, kalau kita mengaku diri orang percaya, taunya dari mana? Kita beribadah oleh Roh Allah. Bukan karena perbuatan kita sendiri, tapi ada Roh Allah yang menyadarkan kita berdosa, yang menyadarkan kita butuh Allah, itu kemudian kita datang, yang kedua, beribadah, bermegah di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Saudara, itu yang Paulus katakan. Itu sebabnya Anda harus bertanya hari ini. Anda ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, saudara? Anda termasuk orang-orang yang menjadikan tindakan agama itu sesuatu yang menambah kepada Injil. Saudara, hari ini Yudaisme mungkin tidak sekencang sekarang di gereja-gereja, tidak setebal di abad pertama hari ini di gereja-gereja Tuhan. Tetapi saudara, kita toh tidak kekurangan kreativitas untuk menambahkan kepada Injil. Ada banyak saudara gereja yang mengajarkan untuk selamat tidak cukup percaya ke Yesus. Kita harus menjadi anggota gereja ini baru selamat.
Untuk selamat engkau harus dibaptis. Untuk selamat engkau harus ikut KTP. Untuk selamat engkau harus tahu doktrin. Saudara, semua Jesus plus theology itu akan menyesatkan saudara. Dan itu sebabnya semua tindakan agama itu membuat kita menjadi orang yang bodoh. Poin yang kedua, saudara, bagaimana agama membuat Paulus menjadi orang bodoh. Ya, ayat 4 sampai yang ke-6. Jadi Paulus itu sekarang men-challenge saudara, orang-orang yang menjadi pengajar sesat ini. Dan termasuk jemaat Filipi. Kalau ada orang yang lebih menaruh percaya kepada hal-hal yang lahir ya, aku ini lebih lagi. Karena semua pedigree, ya, background keluargaku, pendidikanku, achievementku, kalau ada orang yang bisa diselamatkan karena semua itu, aku pasti diselamatkan. Lalu dia cerita tentang dirinya sendiri. Saudara, kenapa ini penting? Kenapa dia memberikan autobiografinya dalam bagian ini, saudara? Paulus tidak sedang pamer. Ya, ada orang yang mengatakan, kok Paulus pamer ya di ayat 4 sampai 6 ini dengan resumenya yang luar biasa itu. Dia sedang tidak pamer. Karena orang Yahudi bisa bilang begini, oh dia bilang Yudaisme, taat kepada hukum Musa tidak lagi penting karena dia bukan orang yang percaya itu. Saudara, Paulus bilang, kalau ada orang yang bisa percaya itu, aku ini yang paling percaya mestinya. Karena aku ini punya berbagai hal yang aku bisa banggakan sebagai orang Yahudi. Jadi kalau ada orang yang bisa diselamatkan karena itu semua, aku yang nomor satu diselamatkan. Ngantri paling depan di pintu surga. Itu yang Paulus sedang katakan. Lalu dia mulai mendaftarkan, saudara, kurikulum vitae dia. Saya lihat ada 7 di sana. Yang pertama dia disunat di hari yang ke-8. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan satu religiositas yang begitu tinggi. Orang tuanya itu sangat taat. Saudara, kalau Anda punya anak, ya, mau disunat anak laki-laki untuk alasan kesehatan hari ini, pasti Anda tidak melakukannya di hari yang ke-8 karena kasihan masih kecil. Tunggulah nanti dia umur 6 bulan misalnya. Tetapi Allah itu mengatakan di hari yang ke-8 sunatkan anakmu. Ya, dan orang tua di zaman itu yang melakukannya kepada anaknya karena mereka taat kepada Allah, saudara. Itu yang Paulus sedang katakan, aku disunat pada hari yang ke-8. Kok tahu Paulus, kamu kan masih umur 8 hari waktu itu. Ya diberitahu oleh orang tuanya. Nah, we doing this for you, meskipun kamu nangis, cerit-cerit umur 8 ya. Karena Allah memerintahkan. Dengan kata lain, saudara, dia itu dari kecil dididik untuk taat kepada hukum Musa, hukum Allah. Yang kedua, dari bangsa Israel, itu menunjukkan ethnicity, sebuah etnis yang sangat-sangat murni, saudara, lahir dari keturunan Abraham, kemudian Ishak bukan Ismail, dan Yakub bukan Esau. Dan dari keturunan inilah nanti akan lahir Mesias. Dan Paulus bilang, aku dari keturunan yang sama yang melahirkan Mesias. Murni. Yang berikutnya, aku dari suku Benyamin. Sudah tahu Benyamin ini adalah anak kesayangan Yusuf. Yakub maksud saya. Karena dia dilahirkan oleh istri kesayangan Yakub, yaitu siapa? Rahel. Jadi saudara, itu sebabnya Paulus bilang, aku ini dari suku Benyamin. Suku yang melahirkan raja pertama Israel. Suku yang setia kepada Daud. Jadi suku Benyamin ini suku yang luar biasa, saudara. Dan dia bilang bahwa bukan hanya secara etnis, tapi secara kesukuan, aku dari suku Benyamin. Yang berikutnya, aku orang Ibrani asli. Jadi papanya Ibrani, mamanya Ibrani, gak ada campuran sama sekali. Saudara, bukan hanya background keluarganya yang luar biasa, tetapi kinerjanya, achievement dia, experience dia itu juga luar biasa. Jadi orang dulu suka bilang bukan hanya bibitnya, tapi juga bobotnya. Nah ini saudara. Tidak ada orang tua yang mau cari calon menantu yang akan ngelewatin Paulus. Pasti, wah ini calon menantu ideal dambaan orang tua manapun. Ya, bukan hanya bibitnya baik,
tetapi dia punya bobot yang luar biasa. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia adalah orang Farisi. Saudara, Farisi, kita selalu pikir kalau baca Alkitab orang Farisi itu jelek. Orang Farisi jelek, tapi zaman dulu orang Farisi itu menjadi panutan masyarakat, saudara. Kalau Anda mau cari orang untuk memimpin sebuah komunitas, cari orang Farisi. Kalau Anda minta pendapat dan nasihat, cari orang Farisi. Saudara, orang Farisi itu artinya the separated ones. Orang yang sengaja dipisahkan untuk mempelajari hukum Allah dan taati hukum Allah dengan luar biasa. Hanya ada 6.000 orang, jadi kelompok elit, saudara. Dan Paulus itu salah satunya. Dia hidup sangat militan terhadap hukum Allah sampai hal-hal yang sangat detail. Bukan hanya itu, dia dididik oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Jadi luar biasa ya. Yang berikutnya, saudara, tentang kegiatan ia penganiaya jemaat. Saudara, tidak semua orang Farisi itu radikal, fanatik buta seperti Rasul Paulus. Karena Gamaliel dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang 5, itu bilang, enggak usah kamu itu mengejar-ngejar pengikut jalan Tuhan itu. Kalau mereka betul-betul dari Tuhan, mereka enggak bisa dilawan. Tapi kalau mereka itu palsu, mereka akan rontok dengan sendirinya. Itu kalimat Gamaliel. Tapi Paulus beda, saudara. Dia itu pergi ke rumah-rumah orang Kristen, dia paksa masuk rumah itu, kemudian menyeret keluar orang-orang Kristen itu untuk dihukum mati. Itu kegilaan Rasul Paulus yang dulunya Saulus, saudara. Galatia 1 ayat 13 mencatat begini. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ngeri kan? Tanpa batas. Sudah bayangkan kalau di hari Anda hidup waktu itu. Kemudian ada ketukan Saulus di depan pintu Anda. Orang yang dengan segala macam perlengkapan senjata. Kemudian menyeret Anda keluar untuk dihukum mati. Itu yang terjadi. Yang terakhir tentang mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Yang menjaga hidup begitu rupa sampai titik kesempurnaan hampir. Bayangkan, saudara. Orang Yahudi itu punya 613 perintah dan larangan. Dan Paulus hidupnya itu ingin mematuhi semua perintah dan larangan tersebut. Maka tidak heran seorang komentator itu bilang ada yang disebut sebagai the bloody Pharisee. Kalau mereka ke pasar itu mereka gak mau lihat kiri kanan, saudara. Mereka merem. Sampai nabrak-nabrak tembok, itu sebabnya bloody. Sudah tahu kenapa? Karena kalau ada perempuan cantik lewat, kemudian dia itu tertarik, kemudian dia itu melakukan dosa karena matanya, melakukan perzinahan dalam hatinya, maka dia sudah melanggar hukum Allah. Jadi mendingan kepalanya berdarah-darah daripada ngeliatin orang kemudian berdosa. Itu namanya the bloody Pharisee. Dan Paulus itu taat dalam semua hal itu. Jadi saudara, kita berpikir, kok bisa ya orang yang sangat luar biasa bibit dan bobot ini bisa salah. Salah besar seperti itu. Kalau Anda tidak impress dengan Paulus, karena Anda bukan orang Yahudi di abad yang pertama. Kalau Anda hidup di abad yang pertama, semua orang ingin jadi seperti Saulus pada waktu itu. Kalau dia hidup hari ini, saudara, dia mungkin sudah memenangkan begitu banyak piagam dan medal. Pulitzer, ya Logie Awards, Oscar, dia memenangkan segala macam. Dia mungkin namanya dikasih AO gitu ya. Dia mungkin knighted oleh the Queen, Sir Saul gitu kan. Saudara, dia akan mendapatkan semua accolades itu. Tetapi saudara, orang yang sangat luar biasa ini salah karena dia menggunakan standar yang salah. Itu alasannya. Karena ukuran yang dia pakai untuk melihat dirinya itu salah. Itu sebabnya sekarang dia mengatakan agama membuat aku seperti orang bodoh. Karena pada waktu aku berhadapan dengan standar yang benar, berhadapan dengan Kristus Yesus, di sana aku tahu betapa bodohnya aku. Karena secara eksternal aku sepertinya melakukan hukum Allah, tetapi secara internal ada banyak dosa dalam hatiku. Sudah tahu kira-kira apa yang menjadikan dia sadar akan hal itu.
Karena dia itu kemungkinan besar, komentator bilang, melihat Stefanus. Pada waktu Stefanus itu sudah dikatakan penuh hikmat Tuhan, penuh kuasa dari Tuhan. Dia gak punya itu. Saudara. Dia kepingin menunjukkan dirinya berkuasa dengan menganiaya jemaat, tapi dia gak punya kuasa dan hikmat dari Tuhan. Sementara Stefanus pada waktu dia dihukum mati, mukanya itu bercahaya seperti malaikat. Dia itu iri luar biasa. Dari sana dia tahu, saudara, bahwa semua hal yang aku lakukan ini, pada waktu aku melihat Stefanus, orang yang sederhana ini, tapi luar biasa diberikan karunia, hikmat oleh Allah. Di sana Paulus sadar, Saulus sadar bahwa aku orang bodoh. Poin yang ketiga, jadi bagaimana kita tidak menjadi bodoh karena agama? Ayat yang ketujuh dan delapan dan sembilan menjadi jawabannya. Paulus bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap atau kuhitung rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, bukan karena semua hal yang menjadi kebanggaan Paulus itu salah. Tetapi itu salah karena itu dijadikan cara untuk mendapat perkenan Allah. Saya harap Anda paham ini karena sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Jadi kata kuncinya di dalam 9 ayat ini adalah kata count. Anda perlu memikirkan hidup Anda. Anda perlu menghitung, saudara, seperti seorang akuntan dan punya dua buku, profit and loss statement-mu. Dan salah satu hal yang kita seringkali ditipu oleh si jahat, saudara, khususnya kalau Anda belum percaya kepada Kristus, adalah bahwa hidupku sudah enak, sudah nyaman, sudah penuh keuntungan. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah punya pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, aku sukses, maka aku gak perlu Tuhan. Hati-hati. Engkau harus menghitung baik-baik hidupmu dan salah satu hal yang akuntan yang baik itu selalu lakukan. Tidak boleh ada tax invoice yang ketinggalan. Tidak boleh ada satu entry yang ketinggalan. Karena itu akan mengubah segala pembukuan tersebut. Maka saudara, kalau Anda lupa bahwa ada satu area yaitu area spiritual dalam hidupmu yang tidak masuk dalam buku itu. Dan satu kali nanti Anda dan saya akan mengalami ultimate audit. Perhitungan yang terakhir di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan kalau Anda hari ini berkata, aku sudah untung, aku sudah enak dan nyaman, tidak perlu Allah, saudara, mungkin ada yang ketinggalan di dalam pembukuan Anda. Nah, Anda perlu ingat bahwa si jahat itu selalu bekerja untuk membuat Anda lupa memasukkan unsur Kristus di dalam perhitungan Anda. Kalau kita orang yang sudah lama ikut Tuhan, saudara, kita seringkali seperti Saulus yang sebelum dia menjadi Paulus, memiliki moralitas yang tinggi untuk kita tidak berada dalam kesulitan, tidak dihukum Allah, taat kepada Allah, tapi kita tidak akan pernah punya cukup kebenaran untuk bisa masuk surga. Saudara, perhatikan, bukan hal yang jahat, bukan hal yang berdosa yang membuat Paulus itu jauh dari Yesus tadinya, tapi hal-hal yang baik. Hal-hal yang bermoral, yang justru membuat dia merasa, aku bisa mencapai Allah tanpa bantuan siapapun. Jadi saudara, ada dua cara untuk harus kehilangan agamanya untuk mendapatkan

Kata aslinya itu sebenarnya adalah kotoran manusia atau kotoran binatang. Sudah bisa bayangkan kalau ada orang yang sudah saleh beragama, memberikan perpuluhan, suka nyumbang, beramal kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Kemudian sampai kepada pintu surga dan berkata, Tuhan aku mau masuk karena aku sudah melakukan banyak hal yang baik sesuai dengan apa yang kau perintahkan di dalam hukum-Mu. Nah, itu hanyalah sampah. Kenapa? Karena itu tidak akan cukup untuk membuatmu diterima oleh Allah. Itu sebabnya Kristus sudah melakukannya secara sempurna tanpa perlu ditambah apapun lagi. Saudara, kalau kita tidak sadar akan hal ini, kita akan terus-menerus ditipu oleh si jahat. Hari ini saya ingin bertanya kepada Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda pada waktu Anda itu melihat orang lain yang beragama. Apakah Anda sungguh bersandar kepada Injil Kristus dan hanya kepada Injil Kristus? Yang kedua, apakah Anda sudah menolong orang lain yang kelihatannya beragama? Tetapi mereka itu masih sangat jauh dari Kristus. Justru mereka menyingkirkan Kristus karena agama mereka. Dan Anda dan saya dipanggil untuk menolong mereka mengenal Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Kristus menyatakan kasih-Nya dengan mati bagi kami. Dan sekarang kami menyatakan kasih kami kepada-Nya dengan hidup bagi Dia. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa kami ingin ditemukan dalam kebenaran, bukan kebenaran kami sendiri.